Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di kantor Gubernur Kalsel selain menyesuaikan jadwal pelaksanaan menjadi 13 Agustus 2026. Karena 14 Agustus bertepatan dengan hari Jumat, pemerintah juga menetapkan konsep peringatan yang lebih sederhana namun tetap bermakna. Menurut Muhyiddin, anggaran yang sebelumnya digunakan gasan membangun panggung hiburan nang ganal wayah ini dialihkan gasan kegiatan nang lebih bermanfaat nang kaya berdoa bersama peresmian masjid Syekh Muhammad Arsad Al Banjari hingga penyediaan fasilitas gasan masyarakat. Kita kada perlu maulah panggung nang berlebihan, lebih baik anggaran dimanfaatkan gasan kegiatan nang lebih bermanfaat nang kaya berdoa bersama lawan juga kegiatan melibatkan masyarakat. Sebagai bentuk pelayanan, Pemprov Kalsel juga akan menyediakan layanan bus gratis selama pelaksanaan pameran hari jadi. Armada yang itu akan melayani sejumlah rute strategis menuju lokasi kegiatan sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi. Kada hanya yang itu, rangkaian hari jadi juga akan diisi dengan berbagai kegiatan olahraga, rangkaian jalan sehat, senam, sepeda santai, tinju, dan beragam perlombaan yang melibatkan seluruh SKPD serta masyarakat. Kegiatan itu diharapkan mampu memperkuat silaturahmi sekaligus mendorong budaya hidup sehat. Muhyiddin menegaskan peringatan hari jadi kada hanya sekedar agenda seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat kebersamaan, lalu juga meningkatkan rasa syukur dan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat benua. Dengan konsep nang hanyar, hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan diharapkan menjadi contoh perayaan yang lebih sederhana, efisien namun tetap memiliki makna dan dampak bagi masyarakat. Demikian kabar perompet pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Perempuan masih di Serambi Banua pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik. Dan masih dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan gas dan bubuan pian seberatan di ruang dengar di edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 5 Juli 2026. Dan masih bersama Helda tentunya. Gak Sanang Perempat, tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Serambu Banua nih. Ya, Sanak UP 2K PKK PPK sehati di Kampung Purun, Kelurahan Cempaka ini mewakili Kota Banjarbaru pada lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK tingkat provinsi Kalimantan Selatan nih. Belum lama tadi nih Kampung Purun Cempaka ini kedatangan tim penilai lomba UP 2K untuk melakukan verifikasi lapangan ke UP 2K PKK sehati di sana nih. Di mana di sana tim meninjau secara langsung aktivitas kelompok administrasi, pengolahan usaha, produk unggulan hingga pengembangan pemasaran yang dilakukan nih. Selain itu nih, potensi lokal Kampung Purun ini juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Sebelumnya nih, UP 2K PKK Sehat ini berhasil menembus 6 besar tingkat provinsi nih di sana. Di mana Ketua TPPKK Kecamatan Cempaka, Rida Maya Rosanti, di mana saat ini UP 2K PKK Sehat ini memiliki 17 kelompok usaha dengan 2 produk unggulan. Ya, berharap nih keikutsertaan dalam lomba ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha sehingga mampu nih memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat juga nih Hidang Sanak. Ya, Hidang Sanak Pro 4 tentunya nih UP 2K PKK Sehati selama ini terus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui berbagai usaha yang dikelola bersama kader PKK dan juga masyarakat tentunya.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar. Dan selanak perompat masih di Surami Buarno pagi hari ini. Ya, antusiasme warga desa Sungai Rangas Tengah dalam mengolah sampah dari rumah yang mendapat apresiasi melalui program Pilah Sampah Dapat Sembako yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah desa Sungai Rangas Tengah. Dalam kegiatan itu nih, masyarakat berhasil mengumpulkan 431,85 kg sampah yang kemudian ditukar dengan paket sembako. Program yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini mendorong warga memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah desa Sungai Rangas. Beragam jenis sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti kardus, kertas, botol, plastik keras dan plastik lunak, kaleng aluminium, rak telur hingga minyak jelantah ini diterima dalam kegiatan tersebut nih. Di mana menurut Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo ini mengatakan, kegiatan yang ini kada hanya memberikan manfaat ekonomi ke masyarakat pastinya, tetapi ini juga menjadi langkah membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu nih, kegiatan tersebut ini kada hanya memberikan manfaat ekonomi melalui penukaran sampah dengan sembako, tetapi ini juga menjadi upaya nih untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Dijelaskan juga nih, seluruh sampah yang terkumpul akan dikelola melalui mekanisme bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomis dan tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Beliau juga berharap kegiatan serupa ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar budaya memilah sampah ini menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, diharapkan juga nih volume sampah yang dibuang ke TPA dapat terus berkurang sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

0: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Candi adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan Kerajaan Negara Daha dan Negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di museum dan Lambung Mangkurat, dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi, di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi tersendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertetaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini, juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemakaman bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampung Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lapi arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi, ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang seputar Pematang Bata, bisa jadi Pematang Bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin modelnya ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Bagaimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali, dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar, dan data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan area yang agak bergeser.
0: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, pemerintah Kota Banjarmasin mulai merealisasikan pembangunan gedung olahraga multifungsi pertama di Kota Seribu Sungai. Proyek senilai sekitar 7 miliar. Nah, ini wayah ini dikerjakan di kawasan lapangan sepak bola Kecamatan Banjarmasin Timur dan ditargetkan rampung sebelum peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil memadahkan Gor Nang itu dirancang sebagai pusat pembinaan berbagai cabang olahraga mulai dari sepak bola, basket, voli hingga aktivitas olahraga dalam ruang. Tahunan ini Bupati Sidin membangun gor di lapangan sepak bola Kecamatan Banjarmasin Timur. Gor Nang itu nanti bisa digunakan berbagai cabor secara bergantian oleh atlet, bahkan bisa digunakan gasan kegiatan indoor. Pembangunan gor dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dan progresnya telah mencapai sekitar 18%. Sabil menilai keberadaan gor multifungsi Nang ini akan menjadi fasilitas olahraga representatif Nang wayah ini belum dimiliki Kota Banjarmasin. Pembangunan gor ini sebagai hadiah untuk Kota Banjarmasin karena belum pernah ada gor multifungsi Nang kayak ini. Di sisi lain, pembangunan sarana olahraga di tingkat kecamatan juga terus berlanjut. Dari 3 lapangan olahraga yang diprogramkan, lapangan sepak bola di Kecamatan Banjarmasin Selatan juga sudah tuntung dibangun dan wayah ini memasuki tahap pemeliharaan. Meski demikian, disebut Porapar masih akan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung nangkaya penerapan gasan latihan malam serta tempat duduk gasan pemain lawan juga pelatih. Tahun ini memang Bupati Sini mendapat masukan dari kakawanan di sana, nangkaya lampu yang masih kurang, gasan latihan malam, kemudian tempat duduk untuk pemain maupun pelatih. Sini menegaskan pembangunan fasilitas olahraga di setiap kecamatan tetap menjadi target pemerintah daerah, namun realisasinya akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran. Mengingat pada 2027 Pemkot juga memprioritaskan pembangunan gedung seni budaya. Bupati menyesuaikan memaksimalkan anggaran yang ada, jadi untuk sementara 3 titik dulu karena tahun depan akan disusul pembangunan gedung seni budaya. Demikian kabar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Warubudaya Banjar, Dang Sanak Prompat. Ya, Dang Sanak Prompat, kita jumpa lagi di pagi hari ini menemani Bian Seberatan di Musik dan Info. Edisi hari Minggu di 5 Juli 2026 dengan informasi-informasi seputar

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

suara budaya Banjar Dang Sanak Prompat. Dang Sanak Prompat masih mengawani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi kesehatan menarik di pagi hari ini. Dang Sanak hingga pukul 10 nanti. Ya, Dang Sanak Prompat, lari ini memang menjadi salah satu olahraga yang semakin digemari masyarakat karena mudah dilakukan dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Namun nih Dang Sanak, masih banyak pelari yang kurang memperhatikan asupan cairan sehingga berisiko mengalami dehidrasi saat berolahraga. Ketika berlari, tubuh ini mengeluarkan cairan melalui keringat untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jika cairan yang hilang tidak segera digantikan, kondisi tersebut dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, pusing, mengalami kram otot, hingga menurunkan performa saat berlari. Di mana salah seorang pelari juga mengatakan menjaga asupan cairan yang merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan sebelum maupun sesudah berlari. Di mana menurutnya langkah sederhana tersebut ini membuat tubuh tetap segar dan membantu menjaga stamina selama olahraga. Dan tentunya nih Dang Sanak, dia juga mengingatkan nih agar pelari tidak menunggu rasa haus untuk mulai minum. Menurutnya rasa haus seringkali menjadi tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Kalau menunggu haus baru minum, ini biasanya tenaga sudah mulai turun. Lebih baik minum sedikit-sedikit secara berkala supaya tubuh tetap terhidrasi selama berlari. Secara umum nih, air putih sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan pada aktivitas lari dengan durasi kurang dari 1 jam. Sementara itu, pelari yang menempuh jarak lebih jauh atau berlari dalam waktu lama, ini dapat mengonsumsi minuman yang mengandung elektrolit untuk membantu mengganti mineral yang hilang bersama keringat. Menjaga tubuh tetap terhidrasi ini merupakan bagian penting dari olahraga yang sehat. Dengan memenuhi kebutuhan cairan sebelum, selama, dan setelah berlari, risiko dehidrasi ini dapat dikurangi sehingga aktivitas lari menjadi lebih aman, nyaman,

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

budaya Banjar dan sana perempat masih menemani dengan seberataan tentunya di pagi hari ini masih bersama Helda hingga pukul 10 nanti nih dan sana. Ya dan sana penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan kolesterol tinggi ini kini semakin banyak ditemukan di masyarakat nih. Padahal berbagai penyakit tersebut ini dapat dicegah sejak dini dengan melakukan pola hidup sehat secara konsisten. Dilansir dari sehat.kemenkes.go.id, perubahan gaya hidup modern ini membuat masyarakat cenderung kurang bergerak atau menjalani sedentary lifestyle, di mana kondisi ini diperburuk dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan instan, tinggi kalori, dan minuman asupan gizi seimbang nih. Salah satu langkah penting di sana untuk menjaga kesehatan ini adalah rutin olahraga. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, jogging, berlari, atau bersepeda selama 30 menit setiap hari ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Selain berolahraga, masyarakat juga dianjurkan memperbanyak konsumsi buah dan juga sayur nih. Kedua jenis makanan tersebut ini kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Menghentikan kebiasaan merokok ini juga menjadi bagian yang penting nih dari pola hidup sehat. Rokok diketahui meningkatkan risiko berbagai penyakit serius termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya nih dan sanak. Menjaga berat badan tetap ideal juga perlu nih dilakukan untuk mengurangi risiko kronis. Berat badan yang berlebih nih mampu maupun terlalu rendah sama-sama dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Kesehatan mental ini tidak kalah penting juga nih untuk diperhatikan. Mengelola stres dengan baik serta membangun lingkungan sosial yang positif ini dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan juga mental kita. Istirahat yang cukup ini juga menjadi pelengkap dari pola hidup itu semua. Tidur selama 6 hingga 7 jam setiap malam ini membantu memulihkan kondisi tubuh, menjaga fungsi organ, dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat secara konsisten, beban pikiran seberataan tentunya dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Langkah sederhana yang dilakukan setiap hari ini akan membantu

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan, jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika. Demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Banjar, Rilsana Prompat di 57 menit dari pukul 9 dan penghujung perjumpaan Mumpuan Biang Seberataan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Rilsana Prompat dari tadi subuh hingga pukul 10 nanti. Dan tentunya setelah ini ada rekan Ulun Awan yang akan menemani Biang Seberataan hingga pukul 15 nanti. Helda pamit untuk edisi hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih semuanya, tetap bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.
2: Bar

Kalimantan Selatan diperkirakan menghadapi musim kemarau lebih kering dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, dengan durasi yang mencapai 6 bulan di sebagian besar wilayah. Kondisi yang itu meningkatkan resiko kekeringan sampai kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang didominasi lahan gambut dan sanakai. Dari perkirawan stasiun klimatologi kelas 1 Kalsel, Imam Ali Taba Marino memadahkan bahwa saat ini musim kemarau sudah memasuki sebagian besar wilayah Kalsel di bagian barat, dan sementara wilayah bagian timur diperkirakan menyusul secara bertahap di akhir Juli Kaena dan Sanak. BMKG memprediksi karakter musim kemarau tahun ini berada pada kategori bawah normal, yang berarti kondisinya terasa lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis. Awan jua puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September, meski sebagian kecil wilayah sudah memasuki periode paling kering sejak Agustus. Sidin memandahkan durasi yang ini tergolong panjang, yakni sekitar 4-6 bulan atau 13-18 dasarian. Hanya sekitar 8% wilayah Kalsel yang diperkirakan mengalami kemarau lebih singkat, sekitar 3-4 bulan. Dan BMKG juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi gasan berbagai sektor pada pertanian. Petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan varietas tanaman yang lebih hemat air, lawan jua tahan terhadap kekeringan. Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk dan memperbaiki jaringan distribusi air bersih. Sementara pada sektor energi, pengelola diminta memastikan ketersediaan air bendungan tetap mencukupi gasan operasional pembangkit listrik tenaga air. Dan di sektor kesehatan, terakhir pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi terhadap peningkatan risiko polusi udara yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Demikian Nasanak, kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

beberapa tiap yang madam jauh begitu ya, biasanya mereka tuh punya keinginan untuk kembali pulang ke kampung halaman untuk bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Dan tidak sedikit ya orang-orang Banjar yang madam jauh sampai ke negara orang, bahkan mereka madamnya tuh madam yang tidak pulang lagi juga dengan sanak perempat. Jadi mereka menetap di sana, menikah, punya anak dan cucu, beranak pinak begitu ya. Dan bahkan mereka memboyong keluarga mereka dari sini. Apalagi kalau misalnya orang tua mereka tuh sudah tidak ada lagi di kampung halaman, jadi itu alasan mereka untuk tidak balik lagi ke kampung halaman. Nah, Anda apakah juga sebagian dari mereka yang hingga sekarang juga tidak pulang ke Kalimantan atau ke Banjarmasin dengan sanak perempat?

Antarukum adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Antarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Antarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk.

Tarukung yang berjarak 7 km dari kandangan ibu kota Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Hamukhan Tarukung merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

Namun kantor hukum ini dilatar belakangi oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu, nah, itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: untuk Hantarukung dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Atsenar Pun Domes ke desa Hantarukung. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Atsenar Pun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukung.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukung ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan. Sehingga ketika Belanda datang, itu terjadi. Jadi pertempuran, kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, datangkan lagi pasukan dari kanan. Sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukung ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, akhirnya disebut dengan Amuk Hantarukung. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Tumpang Talo, karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.

makam Tumpang Talu terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Antarukum tanggal 19 September 1899.

Dewan Sanak Perempat Prambanan Jazz Festival hari ini resmi ditutup ya, di mana PJF atau Prambanan Jazz Festival 2026 mengusung tema Celebrate the Joy. Celebrate the Joy diselenggarakan pada 3, 4, dan 5 Juli di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta, di mana festival ini menampilkan musisi lintas genre, termasuk pertunjukan utama dari bintang internasional ada Niki dan juga Dross dan Sanak Perempat, di mana jadwal dan line up-nya memasuki edisi ke-12. Festival tahunan ini menampilkan perpaduan musisi lokal hingga global dengan latar belakang candi. Aduh, saya merinding nih dan Sanak Perempat. Actually, saya juga sangat suka banget sama jazz ya, di mana Day One itu pada 1 Juli pada 3 Juli maksudnya, itu menampilkan musisi folk pop kini dan nanti, dan juga kolektif indie seperti Mokhtar. Dan di Day 2 ada Niki yang menjadi salah satu bintang utama atau headliner, didampingi oleh musisi populer seperti Kahitna. Dan di Day 3 menampilkan special performance by The Rose. Dan untuk tiket dan fasilitas dan Sanak Perempat, untuk pilihan tiket dan akomodasi terdapat paket yang juga sudah bekerja sama dengan beberapa hotel di Yogyakarta, di mana untuk Jazzcation Festival itu Rp3.500.000 sudah termasuk menginap satu malam di Gaya Cosmo Hotel, serapan 4-2 packs dan 2 tiket festival. Kemudian ada yang Jazzcation Super Festival, termasuk satu malam menginap di Art Hotel Suite Bianti, sarapan untuk berdua, dan satu tiket Super Festival. Dan tiket resmi dapat juga dicek dan Sanak Perempat ketersediaannya atau validasi melalui platform resmi di Tip-Tip dan juga Margaria Batik. Dan Sanak Perempat perlu dicatat juga, di mana tiket Prambanan Jazz ini tidak termasuk tiket masuk area Candi Prambanan. Pengunjung perlu membeli tiket terpisah melalui laman In Journey Destination. Nah, apakah Anda tertarik untuk mengikuti program atau acara musik berkelas internasional ini dan Sanak Perempat, di mana memang latarnya itu begitu luar biasa cantik dengan pelataran Candi Prambanan.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kesulitan memasarkan hasil panen dan harga yang menguntungkan mendorong pemerintah Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, Hulu Sungai Tengah, ini mencari cara baru, gasan petani kada terus bergantung lawan tengkulak. Lewat badan usaha milik desa atau BUMDES, Partala, di mana pemerintah desa menghadirkan inovasi agrowisata petik melon dan memungkinkan masyarakat membeli melon sekaligus memetik buahnya langsung dari kebun. Program yang itu resmi dibuka sejak hari Rabu di lahan seluas 0,4 hektar dikelola BUMDES Partala. Pengunjung dapat memetik melon langsung dari kebun dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Penyuluh pertanian swadaya Desa Jatuh, Muhammad Hairani, memadahkan inovasi nang itu muncul setelah petani menghadapi tantangan dalam pemasaran hasil panen. Menurut Sidin, selama ini petani kerap menjual hasil panen melalui tengkulak sehingga nilai jual yang diterima belum maksimal. Kondisi nang itu mendorong pemerintah desa atau BUMDES mencari pola pemasaran yang memberikan keuntungan lebih baik gasan petani. Selain membuka pasar langsung bagi petani, konsep tersebut juga memberikan pengalaman berbeda gasan pengunjung karena dapat memilih dan memetik langsung buahnya sendiri yang diinginkan. Dijelaskan program yang itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Desa Jatuh, BUMDES Partala lawan penyuluh pertanian swadaya. Pada musim tanam kali ini, pengelola memilih mengembangkan melon varietas rock. Varietas tersebut dinilai sesuai dengan produktivitasnya yang tinggi, perawatan relatif mudah, serta memiliki ukuran buah yang cukup besar. Demikian dan sana kabar Prompat. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

Biasa anak perempat kemana nih hari ini siang-siang gitu ya, di hari Minggu males masak, biasanya tuh banyak yang jajan-jajan atau jalan-jalan makan siang di luar gitu dan anak perempat. Nah sekarang di Banjarmasin tuh udah nggak cuman bakar-bakaran khas Banjar yang ada, tapi juga sudah mulai menjamur juga nih masakan-masakan khas Sunda. Karena kalau masakan Jawa tuh udah biasa banget ya, apalagi masakan Padang gitu dan anak perempat. Dan biasanya kalau siang-siang kayak gini tuh paling enak tuh makan-makan bakar-bakaran gitu ya, yang pedes-pedes diperahin sama jeruk nipis, aduh seger banget ah. Bikin terliur gitu ya dan anak perempat. Dan sekarang tuh udah banyak banget orang-orang yang warga pendatang yang memang bikin rumah makan atau warung makan khas dari daerahnya mereka masing-masing. Dan yang menjamur itu memang masakan Padang ya, tapi sekarang tuh ada masakan Sunda dan sarap perempat dengan sambal lencaknya yang enak banget gitu ya. Terus kemudian juga yang terbaru ini ada di daerah Mahligai juga dan sarap perempat, ini ada masakan ayam apa ikan bakar khas Tabanan Bali. Jadi ada sambal tempong, ada sambal dabu-dabunya juga, terus kemudian ada ayam betutu, dan mereka juga ada jual ayam taliwang khas ayam taliwang khas dari, aduh saya lupa lagi sebelahnya Bali itu jadi ngeblank karena udah kalau bicara soal sambal-sambalan tuh dan senang perempat itu pasti bikin ngiler gitu ya. Dan jadi gak connect akhirnya. Jadi ada ayam taliwang khas Lombok dan sanak perempat, jadi ada di situ. Dan mereka tuh bikinnya seger, jadi bumbunya pun juga memang bener-bener khas Tabanan, jadi memang khas dari sana bumbunya. Dan biasanya juga mereka pakai daun kecombrang dan sanak perempat, jadi aduh ini satu kuliner khas yang mungkin kalau pengen ke Bali susah ya. Jadi buat yang nggak bisa ke Bali nggak apa-apa, cobain makanannya aja di sini karena udah ada di Banjarmasin di Jalan Mahligai itu dan Serak Perempat. Tapi emang vibesnya beda sih ya, kalau yang di Bali kan vibesnya kita makan di pinggir pantai ya, tapi nggak apa-apa, di sini makan di pinggir jalan yang penting rasanya tetap cita rasa Bali. Jadi kalau yang mungkin bingung mau makan apa, bisa makan tuh ada sambal lencak dari apa dengan sayur-sayuran mentahnya dari Sunda, atau pengen yang bakar-bakaran yang medok khas Bali, ada juga di Banjarmasin udah ada. Jadi tinggal pilih aja nih mau yang mana dan sanak perempat buat jadi menu santapan makan siang hari ini.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

13 menit lagi kami akan hadirkan jazz musik nanti ke ruang dengar Anda. Sembari kita akan menantikan untuk memandang azan zuhur ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Cuaca cukup panas di kota Banjarmasin hari ini dan udah mulai gak terlalu banyak ya orang yang melangsungkan pernikahan karena emang udah lewat. Karena kemarin tuh yang rame-rame banget tuh 1-2 minggu yang lalu dan sana perempat after dari hari Raya Idul Adha, banyak yang melangsungkan resepsi pernikahan. Sekarang tuh agak sedikit slow gitu dan sana. Dan momen yang pas juga mungkin kalau gak banyak undangan, jadi pas buat beristirahat di rumah nih sambil ditemani dengan sajian lagu-lagu dari Pro 4 RRI Banjarmasin.

Istana Perompet, kami sampaikan kabar perompet pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita menuju ke hulu Sungai Utara dan Sanak, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini telah menghadirkan inovasi sebagai upaya memperkuat pengendalian penyakit hewan menular strategis dan mendukung terwujudnya HSU Agrominapolitan, di mana inovasi ini lahir dari respon atas temuan kasus flu burung avian influenza cloud 2.3.4.4b Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan cloud baru dan bersifat zoonosis di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Berbagai terobosan dilakukan agar pengendalian penyakit semakin cepat, efektif, dan berbasis kolaborasi. PLH Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmafet DRH I. Komang Agus menjelaskan bahwa penyakit ini mengembang pihaknya telah mengembangkan tiga inovasi, yaitu Garda AI, yaitu generasi pengendali AI melalui wilayah berbasis risiko, inovasi rekam ternak yaitu pencatatan kesehatan hewan kandang ternak, dan juga C4WAN, sistem informasi pelaporan kesehatan hewan. Ketiganya didukung inovasi bekantan berkarya dan juga sigap vaksin karya DRH Yesi F. Dewi MSI serta C-Packing dan juga C-Ketam karya DRH Agna D. Landria, sehingga membentuk sistem pelayanan kesehatan hewan yang terintegrasi. Demikian dan sana kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: segera apa.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram.
tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

besar masyarakat mengiringi berakhirnya rangkaian pemilihan putra-putri pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2026 pada malam grand final yang berlangsung di Balairung Tutung Pandang malam tadi. Muhammad Firdaus lawan Siti Askia dinobatkan sebagai putra-putri pariwisata Tanah Laut 2026 setelah menyisihkan 7 pasangan lainnya. Dan Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Jazuli membuka malam puncak menegaskan, pemilihan ini kada sekedar ajang mencari figur muda yang berprestasi, tetapi juga merupakan investasi pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi ujung tombak promosi daerah. Dan anak-anak Prompat, menurut Haji Uli, begitu orang nomor 2 di bumi Tutung Pandang ini akrab disapa, para penilis adalah representasi dari wajah Kabupaten Tanah Laut yang akan memperkenalkan berbagai potensi wisata kepada masyarakat luas. Dan Sidin menyatakan bahwa kemajuan sektor pariwisata kada terwujud tanpa kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk bubuhan dari putra-putri pariwisata yang ini tadi. Demikian kabar Prompat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua, kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Lurus. Ada di bawah di situ.
4: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.

0: yang mama punya?
1: 8.
0: Biasa full begitu?
1: Iya, kalau waktu liburan ini full.
0: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
1: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
0: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
1: Iya, ada. Speed, pakai speed.
0: Ke mana saja?
1: Ke Pulau Marsego.
0: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
1: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbandar.
0: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
1: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
0: Sumber air bersih ini dari mana?
1: Dari tanah besar sana.
0: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
1: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
2: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
0: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
3: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di OC yang memang punya daya tarik.
0: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk OC hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
3: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali ya. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
0: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
3: Sering.
0: 10 kali?
3: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
0: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
3: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
0: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
3: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
0: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
3: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun. Yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
0: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
3: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
2: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan,

0: kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan. Untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
3: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang tidak...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

Hari ini terjadi kembali pemadaman listrik bergilir dan sanak perompak, di mana untuk hari ini ya, Kota Banjarbaru dan Martapura tidak luput dari pemadaman listrik PT PLN, di mana diperkirakan berlangsung selama beberapa jam dan terbagi menjadi sejumlah tahap bergilir dari pagi sampai dengan malam. Dan bagi warga yang terdampak, ini diperkirakan pemadaman listrik ya untuk jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Ini wilayahnya Jalan Ayani kilometer 32, Jalan Sidodadi, Nusantara, Kartika, Letak, Budi Karya, Karet Murni, sampai dengan ke Karangsawa dan Katamso. Kemudian dari jam 1 sampai dengan jam 6 sore itu di Cokro Aminoto, Cokro Kusuma Cempaka, Sungai Tiung, Batu Ampar, Randung, Sungai Abit, Kiram ya, Cempaka, Bangkal Cempaka, dan Desa Banyu Irang Cempaka. Arenio Tiwingan maksud kami, Pelabuhan Arenio dan sekitarnya juga. Kemudian Tambak Buluh, Gereja Utama, Kenangan, Seroja, Bumi Landasan Ulin, Ahlak Mulia, Sejahtera, Galaksi, Pesona Puri Banjar Asri, Gang Mangga, Jalan Panila, dan juga Cengkeh dan Sanak. Dan masih banyak daerah-daerah lainnya. Terus kemudian juga untuk dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam ya, jadi 18, 19, 21, 22, almost semuanya hampir 5 jam pemadaman listrik dan sanak perompak. Begitu juga termasuk di daerah Martapura ya, seperti Sungai Jati, Surian, Takuti, Tanah Abang, Desa Enam, Tanah Intan, Lubang Baru, Ali Mukmin, kemudian Sumber Baru, Sumber Harapan, Kahelaan, Hakim, Lok Cantung, Cintapuri, dan juga sekitarnya dan sanak perompak. Termasuk juga di Banjarmasin ya, ini di mana juga terjadi hal yang sama untuk pemadaman listrik dari siang jam 13 sampai dengan jam 18 di Ayani, Pangambangan, Keramat, Banu Anyar, Pangeran Hidayatullah, Komplek Haji Andir, Sultan Adem, Malkontemon, Sungai Andai, Padat Karya, dan sebagiannya. Kemudian Stadion Lambu Mangkurat, Perumahan Abri, Upaya, Banjarindah Bermai, Sintuk, Ramin, Kayu Kuku, Kayu Balau, Pinang, dan sekitarnya. Di Jalan Ayani kilometer 1-3, Kolonel Sugiono, Sungai Baru, Pegadaian, Pekapuran A dan B, kemudian Mahligai, Bunyamin Residen, Simpang Limau, Melati Indah, dan juga sekitarnya. Dan Truk Tiram Darat, Truk Tiram Laut, kemudian Banyur, Ampera, Keramat, Basirih, Subarjo sebagian dan sekitarnya, kemudian Sultan Adam, Cemara Raya, Flamboyan, Pondok Kelapa, Kadar Permai, dan Komplek Madani. Dan untuk jam 17 sampai dengan jam 22, daerah yang terdampak di wilayah Banjarmasin, Hasan Basri, Meranti, Simpang Gusti, Perdagangan, Karya Sabumi, Kayu Tangi 2, Komplek Unlam, Gang Rahim, dan sekitarnya. Dan kemudian di daerah Gambut, di Jalan Gubernur Syarkawi, Terminal 17 Gambut, Rakindo, Unit United Tractor, Handil Negara, Handil Asang, dan Ayani dari kilometer 10 sampai dengan 17. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ya, dan bahkan ada yang sampai jam 24 malam dan sanak perompak, seperti Irigasi, Pamanjatan, Ambun-Ambun Jaya, Komplek Dinarmas, Jalan Pondok Rumbia, Kompleks Kriya Permata Indah, dan juga Pematang sekitarnya. Nah, ada sanak perompak disampaikan kembali pemicu pemadaman listrik, di mana PLN mengungkapkan bahwa ini terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, dan kemarin juga sudah sempat dipanggil oleh DPRD. Kita berharap semoga ada penyelesaian dalam waktu dekat, dan listrik di wilayah Kalimantan Selatan ini juga kembali normal.

0: Panitia Dieng Culture Festival di Dieng Banjarnegara Jawa Tengah memastikan pelaksanaannya masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, yakni dengan pembatasan yang ketat. Dengan cara hybrid dan pembatasan peserta, maka keamanan dan kenyamanan saat acara tetap terjaga. Yang hadir hanyalah tamu undangan dengan jumlah sangat terbatas. Ketua Panitia DCF 2021, Arif Fauzi, mengatakan DCF diisi dengan festival tari di hari pertama dan doa bersama, serta hari kedua puncak acara cukur rambut gimbal yang penyelenggaranya pun secara terbatas.
1: Hampir semua pelaksanaannya ada di area Pendopo Dieng, tapi memang ini lebih simpel sih ya.
2: Rangkaian awalnya adalah aksi Dieng Bersih dan penanaman pohon. Ini tidak lepas kita sebagai orang Dieng tentu tetap harus merasa memiliki dan tanggung jawabnya terhadap penanaman pohon.
0: Kidung ritual anak bajang mengawali puncak acara cukur rambut gimbal di Komplek Rumah Budaya Dieng Banjarnegara. Pada DCF tahun ini, ada 5 anak rambut gimbal, 2 diantaranya dari Kabupaten Wonosobo, 2 dari Banjarnegara, dan 1 dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketua Panitia Dieng Culture Festival 2021 mengatakan, ruatan harus dilakukan berdasarkan keinginan anak rambut gimbal. Orang tuanya tidak boleh memaksa menjalaninya.
3: Ayo menang.
4: Minta apa, Dek?
3: Sepeda buat sekolah, kelas kali, SD Jatilawang.
4: Nama bapak siapa, Pak?
5: Taripin, dari Jatilawang, Banjarnegara, Buana Yasa. Ini memang dari anaknya itu minta cukur sini di Dieng gitu.
4: Untuk apa nantinya?
3: Main.
4: Alwi, senang gak mau dicukur?
3: Senang.
6: Anaknya mulai rambut gimbal itu sejak umur berapa, Pak?
7: 2 tahun setengah. Ini minta rewo-rewo, kesenian, topeng ireng sama Honda Trail.
6: Bapak bilang apa?
7: Ya udah, nggak apa-apa, yang penting potong rambut.
6: Tapi kalau nggak diturutin, rambut
7: tumbuh kembali biasanya kalau nggak diturutin.
3: Syafira.
8: Syafira.
6: Dari mana?
8: Dari Sigang. Dari usia 1 tahun setengah. Mintanya apa?
3: Sepeda.
8: Sepeda, semua minta sepeda aja ya.
4: Nama anaknya siapa, Bu?
8: Nur Asifa Aulia Putri. Saya Nur Ari Winarseh. Saya asli Kulon Progo, Bantul, Jogja. Mintanya jajan coklat gitu, dia pilih sendiri tuh.
4: Gimbal siapa usia pertama?
8: 2 tahun kurang, dia udah keluar 1-2.
4: Sekarang usia?
8: 3,5 tahun.
4: Sejak keluar gimbal itu cukur nggak?
8: Belum pernah, karena udah dikasih tahu sebelumnya. Pernah dipotong 2 kali, itu kejang kan, panas. Keluar itu baru tahu kalau dia tuh mau gimbal. Terus simbahnya baru bilang kalau dulu dia juga gimbal. Ini

0: rangkaian kegiatan yang biasanya mampu menyedot wisatawan belum berani dibuka karena aturan PPKM. Keinginan untuk menggelar event yang melibatkan warga dan pelaku wisata tetap ada. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Setio Irawan, mengatakan banyak wisatawan yang sudah merindukan DCF, termasuk masyarakat setempat yang berharap kelihat ekonomi dari agenda wisata yang ada.
1: Masyarakat itu sudah pengen untuk berwisata, tetapi kan saat ini kan pemerintah membatasi hanya di daerah-daerah yang PPKM-nya di level 1 dan level 2.
0: Penyesuaian event acara wisata budaya harus ditata dengan baik karena ada kekhawatiran jika tidak disiplin, COVID bisa kembali meledak.
2: Apapun kita harus mulai bergerak, tapi protokol nomor 1 harus kita maknai, kita maklumi, dan kita sadar, sebenarnya sadar bahwa potensi pariwisata itu luar biasa. Potensi nguri-uri budaya ini juga luar biasa. Semua gotong royong, bahu-membahu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kita mengamatin ya, ketika situasi normal, luar biasa kan? Tapi kan memahami kondisi pandemi, beberapa adaptasi-adaptasi baru yang harus kita lakukan, mari kita lakukan tanpa mengurangi OUV-nya. OUV-nya tetap bertahan, menjadi dasar ya untuk berkehidupan masyarakat di wilayah ini.
0: Penyesuaian event wisata budaya di kawasan dataran tinggi Dieng bisa mulai ditata dengan baik. Teriring ekonomi masyarakat sekitar Dieng pun mulai menggeliat. Penyesuaian ini menjadi pengalaman untuk pelaksanaan Dieng Culture Festival tahun depan. Masyarakat teredukasi agar mereka semua terbiasa berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan.

Suasana libur akhir pekan di kawasan Pantai Tangkisung pada hari ini semakin semarak dan sanak. Selain menjadi tujuan berwisata, para pengunjung juga menikmati perjalanan yang kini jauh lebih nyaman berkat rampungnya pelebaran jalan dari Desa Gunung Makmur menuju ke Tangkisung, di mana ruas jalan utama menuju kawasan wisata Nang ini tampak lebih representatif, di mana pelebaran sekitar 1 meter di sisi kiri dan kanan membuat badan jalan menjadi lebih lapang. Nah, dan sanak, aspal Nang mulus dipadukan luar marka jalan yang jelas bagian tengah maupun tepi, memberikan rasa aman nyaman bagi pengendara roda 2 maupun 4. Jalur ini merupakan akses menuju Pantai Tangkisung yang berjarak 22 km dari Kota Pelaihari. Selain menuju pantai yang telah lama menjadi ikon wisata Kabupaten Tanah Laut, ruas jalan yang sama juga menjadi akses menuju Pantai Taman Hutan Rindang, Pantai Karindangan, serta kawasan Kampung Nelayan yang dikenal sebagai sentra penjualan iwak karing. Dan warga di wilayah setempat, Hasan, mengaku bersyukur karena kondisi jalanan yang semakin baik memberikan manfaat gesan masyarakat sekitar. Warga kecil dirinya berharap kondisi jalan yang mulus tersebut dapat terus dipelihara karena sangat membantu aktivitas warga sekaligus mendukung pariwisata yang ada di sana. Demikian, Hasan, kabar Pro 4. Terima kasih, salam budaya.

Masih di Suara Budaya Banjar, dan sana kami sajikan informasi wisata Nusantara ya. Dan dalam upaya menggali serta menampilkan kekayaan kuliner dan sanak perompak, jadi kita pun juga akan membahas ya tentang khazanah kuliner yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang mungkin juga tidak banyak yang tahu ya, kuliner apa ya, kuliner yang orang bilang tuh apa ya, kuliner langka gitu ya, yang mungkin proses pengolahannya yang sulit ataupun juga bahan baku yang susah dicari dan apapun itu begitu ya. Jadi di sana perompak ada beberapa kuliner langka yang mungkin Anda belum pernah mencoba di sana. Yang pertama tuh ada babanci, sayur babanci dari Jakarta, dimana kuliner Betawi yang mulai langka karena kelangkaan bumbu khasnya seperti kembang pekak, kemudian lempayung, dan temu kunci. Dan kuahnya pun juga kayak rempah, mirip perpaduan gulai dan juga soto dengan sanak perompak. Apakah dengan sanak perompak pernah mencoba atau pernah dengar atau bahkan mungkin baru dengar hari ini nih sayur babanci ini dengan sanak perompak? Dan ini tuh sebenarnya adalah dia tuh sayurnya tuh dimakan dengan ketupat begitu, hidangan ikonik dan langka khas Betawi. Uniknya, meski bernama sayur, hidangan ini tuh tidak menggunakan sayur sama sekali dan sanak. Masakan ini menggunakan kuah bersantan kental dengan isian potongan daging sapi, kelapa muda, dan rempah-rempah langka dan sanak. Nama babanci konon berasal dari kata babah dan enci, karena hidangan ini dulu populer diracik oleh masyarakat Tionghoa yang ada di sana. Pendapat lain juga menyebutkan nama ini juga merujuk pada sifat sayurnya yang tidak jelas, bukan gulai, bukan kari, maupun semur, tetapi memiliki cita rasa yang khas tersendiri. Nah, saat ini sayur babanci termasuk makanan yang langka karena karena ada sekitar 21 bumbu dan rempah tradisional yang wajib digunakan seperti kedaung, botor, kemudian tai angin yang sudah sangat sulit ditemukan di pasaran dan sanak perompak. Hidangan ini biasanya disajikan dengan potongan ketupat atau lontong yang sangat identik dengan momen hari raya keagamaan seperti Lebaran serta hajatan penting di masyarakat Betawi. Karena kelangkaannya, menikmati sayur babanci memberikan pengalaman kuliner yang otentik dan bersejarah.

Dan Sanak Pro 4 udah jam 2 lebih 45 menit ya. Sebentar lagi saya pamit. Bakal ada Kian nanti bakal nemenin sampai nanti jam 7 malam. Tapi jam 3 sampai jam setengah 5 dia bakal hadir dulu di acara Ayo Goyang dan bakal dilanjutin sama co-hostnya ada Harry yang bakal ngobrol seputar bola di edisi keempat ya, di PAR Visual Asa Review dan Sanak Pro 4 di Pro 4 RRI Banjarmasin. Jadi tungguin aja nanti live streamingnya di TikTok ya. Dan kita masih muterin beberapa lagu Banjar lagi nih untuk Dan Sanak Pro 4, tetap di Suara Budaya Banjar.

Antusiasme warga desa Sungai Rangas Tengah dalam mengelola sampah dari rumah mendapat apresiasi melalui program Pilah Sampah Dapat Sembako yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah desa Sungai Rangas Tengah. Dan dalam kegiatan itu, masyarakat berhasil mengumpulkan 431,85 kg sampah yang mana kemudian ditukar dengan paket sembako. Program NANG menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini mendorong warga memilah sampah sebelum disetorakan ke bank sampah Desa Sungai Rangas. Beragam jenis sampah NANG berisi nilai ekonomis, kardus, kertas, botol plastik, plastik keras dan juga plastik lunak, kaleng aluminium, rak telur, sampai dengan minyak jelantah diterima dalam kegiatan tersebut. Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, ini mengatakan kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi gasan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 sore, waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Dan sana Prompat, tengke apa kabarnya? Semoga kabar Bubuhan Pian hari ini lebih dari baik-baik saja dan lebih baik mungkin daripada hari-hari sebelumnya ya. Dan sanak semunyaan, kembali bertemu dengan Ulun Kian tentunya yang siap mengawani Bubuhan Pian seberatan sampai kena pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasanya sekarang kita berada di program Goyang Yuk alias Ayo Goyang. Dan tentunya Dang Sanak Prompat, kita seperti biasa akan open telepon ya. Waduh, open bahasanya. Kita akan buka line telepon di WhatsApp dan juga di line telepon regulernya Prompat Banjarmasin. Jadi silahkan Dang Sanak semunyaan yang ingin bergabung dibuka di WhatsApp dulu di 0895-3405-0953-9 atau bisa di line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah ada satu telepon yang bergabung ini, yang sudah masuk, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini?
1: Dengan Yani Alabio.
0: Yani, apa kabarnya Pian?
1: Kabarnya baik aja.
0: Aduh Yani, hari ini panasnya luar biasa. Yani Alabio membara. Pian anak panci di muka rumah Pian tuh, Mbah tuh kawa tuh sudah menceplok telur. Aduh Yani, anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa tuh?
0: Pilihannya ada Pemberi Harapan Palsu, Segenap Hati, Titip Cintaku, Terus Terang Saja.
1: Pemberi Harapan Palsu.
0: Pemberi Harapan Palsu, rancak di Beri Harapan Palsu nih. Inggi, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Amah kah? Bergabung kah?
1: Iya.
0: Halo. Assalamualaikum, Amah. Nah. Oh, Balum kah? Baluman kah?
1: Amahnya maafin.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nah, masuk Amah, masuk.
1: Alhamdulillah, ternyata gugur. Aku kelambatan mengangkat, gugur.
0: Ah, kelambatan mengangkat pulang.
1: Salam olahraga, nah.
0: Ayo, salam olahraga.
1: Menang pengano, menang itu Perancis, tapi aku sedih. Para gue kalah, karena sudah negro. Gagal lagi membawa piala dunia lah, sedih. Nggak
0: kemampuan. Aduh.
1: Para gue, aku paham. Biarpun
0: banyak negro, sedihnya, tapi, Pian ya. Amahai. Banyak yang gugur, tim di piala dunia sedih juga, Pian.
1: Jadi kalau sedihnya apa, nah, sudah girang-girang. Merusak. Kalau kan nih, Mama rasanya aja aku nih. Merusak, karena kan kelatihnya sedih aja. Sedih juga, aku mendengar.
0: Anak lagu apa, Pian?
1: Lagunya
0: apa? Pilihannya ini ada Segenap Hati, Titip Cintaku, Terus Terang Saja, Berlayar Cinta, Kesepian, Sayang di Tepi Pantai, Sakit Gigi, Pernikahan Dini.
1: Sayang aja Gin, sayang aja Gin.
0: Sayang.
1: Sayang menang orang yang jauh di mata tapi
0: dekat. No, sayang. Iya ya, kalah.
1: Salamnya buat temannya aja Gin, kembali ke operator.
0: Oke.
1: Okay. Orang yang kembali ke operator, harinya panas operator
0: aja. Iya, Amna, harinya panas banget, membara. Terima kasih, Ama. Terima kasih juga Yani yang sudah bergabung tentunya dan sudah menyebutkan requestannya tadi ya. Adanglah Ulun catat dulu, nah, requestan Amah tadi itu ada lagu Sayang ya. Satu lagi deh telepon, boleh kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini?
2: Gambut Yan.
0: Gambut, Mama Inur.
2: Iya.
0: Mama Inu, rumah lawas yang akan mendengar suara Pian, kemana Pian? Hauran tarus, nah, Senin sampai Sabtu haur-haur aja. Alhamdulillah Minggu bisa santai, bisa bergabung Mama Inur lah.
2: Minggu begawian juga nih, pas begawian.
0: Oh, sambil begawian juga. Uma, iya dasar bujur rajin banar si Dini. Sehat aja kalau, Ma?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah, han lawas mar kada menamui. Silakan, anak lagu apa Mama Inur?
2: Apa yuk lagunya ada,
0: Ma? Ah, anak lagu sorang kah? Apa?
2: Bawalah aku kasih, Gen.
0: Bawalah aku kasih. Oke, siap. Adakah ani yang tersayang atau sorangan kah ini?
2: Ya, di belakang.
0: Oh, di belakang ada. Halo?
3: Ya, halo.
0: Halo Bang Lukman, apa kabarnya Pian?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kan ada yang tersayang nah bersuara nah.
3: Ada.
0: biasanya Pian aja nih sorangan nih.
3: Ya, nih ketemburungan ada orang
0: anak. Asik. Anak lagu apa Pian, Bang Lukman?
3: Apa lagunya?
0: Lagunya
3: Terduga aja dah.
0: Oh, Tak Terduga. Ya. Oke, siap. Salamnya dulu Mama Inur, ya, kesan siapa ya. Bang Lukman.
3: Ya, ayang ngajakin salamnya.
0: Ah, ayang, mana Mama Inur?
2: At Ada.
0: Ah, silakan salami kesan siapa, Ma?
2: Salamnya buat Ma Yani. Mbak Atli juga.
0: Yap.
2: Sama Alfi nanti Ramadan. Buat Abang Ansi, buat Abang Edo sama istrinya.
0: Ya.
2: Buat Abang Hadi Senipah juga. Buat Ayah Jinnah dari A sampai
3: Jinnah. Abang Wandi.
2: Oh ya, Abang.
0: Bang Wandi, iya, betul. Ada lagi?
2: Sudah selesai.
0: Oke, siap. Terima kasih Mama Inur, Abang Lukman.
2: Hati-hati kalau bulik ya, jalannya.
0: Ikpun?
2: Hati-hati kalau bulik jalannya.
0: Eh, Inggi, siap. Terima kasih Mama Inur. Perhatian banar. Inggi, Assalamualaikum. Terima kasih Mama Inur dan Abang Lukman ya. Duh, lawas yang ada mendengar suara Mama Inur lah. Tapi alhamdulillah hari ini kembali mendengarkan suara Sidin. Oke, Dangsana Perempat, kita akan kembali ke lagu dulu Dangsanak ya. Sambil kita setting-setting sedikit untuk live TikTok kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Jangan lupa, dan tadi ada sedikit koreksi, kalau hari ini Ayo Goyang itu hanya mengudara sampai jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Karena nanti 16.30 sampai jam 17 sore itu dilanjut dengan VAR atau visual asal review ya. Jangan kemana-mana, Dangsana tetap bersama di Ayo Goyang. Ulun akan kembali dendangkan terlebih dahulu lagu dangdut favorit daripada para pendengar kita semuanyaan.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: mikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau. Cuy.
1: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan sanak ya, kita masih bersama di program Ayo Goyang, Goyang You. Dan izin menginformasikan kalau kita juga sudah live di TikTok Dang Sanak Prompat ya. Jadi silahkan aja Bubun Pian bergabung di live TikTok kita di RRI underscore Prompat Banjarmasin. Kita kembali angkat telepon yang masuk dari WhatsAppnya Prompat Banjarmasin gantian ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, nah. Eh, hari ini hari Minggu. Apakah Pian tetap berjualan, Mama Alpi?
1: Tetap.
0: Tetap berjualan lah. Asapina sunyi Jepang. Nah, berjualan di mana Pian nih? Di gua kah?
1: Ada beparayan kita.
0: Ada beparayan. Parai sehari berjualan, parai jual dapur beroperasi. Mama Alpi, kabar sehat aja Mama Alpi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan Mama Alfiku. Mau request lagu apa Mama Alfiku?
1: Gitar tua.
0: Gitar tua, emak gitar tua nih. Sakit bunyinya Bian. Kenapa ada gitar nang hanyar nang puga aja? Salamnya dulu Mama Alfi, kesan siapa?
1: Yang sudah masuk tadilah. Semuanya saja.
0: Semuanya saja.
1: Sehat.
0: Amin, Pian juga sehat-sehat Mama Alpi.
1: Pian, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Doanya terbaik selalu Pian.
0: Amin ya Rabbal Alamin, Pian juga Mama Alpi. Semoga dagangannya laku keras ya, amin.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi sudah bergabung ya. Mama Alpi ini Pian, favorit banar tupang. Pian tupang paling ulun hadangi sudah. Oke, kita lanjut ke lain telepon. Regulernya Perempat Banjarmasin, ini teleponnya udah tertutup nampaknya ya. Padahal tadi masih ada telepon tuh yang berdering, tapi karena lain teleponnya juga udah meredup. Nah, kembali lagi nih hidup ya. Ini ada 7 orang nih yang bergabung di TikTok juga. Assalamualaikum, Rija bati-bati hadir. Halo Bang Rija, silakan. Kalau mau request lagu dangdut favoritnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar mau lagu dangdut dari siapa, nanti kita putarkan ya. Kita angkat dulu nih, satu line telepon masuk nih Dang Sanak ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yo.
0: Goyang yo, dengan Abah Kalbi, iyalah.
2: Iya.
0: Nah, Abah Kalbi, nang kayak apa kabarnya Pian?
2: Kabarnya sehat aja,
0: nah. Alhamdulillah, mun kabarnya sehat. Lagi di mana nih Abah Kalbi? Di rumah aja kah?
2: Sudah, di rumah
0: deh. Oh, sudah di rumah. Tadi kesaruan kah?
2: Tadi di atas kebun.
0: Oh, di kebun. Oh, inggih lah. Biasanya mun hari ya, Minggu pagi.
2: Menorian Pian.
0: Oh, inggi. Bilanya Minggu ini pagi sampai ke tengah hari pasti ke kebun lah.
2: Iya.
0: Oh, panas banar harinya Abah Kalbiai nah.
2: Tapi sampai dulu lebih panas ada mendung-mendungnya.
0: Oh, syukur ya. Mun misalkan ada mendung-mendungnya, munnya panas bah habis itu maka am.
2: Iya.
0: Aduh, silakan Abah Kalbi, enak lagu apa?
2: Napa pilihan ini?
0: Ini pilihannya ada Titip Cintaku, Segenap Hati, Terus Terang Saja, Berlayar Cinta, Kesepian di Tepi pantai, Sakit Gigi, Pernikahan Dini.
2: Pantai aja dah.
0: Di tepi pantai. Noah, ya, mantep banget lagunya.
2: Kayak seberatan aja ya, nah.
0: Seberatan aja kah? Nggih.
2: Oke. Ada
0: Hana. Nggih.
2: Terima kasih.
0: Nggih, sama-sama Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi yang sudah bergabung ya. Panas menggantang Kianai Ujaryani dari TikTok. Iya am, Uma ini panasnya lain menggantang lagi. Tapi ini panasnya membara ya. Ini keluar sedikit gin behirang awak. Oke, kita angkat lagi dari WhatsApp ini ya. Minta tolong operator kita. Aduh, karena kau diangkat sekalinya nangat. Nah ada, kau diangkat, kita coba angkat dulu. Ada Bang Udin kan, si Raja Iwak. Halo, assalamualaikum Abang Udin kan. Ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang.
0: Goyang, yo. Nah, mamejar Mama Alpi itu lambat banget bepandernya. Goyang, yo, kejar.
3: Tapi pindah bergema.
0: Nah, itu Bang Pian. Makanya lu takut nih berjualan di mana Pina Sunyi.
3: Paus badannya patuhan Mama Alpi ini nah. Ada bisa didapat.
0: Waduh, kada bisa didapat.
3: Kada bisa didapat.
0: Oh, kalau kada bisa didapat tadi.
3: Kada bisa kepala enam berjalan nyolak.
0: Ii bujur. Bang Udin kan, apa kabarnya hari ini? Baik?
3: Alhamdulillah kabarnya menyala.
0: Aduh, menyala sesuai dengan harinya ini.
3: Iya, panas.
0: Panas banar Bang Udin. Pun?
3: Bisa kedengaran kipas angin ini.
0: Waduh, kipas angin tuh kan membawa hawa panas juga pian ke muha. Anak lagu apa pian?
3: Lagu apa yang ada?
0: Lagunya ini yang ada, Titip Cintaku, Segenap Hati Terus Terang Saja, Berlayar Cinta, Kesepian, Sakit Gigi, Pernikahan Dini.
3: Sakit gigi, juga sakit gigi pada sakit hati.
0: Bujur, sakit gigi paling 1-2 hari, ampi yang sakit hati ini selawasan. Salamnya dulu. Gasan siapa itu? Abah, Bang Udin kan?
3: Salamnya Mama Alpi Taila.
0: Mama Alpi.
3: Mama Dan. Hakim, Bang Jaya. Terus sama si Ciratu.
0: Ciratu.
3: Ada lagi lah, banyak aja lagi lah.
0: Oh, banyak. Mama Madan, Mama Madan belum masuk pang lagi nah.
3: Sudah Mama Madan.
0: Sudah Mama Madan lah ada. Yani, Amah.
3: Ya semuanya aja kan sudah.
0: Kememaukan sih Din. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Bang Udin kan. Terima kasih sudah request ya. Ini kembali lagi kita baca-baca lewat TikTok ya. Ada Mama Iya nih. Kian putarkan lagu Angin dari Lesti, Mama Gita. Oke, Mama Gita, terima kasih untuk requestannya. Nanti ulun putarkan lagunya. Dan untuk para pendengar dan juga para penonton yang ada di TikTok ya, silakan kalau misalkan Buhan Pian belum sempat request lagu, silakan tulis saja requestannya di kolom komentar. Karena ulun Kian akan memutarkan lagu requestan yang tentunya sudah Pian tulis di kolom komentar. Untuk Buhan Pian semuanyaan yang lagi menelpon dan teleponnya ini harus gugur, sabar dulu ya Han. Anak menyambat sabar ulun gara-gara terlihat lagu Syahdu Roma Irama nah. Pokoknya sabar dulu aja dan sana perempat karena habis ini ulun akan kembali lagi. Kita putarkan dulu requestan yang tentunya tiada habisnya ya. Kita putarkan requestan berikutnya dari Bang Lukman yang ada di Gambut dengan requestan Sidin tadi. Tak terduga ya dari Bang Haji Roma Irama. Kita dengarkan dulu Dangsa Nomor 4 tetap bersama di Ayo Goyang, Goyang yuk.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.
1: Izin menginformasikan para pendengar Pro4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, karena waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan 15.53 waktu Indonesia Tengah, dimana itu artinya waktu ibadah sholat asar sudah tiba. Ulun ucapkan selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Program Suara Budaya Banjar

Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin kembali menggelar kegiatan patroli cegah balap liar di wilayah hukum Polresta Banjarmasin pada Sabtu dini hari 4 Juli 2026 pukul 00:30 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 unit kendaraan roda 2 yang kada dilengkapi surat-surat kelengkapan dan kada sesuai dengan standar pabrikan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP M. Bang Pramono SH MH didampingi dengan KBO Satlantas Polresta Banjarmasin serta unit patwal Satlantas Polresta Banjarmasin. Adapun sasaran utama adalah para pemuda yang berpotensi melakukan aksi balap liar dan juga penggunaan kendaraan yang kada sesuai dengan standar. Selain penindakan, petugas juga melaksanakan sambang dialogis kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu disampaikan imbauan tentang pentingnya tertib lalu lintas di jalan raya demi keselamatan bersama. Demikian kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit lagi Dan Sanak Perempat ya. Ulun akan terima requestan dari Buan Pian semuanya. Ini bukan 25 menit tapi 15 menit lagi. Langsung aja Dan Sanak, Ulun akan angkat telepon yang sudah masuk dan berdering ya. Ini ada satu telepon dari line telepon reguler. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Assalamualaikum.
2: Gi, dengan ibu siapa ini?
3: Bambang Pangkian.
2: Ibu Bambang, halo, apa kabarnya Ibu Bambang?
3: Kabarnya baik, sehat, panas menggantang di sini Pangkian.
2: Aduh, asli Ibu Bambang, panasnya hari ini luar biasa ya.
3: Iya, mudah-mudahan Pangkian selalu sehat ya.
2: Amin, Ibu Bambang juga ya Bu ya. Silakan Ibu Bambang mau request lagu apa?
3: Obati rinduku aja Pangkian.
2: Obati rinduku, oke boleh. Silakan salamnya Ibu Bambang buat siapa aja?
3: Kalau waktunya nggak sempat nanti.
2: Oke siap, terima kasih ya, banyak ya Ibu Bambang ya, sehat-sehat ya. Selalu loh.
3: Sehat. Terus tentunya.
2: Amin.
3: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang. Alhamdulillah ya, hari ini Bu Bambang tidak terputus teleponnya, karena biasanya teleponnya selalu terputus ya karena masalah jaringan seperti itu. Satu lagi telepon kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
2: Goyang yuk. Gi, dengan siapa ini?
4: Dengan Abah Salva di Tabunganen.
2: Dengan Abah?
4: Salva.
2: Oh, Salva di Tabunganen. Waduh, jauh banget.
4: Salva.
2: Abah?
4: Salva.
2: Salva kan?
4: Iya.
2: Oke, Abah Salva. Aduh, jauhnya ini di Tabunganen. Gimana kabarnya di Tabunganen, Abah Salva?
4: Oh, cukup panas hari ini.
2: Aduh, cukup panas apa panas banget ini?
4: Iya, panas banget.
2: Panas banget ini, Pak. Membara ya.
4: Iya.
2: Silakan Abah Salva mau request lagu apa?
4: Yang segenap hati enak sih.
2: Segenap hati ada dong.
4: Ya, yang itu aja ya.
2: Oke, siap. Salamnya dulu buat siapa?
4: Salamnya buat semua aja kayak dia sampai aja sahabat selalu.
2: Heeh.
4: Jadi yang terbaik.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Abah Salva ini baru pertama kali ini bertemu dengan Abah Salva ya. Terima kasih loh Abah Salva sudah ini apa namanya request dan juga udah masuk. Langsung aja kalau begitu Dan Sanak Perempat, kita akan lanjut mendengarkan requestan berikutnya. Ini ada requestannya Mama Alpi. Mohon maaf Mama Alpi, Ulun anak ke segmen kedua ya, karena tadi lagunya Bang Roma Irama di segmen pertama sudah diputarkan oleh requestannya Bang Lukman Tak Terduga. Langsung lanjut kita mendengarkan lagu Bang Haji ya, dengan gitar tuar requestan dari Mama Alfi.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ya, dan sana Pro4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, izin pamit terlebih dahulu daripada Ayo Goyang ya. Ini pun juga di TikTok sudah berganti nih. Jadi VAR Visual Asar Review sudah bersama dengan ada Bung Heri di sini tentunya ya. Kita akan kembali bertemu di edisi Ayo Goyang berikutnya, dan sana Pro4. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Mengudara sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan setelah ini kita akan langsung bergabung untuk bahas Piala Dunia babak 16 besar Visual Asar Review.
2: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Sanak, sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar rakening.
2: Hei, bersiaplah saat bahagia.
1: Dan Sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan

Pati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja, tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Masih bersama dengan Nulun Kian, tapi kita sudah berganti program. Selamat datang di mana, Her?
1: Visual Asal Review.
0: Visual Asal Review, kembali lagi bertemu dengan Kian
1: dan Harry
0: di Visual Asal Review. Ini edisi keempat ya, Her, ya?
1: Betul banget.
0: Aduh, kita udah empat edisi, Her.
1: Udah
0: dan hari ini
1: perjalanan.
0: Iya, betul. Hari ini kita agak berbeda ya, Her, ya?
1: Betul.
0: Hari ini berbeda. Apa yang bisa berbeda itu ya?
1: Hari ini
0: ada tamu ya di belakang ya. Jadi hari ini kita yang berbeda adalah bajunya ya.
1: Betul.
0: Harry bawa baju, cuman masalahnya di saya.
1: Betul.
0: Saya di TikTok ini terlihat dengan menggunakan hanya baju kaos biasa ya.
1: Iya.
0: Tidak bayangkan. Tidak ada unsur-unsur bolanya.
1: Ya, bayangkan temennya udah effort ya.
0: Ya, maklum lah Harry ya.
1: Ya, apa-apa ya.
0: Karena tadi ada urusan ya.
1: Ada urusan.
0: Jadi ya sudah, kita lupa bawa bajunya. Oke, dan sana berapa seperti biasa Visual Asal Review edisi keempat. Tentunya kita akan bahas tentang Piala Dunia 2026 ya, Her ya.
1: Betul banget.
0: Nah, yang kita bahas hari ini kita mulai dari apa dulu tuh, Her?
1: Yang pertama yang perlu teman-teman tahu, pastinya ada tim-tim besar yang tumbang dan gagal melaju ke 16 besar Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Betul sekali, ini adalah kejadian unik ya, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Karena kan dua edisi Piala Dunia sebelumnya tuh tim besar tuh selalu keok gitu.
1: Betul.
0: Kita mulai dari yang pertama itu dulu nih. Kita coba dengarkan dulu dari Harry. Gimana tuh, Her, tim-tim besar bisa tumbang, Her?
1: Betul, nih, Piala Dunia 2026 memberikan kejutan. Sudah masuk ke babak 16 besar, banyak tim besar yang tumbang seperti Jerman, Belanda, hingga dua andalan Asia yakni Jepang dan Australia pada Piala Dunia 2026. Nah, World Cup ini memasuki babak 16 besar. Tersisa 6 pertandingan lagi sebelum memasuki babak perempat final. Dimulai dari duel Brazil lawan Norwegia dan Meksiko melawan Inggris yang dimainkan pada Senin 6 Juli 2026. Lalu Portugal versus Spanyol dan Amerika Serikat melawan Belgia pada Selasa 7 Juli 2026. Selanjutnya juara bertahan Argentina versus Mesir dan Swiss versus Kolombia yang digelar pada hari Rabu 8 Juli 2026. Jerman peraih 4 gelar juara Piala Dunia telah tersingkir di babak 32 besar. Itu sekaligus memperpanjang puasa gelar Jerman yang terakhir kali diraih pada 2014. Sudah 3 edisi beruntun, Der Panzer tidak mampu merebut kembali title juaranya.
0: Sayang
1: Belanda
0: banget ya.
1: Terus tersingkir di babak 32 besar nih, Ki.
0: Oke.
1: Dikalahkan sama Maroko dalam adu penalti. De Oranje yang sempat dijagokan bakal meraih gelar juara pertamanya di Piala Dunia ini kembali gagal.
0: Lalu kemudian dilanjutkan dengan wakil Asia nih ya.
1: Betul.
0: Dua wakil Asia dan sarang perempat ada Jepang dan Australia, ini juga turut tumbang akhirnya. Aduh. Ya. Australia baru tadi subuh ya tumbang ya.
1: Tadi subuh, benar.
0: Betul sekali, dan hasil ini tentunya menghasilkan tidak ada lagi jadinya wakil dari Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Jepang pun harus takluk dari raksasa Brazil, sementara Australia ini menyerah atas Mesir lewat drama adu penalti seperti itu. Nah, sekarang tim kuat yang tersisa nih, Her, di Piala Dunia 2026 ini adalah Argentina yang berstatus juara bertahan dan 3 gelar juara Piala Dunia ya. Kemudian ada Brazil yang masih menjadi tim dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak hingga 5 trofi. Prancis 2 trofi, disusul oleh Inggris dan juga Spanyol yang mana masing-masing punya 1 trofi. Jadi ini tim besarnya cuma 1 aja lagi ya.
1: Betul sih.
0: Bukan 1 tapi 2.
1: Oh ya,
0: ada Argentina, ada Brazil gitu ya. Kemudian ada, masih ada Inggris dan Spanyol. Nah, ini juga akan ada yang menarik nih, karena kan kemarin tim nasional Inggris tuh bikin kita deg-degan ya.
1: Betul banget.
0: Dengan pertandingan yang diraih seperti itu ya.
1: Sengit tuh, sengit.
0: Sengit, betul sekali. Kemudian juga di babak 32 besar itu ada drama-drama akhir atau drama menit akhir yang tentunya itu bisa bikin lega tapi sekaligus juga bisa bikin kecewa.
1: Betul banget.
0: Kita akan bahas habis ini kali ya, Her, ya.
1: Betul,
0: habis kita ini akan bahas habis ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian
1: dan Harry
0: hanya di VAR
1: Visual Asal Review.

0: Iya, masih bersama dengan Kian
1: dan Harry
0: di VAR
1: Visual Asa Review.
0: Kita kembali melanjutkan apa aja nih yang terjadi di babak 32 besar Piala Dunia ya.
1: Betul.
0: Ini berarti pekan keempat Piala Dunia ya, Her ya.
1: Mm-mm.
0: Aduh, segera berakhir nih kita nih siarannya nanti nih.
1: Sangat sedih ya teman-teman ya.
0: Sangat sedih ya, walaupun penonton kita kadang ribuan.
1: Waduh.
0: Ya. Impian
1: sejuta,
0: sih.
1: Sejuta apa gitu?
0: Sejuta. Kadang sejuta ya, Her ya. Sejuta sama ribu mana-mana tuh. Hah? Menang juta ya.
1: Berjuta harus ya.
0: Iya, tapi hari ini agak sepi, agak lesu. Mungkin karena banjir lagi panas-panasnya, Her.
1: Waduh, ini panas banget, Ki. Sumpah.
0: Panasnya luar biasa, membara sama seperti dengan babak 32 besar ya, Her ya.
1: Betul banget, ini seru-seru banget pertandingannya.
0: Betul sekali. Dan tadi seperti yang Ulun ucapkan, di babak 32 besar itu drama menit akhir sangat banyak ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak dari mulai Jepang sama Brazil, kemudian Kanada dan Afrika Selatan, ada Senegal juga, sama kemarin yang terakhir itu adalah Argentina. Wah, sama Kev Perde.
1: Kev Perde itu pertandingan seru sih. Banget.
0: Seru banget. Itu ini ya, apa namanya, meningkatkan adrenalin.
1: Adrenalin sih terpacu ya.
0: Betul sekali. Boleh, Her? Drama di menit akhir yang mana menjadi banyak pembicaraan bagi banyak orang gitu.
1: Nah, sejauh ini ya, Ki, ada 3 drama menit akhir yang dibicarakan.
0: Oke. Okay.
1: Gol kemenangan dicetak di atas menit ke-90. Hal itu terjadi di laga Jepang versus Brazil di menit ke-90 plus 5.
0: Nah, tadi di belakang mic kita udah ngobrol juga kalau Jepang dan Brazil ini sendiri tuh panas di akhir ya.
1: Panas di akhir.
0: Antara drama siapa tuh betul. Tadi?
1: Sebenarnya
0: drama siapa? Ah.
1: Karena pemain Jepang si Kento siapa aku lupa.
0: Shogai.
1: Kento Shogai itu bilang di salah satu interview bahwasannya timnas Brazil sekarang itu sudah kurang kualitasnya.
0: Aduh.
1: Akhirnya Matias Cunha panas di akhir setelah membalikkan keadaan menjadi 2-1.
0: Dan katanya Matias Cunha tuh sambil memberikan gestur 5 jari ya.
1: Tuh.
0: Yang artinya mereka tuh udah juara 5 kali. Sedangkan Jepang itu belum pernah ada juara ya kalau nggak salah ya.
1: Belum sama sekali.
0: Nah, belum pernah sama sekali. Jadi ya hanya mengomentari lawan cuma dari kualitasnya aja. Tentunya bikin lawan panas dong ya.
1: Betul banget.
0: Oke, lanjut yang berikutnya, Her. Ada siapa, Her?
1: Lanjutnya ada Kanada versus Afrika Selatan. Ini Stephen Estekau menit 90 plus 2 akhirnya membuat Kanada unggul 1-0 pada Afrika Selatan dan membuat Kanada lolos ke babak selanjutnya yaitu 16 besar.
0: Oke.
1: Ini juga deg-degan parah sih pada saat itu ya.
0: Karena memang Afrika Selatan. Jadi yang menang siapa tuh, Her?
1: Itu Kanada yang menang 1-0.
0: Oh iya benar, karena Afrika Selatan ini ya tergeser dari babak 32 besar. Kemudian
1: banget.
0: Lanjut ke yang berikutnya, yang mana ini katanya sih tim bertabur bintang tapi nggak pernah menang.
1: Wah, ini timnas dengan momen keemasan terus katanya.
0: Iya betul. Bukan hanya momen, tapi kita generasi emas.
1: Sorry.
0: Tapi nggak pernah ada juara, Her. Euro atau bahkan Piala Dunia
1: ada. Ya lu dia gak ada. Kok generasinya emas mulu.
0: Kok
1: ya?
0: Generasinya emas mulu gitu. Jadi itu ada di babaknya Belgia versus Senegal dan sarang perempat yang mana ini di menit 120 plus 5 ya. Yang
1: capek,
0: mana
1: capek
0: itu
1: tuh. Hah? Capek-capek itu.
0: Iya, capeknya sih luar biasa ya. Itu dicetak oleh Tielemans ya. Tielemans yang berhasil membobol 2 kali gawang Senegal ini. Di menit 120 plus 5 ya. Ini kalau misalkan sama 2-2 ya. Karena Tielemans ini kan di menit 89 juga udah cetak skor ya. Menyamakan kedudukan gitu ya. Yang mana akhirnya itu harus berakhir penalti itu. Nah, kalau berakhir penalti itu biasanya momen-momen mental pemain down.
1: Iya, betul banget.
0: Kayak kemarin tuh Belanda ya.
1: Waduh, Belanda itu dan penalti sejarahnya bagus sebenarnya, tapi kok kalah gitu.
0: Dan di situ juga ada yang unik ya katanya, yang juga gagal eksekusi apa namanya penalti dari Belanda itu anak dari pelatih yang juga menggagalkan Indonesia kemarin.
1: Waduh, saya sih no comment ya untuk
0: itu
1: kali
0: no
1: ini.
0: Itu no comment sih ya sebenarnya.
1: No comment untuk
0: makanya
1: kali ini
0: kita
1: ya.
0: Nggak sebut nama, tapi kayaknya kalian tahu deh.
1: Ya bintang laut lah ya.
0: Nah, ini penyebabnya dang sanak perempatnya beragam, mulai dari kelelahan fisik akibat cuaca, kehabisan bensin akibat gaya bermain dengan pressing tinggi sampai dengan hilang konsentrasi. Iya sih, karena kan tim-tim Eropa tuh patuhnya dingin ya.
1: Betul, kebiasaannya dingin dan Amerika Serikat sekarang panasnya waduh ya ampun,
0: heat waves ya, lagi gelombang panas. Betul sekali. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ada drama di menit akhir yang mana menjadi hal yang paling banyak dibicarakan ya, Her ya.
1: Betul.
0: Dan yang berikutnya yaitu adalah pertandingan antara Inggris dan juga Republik Demokratik Kongo. Yang mana Inggris tuh nyaris kalah loh.
1: kok bisa ya hampir kalah ya?
0: Nah itu dia, boleh Her, kita kasih infonya dulu Her. Nah,
1: Inggris nyaris tumbang di tangan negara yang tengah dirundung konflik bersenjata dan wabah penyakit yaitu RD Kongo. Tertinggal 1 gol, Inggris baru mencetak 2 gol di babak kedua. Inggris beruntung punya sosok pengubah keadaan lewat kehadiran Kapten Harry Kane. Nah, ujian selanjutnya ada di babak perdelapan final. Inggris akan menghadapi angkernya Stadion Azteca saat melawan tuan rumah Meksiko. Pertanyaannya Ki, akankah Inggris menang atau kau pulang?
0: Nah itu dia, karena timnas Meksiko ternyata juga lagi panas ya.
1: Panas banget, permainannya bagus-bagus banget.
0: Betul, jadi nggak bisa dibilang kalau tuan rumah modal tuan rumah.
1: Nggak bisa. Ini emang kualitas pemain berbicara di sini.
0: Betul sekali, karena kalau kita lihat pun juga permainan Meksiko ini manjain mata.
1: Manja
0: ya.
1: Banget.
0: Iya betul, dan semanja golnya kapten yang juga bernama sama dengan partner saya di sini ya. Kalau ini Harry Suwandi, kalau yang itu Harry Kane ya.
1: Nama aku tuh Suwandi itu. Tahu siapa tuh.
0: Jadi ini emang waktu tapi Harry nonton nggak pertandingan ini?
1: Kalau ini nggak nonton sih, okay. Cuman kayaknya ini kalau kita bahas minggu kemarin ya, karena kutukannya udah diangkat ya. Nah, kagak lagi.
0: Itu dia. Kutukannya tidak berjalan.
1: Betul.
0: Karena kan kemarin katanya Harry Kane ini kan dikutuk ya sama Ghana supaya tidak menghasilkan poin atau bisa dibilang bapuk. Tapi ternyata Harry Kane lepas kutukan ya, berarti dukun Inggris lebih kuat ya.
1: Iya, kita nggak tahu ya kalau di Inggris pun ada dukun atau enggak ya.
0: Betul. Nah, yang berikutnya yaitu adalah drama pelatih Korea Selatan. Aduh, ini juga jadi topik trending ya.
1: Ini lumayan besar sih, karena Korea kan kita tahu negaranya penuh dengan
0: kritikan-kritikan
1: dan emang perfeksionis banget lah ya.
0: Iya betul, karena kalau misalkan mereka tuh ibaratnya adalah negara yang tidak menerima kegagalan.
1: Betul banget.
0: Jadi usai gagal lolos ke babak 32 besar ya dan sana perempat, publik sepak bola Korea Selatan ini rame-rame melakukan protes kepada sang pelatih yakni Hong Myung-bo yang dinilai tidak mampu mengangkat performa timnya. Bahkan diketahui protes ini sudah muncul sejak mantan kapten timnas Korea Selatan era 1990 ya. Ini ditunjuk sebagai pelatih. Jadi memang Hong Myung-bo ini tuh kapten Korsel di tahun 90-an.
1: Padahal kapten ya.
0: Iya, padahal juga pemain timnas mereka ya. Bahkan banyak katanya keputusannya dinilai sangat aneh nih. Mulai dari mencadangkan kapten timnas mereka Son Heung-min ya dalam beberapa laga, sampai dengan kisru pribadinya dengan salah satu pemain timnas Korea Selatan yakni ada Jers Karstop yang berujung dicadangkan pemain keturunan tersebut. Kemudian sebelumnya juga katanya timnas Korea Selatan ini Her, itu sempat menjadi sorotan usai perkataan beberapa jurnalis negaranya sendiri yang mengkritik performa sang kapten. Katanya Son Heung-min ini bahkan bermainnya tuh masih kurang maksimal gitu, performanya turun seperti itu ya. Tapi timnas Korea Selatan juga langsung menutup nih, menutup diri dari seluruh konferensi pers termasuk dari negaranya sendiri karena saking ngerinya ya, karena kan ada video yang beredar tuh.
1: Betul.
0: Pelatihnya aja pulang itu langsung didemo.
1: Langsung didemo.
0: Kayak ada orang korupsi berapa ratus triliun gitu ya.
1: Waduh. Ini agak karena ya. Aku bingung nyapunya sih jujur.
0: Iya, kalau ini bukan korupsi.
1: Cuman ini kan performa itu kan, karena
0: betul. Bahkan karena ada drama di belakang bangku cadangan.
1: Iya betul banget.
0: Entah ada perselisihan kah antara pemain dan pelatih, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu ngeri banget ya. Kayaknya mental pelatihnya pun juga down deh.
1: Itu down banget pasti udah.
0: Nah sekarang kita akan bacain daftar lengkap 16 tim negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kita mulai dari Harry dulu, Her, silakan.
1: Nah, negara yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 ada Kanada, Brazil, Paraguay,
0: wow,
1: Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, hingga Inggris.
0: Nah, dilanjutkan nih, dang sanak perempat di nomor 9 ada Belgia, 10 Amerika Serikat, 11 Spanyol, 12 negaranya Bang Dodo ini ya, ada Portugal tentunya, 13 Swiss, 14 ada negaranya Muhammad Salah Mesir, 15 tentunya Sang God ya,
1: Raja
0: ada
1: Merah.
0: Messi, Argentina ya,
1: betul.
0: Dan juga yang terakhir ada Kolombia. Nah pertanyaannya sekarang, kemarin kan kita tutup dengan top skor Piala Dunia ya. Ini juga makin sengit. Jadi
1: banget.
0: Kita habis ini akan bahas top skor Piala Dunia 2026 terbaru mengakhiri babak 32 besar ya Her ya. Jangan kemana-mana, kita habis dibalik lagi di Visual Asal Review bersama dengan Kian dan
1: Harry.

0: masih bersama dengan Kian dan
1: Harry.
0: Visual Asal Review. Kita bahas tadi adalah yang top tadi, score
1: betul.
0: Piala Dunia 2026 ya. Ada apa tuh Her di top score Piala Dunia? Aduh, ini suka nih kalau bahas ini nih.
1: Ini sengit nih.
0: Sengit, panas betul. Nih. Generasi ini ya, legend-legend baru
1: legend-legend
0: di sepak bola.
1: Baru dan pendatang-pendatang baru tuh bersaing.
0: Betul.
1: Ini loh. Nah, Lionel Messi kembali menjauhi Kylian Mbappe dalam daftar top skor sementara Piala Dunia 2026. Sedangkan Cristiano Ronaldo masih tertinggal jauh dari keduanya yang berada di puncak.
0: Ahai, tertinggal ini buat kita gimana ini?
1: La Pulga sempat berbagi puncak daftar top skor pada Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar. Hal ini terjadi setelah catatan 6 golnya disamai oleh Kylian Mbappe.
0: Aduh, bahkan katanya ya, sang striker dari Real Madrid ini mencetak di gol apa namanya? Aduh, gol untuk membantu Prancis menang dengan skor 3-0 atas Swedia di pekan ini kemarin. Dan lebih lanjut juga Mbappe ini lebih unggul dari Messi sekarang karena mencatatkan 2 asis ya. Messi itu baru tampil kemarin pada Sabtu 4 Juli 2026. Nah, pagi ini ketika Argentina itu menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde di Hard Rock Stadium Miami dan namanya sempat berlangsung dengan alot tentunya. Lanjut Ter, ada apa lagi Ter?
1: Nah, sang penyang berusia 39 tahun ini, Ranger Merah kita ini, Lionel Messi ini, sudah berhasil membuka skor pada menit ke-29 setelah memanfaatkan bola dari Lisandro Martinez. Namun, Tanjung Verde bangkit melalui gol Dere Duarte di babak kedua. Pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu yang menghadirkan 3 gol. Lisandro Martinez sempat membawa Albi Celeste kembali unggul. Namun disamakan oleh Sidney Cabral di menit ke-111 dengan gol indahnya. Itu
0: indah tuh golnya tuh. Jauh ya. Roket ya. Itu mengingatkan golnya si Paredes waktu ngelawan Indonesia di Gelora Bung Karno. Walaupun jarak Paredes tuh lebih jauh ya.
1: Lebih jauh. Messi turut andil dalam penciptaan gol bunuh diri. Borges telah memberikan umpan kepada Cristiano Romero dalam situasi sepak pojok. Namun bola mengenai pemain Tanjung Verde sehingga dipertimbangkan bunuh diri. Argentina menang dengan skor 3-2 dan kini Messi kembali berada di puncak klasemen top skor Piala Dunia 2026. Sang penyerang Inter Miami kini memiliki 7 gol, unggul 1 gol di depan Mbappe.
0: Bahkan ini jadinya balap-balapan dengan Mbappe ya. Nah, jadi untuk top skor terbarunya nih, kita akan coba bacakan ya Her ya.
1: Betul.
0: Yaitu kemarin itu masih diungguli oleh Lionel Messi. Tapi karena hari ini Prancis tuh bermain dan ketemu sama Paraguay, akhirnya Kylian Mbappe balap lagi nih si babang god kita dari Argentina.
1: Ya.
0: Yang menyebabkan Kylian Mbappe akhirnya melampaui Messi berada di posisi pertama Her ya. Berhasil meraih atau menyimpan 7 gol dengan 2 asis. Kemudian dilanjutkan ada babang Messi ya. Itu berada di urutan kedua di bawah Mbappe tapi juga masih mengemas 7 gol. Tapi asisnya ini kayaknya kurang daripada Mbappe ya. Kemudian di urutan ketiga ini ada calon Ronaldo selanjutnya ya.
1: Robot.
0: Ini Viking kita. Erling Haaland dengan 5 gol. Kemudian ada disusul oleh kapten timnas Inggris yang juga lagi gacor dan sempat disantet kemarin ya.
1: Sempat disantet lucu banget.
0: Supaya lebih bapuk nih. Tapi ternyata makin disantet makin jadi-jadi nih.
1: Kalau jago emang jago aja.
0: Kalau jago ya. Emang jago aja. Bahkan jinnya pun juga gak bisa menahan keajaiban kakinya si Kane ini.
1: Betul.
0: Berhasil mengemas 5 gol ya. Dilanjutkan lagi Her.
1: Nah, selanjutnya ada rekan setim dari Kylian Mbappe yaitu Ousmane Dembele dengan 4 gol. Lalu Mikel Oyarzabal di timnas Spanyol dengan 4 gol. Vinicius Junior 4 gol. Ismail Assar dengan 4 gol juga.
0: Nah,
1: kalau yang pengen tahu berapa banyak gol yang diciptakan Ronaldo itu 3 ya.
0: Oh, 3 ya?
1: Iya, itu 3.
0: Nah, makanya tuh top scorernya enggak disebutkan nih.
1: Makanya. Ini info aja nih.
0: Info aja, siapa tahu kan di sini ada yang aduh, aku ngefans banget kah sama Ronaldo, kenapa enggak disebutin ya? Karena Ronaldo berada di bawah mereka-mereka tadi gitu. Beda. Tapi semoga ya. Portugal tadi masuk gak sih? Masuk Portugal, bro, 16
1: Portugal
0: besar.
1: Portugal akan bertemu dengan Spanyol di babak 16 besar.
0: Itu dia, itu penentuan tuh. Apakah penentuan abang Ronaldo kembali ke umurnya yang masih belia ya. Dan juga skillnya juga kembali. Siapa tahu nanti bisa langsung 3 gol, hat-trick, jadinya 6 gol tuh Her.
1: Betul
0: itu
1: banget.
0: Kayaknya bisa melampaui si babang Haaland kita.
1: Iya.
0: Dan Norwegia kemarin yang unik juga Ousmane Dembele.
1: Ousmane Dembele kenapa tuh?
0: Waduh, Ousmane Dembele tuh kemarin hat-trick ya.
1: Oh iya benar.
0: Golnya sama timnas Prancis itu mengungguli Paraguay atau bukan?
1: Norwegia.
0: Norwegia kemarin Norwegia, ya. Norwegia
1: waktu hat-trick itu Norwegia.
0: Pokoknya hat-trick tuh dia, aduh tendangannya tuh semuanya jauh-jauh
1: cakep,
0: ya.
1: Cakep
0: sekali. Dan kemarin juga katanya David Alaba berkomentar tentang golnya si Orya Jabal ini ya.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya Orya Jabal ini itu adalah mereka tuh bukan amazed sama timnas Spanyolnya, tapi mereka cuman melawan Michael Oyarzabal ini karena dia pintar untuk cari peluang. Karena lihat nggak sih gol-golnya Spanyol kemarin?
1: Aku nggak.
0: Nah, Michael Spanyol nih. Si Michael Oyarzabal ini berhasil cari titik-titik kosong, titik-titik lumpuhnya si timnas Kanada yang mana menghasilkan 2 gol kemarin. Itu luar biasa sih ya. Dan semoga deh Babang Dodo kembali ke top skor lagi.
1: Betul banget.
0: Kayaknya kalau kita flashback ke 2 atau 3 seri sebelumnya, Babang Dodo pasti masuk.
1: Pasti masuk, karena kita nggak bisa memungkiri ya kualitas dari Bang Dodo ini sebagai pencetak gol tajam gitu loh.
0: Betul.
1: Walaupun sekarangnya umurnya udah 41.
0: Udah 41. Ya? Saran sih ya, harus menampilkan yang terbaik dan juga timnya kan kemarin dikritik tuh.
1: Betul.
0: Karena nggak ada kasih bola ke Ronaldo. Siapa tahu nanti udah mulai aman, damai ya di negaranya. Bukan perang nih, cuman aman damai di dalam timnya aja gitu. Ntar mengira, aduh Portugal perang ya?
1: Enggak
0: dong. Semoga ada keajaiban lah, kaki Ronaldo kembali menjadi kaki emas
1: ya. Soalnya bakal seru banget tuh lawan Spanyol, soalnya ketemu Lamine Yamal yang sedang berdansa-dansa ya.
0: Betul sekali. Nah, spesial kita nanti akan bertemu kembali di edisi kelima dan enam ya.
1: Betul.
0: Dua edisi terakhir yang mana itu, aduh rame itu Her. Kita akan bahas 16 besar, kemudian baru nanti seru. Kita akan bahas 8 besar, semifinal, dan finalnya juga. Setiap hari apa, Her?
1: Kita bakalan siaran setiap hari Minggu di 16.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, Her. Ya. Salah kata mohon maaf. Semoga negara-negara yang kalian dukung itu menjadi juara ya. Ingat, hanya ada satu juara, jadi sisanya harus ada yang menangis ya.
1: Betul.
0: Oke, hari ini Kian pamit.
1: Her juga pamit.
0: Jangan lupa Far, setiap hari Minggu jam 16.30 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Sekarang kita sudah bergabung bersama dalam Palindangan Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai rekomendasi wisata yang cocok untuk Buan Pian kunjungi ya. Jangan kemana-mana, Suguhan Lagu Banjar kembali hadir untuk menemani sore hari Buan Pian semuanya. Dan Sana Perempat tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal tertangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dangsa nomor 4 masih bersama dengan Ulun Kian, Palidangan Benua, dengan rekomendasi wisata yang lagi ramai dikunjungi Dangsa nomor 4 di tahun 2026 ya. Kita mulai dulu dari wisata yang berada

Flores dan juga Papua. Ini bisa disebut dengan petualangan eksotis dan sanak ya. Yaitu kita ke Raja Ampat dulu. Yang mana Raja Ampat ini tentunya Bubuan Pian tahu adalah kepulauan di ujung laut barat Papua, terkenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Airnya jernih, terumbu karangnya utuh, serta iwak di sana itu warna-warni, menjadi daya tarik utama dan sanak ya. Bahkan di darat Bubuan Pian itu bisa mendaki Bukit Wayak Gasan, melihat pulau-pulau kars yang tersebar seperti atau mangkok nang tebalik dan sanak ya. Dan bisa juga Bubuan Pian mengunjungi Desa Arborek Gasan, melihat kerajinan lokal dan parimanta. Waduh, pokoknya di sana dan sanaknya, apalagi Bubuan Pian mendaki Bukit Wayak tadi sekedar untuk melihat pulau-pulau tersebut, itu memang memanjakan matanya luar biasa ya. Lanjut, selain Raja Ampat yaitu ada yang namanya Labuan Bajo ya. Labuan Bajo adalah kota kecil di ujung barat Pulau Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Dan tempat ini merupakan gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo, rumah gasan hewan purba Komodo. Nah, selain bertamu dengan Komodo, Bubuan Pian ini bisa mendaki Pulau Padar untuk melihat pemandangan tiga teluk berwarna biru, berenang di Pink Beach, serta snorkeling atau menyelam di perairan kaya terumbu karang dan juga iwak. Aduh, ini juga kadang kalah keren pemandangannya kalau dilihat dan difoto dari atas bukit dan sanak perompatnya. Bahkan ini keindahannya juga bisa Bubuan Pian lihat dari Google Maps. Pokoknya kalau misalkan Bubuan Pian suka dengan pemandangan alam yang hijau, suka dengan air yang biru, air laut yang biru, maka Labuan Bajo dan Raja Ampat ini cocok untuk dikunjungi ya. Lanjut, kita ke Bali di tahun 2026. Nah, di Bali itu lagi ramai dikunjungi lawan orang dan sanak, itu adalah Ubud ya. Yang mana Ubud ini adalah pusat seni dan budaya yang mana terletak di Gianyar Bali. Dan tempat ini terkenal dengan hamparan sawah, terasering yang hijau, hutan monyet, serta studio seni dan yoga. Penenang tuh. Pengunjung ini bisa berjalan-jalan di Tegalalang Rise Terrace, berinteraksi dengan monyet ekor panjang di Monkey Forest, atau menikmati suasana tenang di tepi Sungai Ayung ya. Kemudian yang berikutnya ada Canggu. Canggu ini adalah kawasan pesisir di selatan Bali yang populer di kalangan perselancar pemula dan digital nomad ya. Pantai Bolong ini menjadi ikon utama dengan ombak yang cocok gasan belajar surfing. Nah, selain itu juga Canggu ini dipenuhi dengan kafe organik, restoran gaya barat, dan bar di tepi pantai yang tentunya selalu ramai saat matahari terbenam.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kang Sono Berobat masih bersama dengan Ulun Kian. Kita masih dengan rekomendasi wisata yang ada di Indonesia tahun 2026 ya. Tadi ada Bali, Flores dan Papua. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah Pesona Jawa dan Sanak Perempat ya. Yang mana Pesona Jawa ini itu seringkali tentunya ikonnya adalah candi, gunung, dan juga mungkin ada beberapa tempat-tempat lainnya lah ya. Kita mulai dari pegunungan dulu ya. Gunung Bromo, ini juga, aduh banyak banget kawanan dulu nih yang sudah berlibur ke sini dan Sanak Perempat. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di kawasan Bromo Tengger Semeru ya. Keindahan utamanya adalah lautan pasir yang luas dan kawah yang mengeluarkan asap putih. Nah, wisatawan biasanya datang sebelum subuh ke Bukit Penanjakan Gasan melihat matahari terbit yang spektakuler dengan latar Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Dan di sini tuh adalah tempatnya banyak orang berfoto dan Sanak Perempat dengan jeep-jeep yang disewakan di sana ya. Lanjut ke yang berikutnya yaitu adalah ikonik daripada Pulau Jawa, Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan bangunan ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 teras melingkar. Dihiasi ribuan panel relief dan 504 arca Buddha dari puncaknya. Dan Buan Pian ini bisa melihat pemandangan gunung dan hamparan hijau yang memukau, terutama saat matahari terbit ya. Lanjut dan Sanak Perempat, setelah dari Jawa kita beralih ke ikon ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Lagi dan lagi ini kayaknya kemarin juga sudah sempat belum rekomendasikan yaitu adalah Monumen Nasional Indonesia atau Monas ya. Ini adalah ikon Jakarta sekaligus Indonesia yang berdiri setinggi 132 meter di pusat ibu kota Jakarta. Nah, tempat ini menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengunjung juga ini bisa naik ke puncak menggunakan lift. Gasan melihat pemandangan kota dari ketinggian. Dan di bagian dasar ini terdapat museum diorama yang menceritakan sejarah Indonesia itu seperti apa. Dan kalau misalkan Bebuan Pian merasa mungkin kalau kesini tuh panas dan segala macamnya, maka Bebuan Pian ini bisa berkunjung ke yang namanya TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Jadi TMI ini adalah taman seluas 140 hektar yang menampilkan miniatur kepulauan Indonesia. Di sini Bubuan Pian itu bisa menjelajahi anjungan rumah adat dari 34 provinsi, museum interaktif, dan danau buatan juga. Jadi TMI ini memberikan pengalaman belajar budaya Nusantara dalam satu hari dang sanaknya. Dan ini memang tamannya berbentuk kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi untuk Buan Pian, para kuitan yang ada di kota Banjarmasin dan ingin membawa atau hendak membawa anaknya liburan keluar daripada Pulau Kalimantan, di Jakarta itu ada yang namanya TMII, sebuah taman yang mana membuat atau menampilkan miniatur kepulauan Indonesia. Dan ya, dan Ulun yakin nih, pasti di setiap miniatur kepulauan itu juga akan menceritakan sejarah dan akan memberikan informasi tentang pulau tersebut dan Sanak Perempat ya. Cocok nih gasan anak-anak yang hendak belajar sejarah Indonesia itu nang kaya apa. Dan Sanak, demikian informasi mengenai rekomendasi wisata tempat wisata di Indonesia di tahun 2026. Semoga bermanfaat dan tentunya Bubuan Pian yang hendak liburan, selamat liburan dan Sanak Perempat. Tapi buat yang kadada rencana liburan, selamat untuk kembali menghadapi hari Senin besok. Jangan kemana-mana dan Sanak, masih bersama dengan Kian sampai jam 7 malam nanti hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Proyek pembangunan drainase di depan SDN Pemurus Dalam 3 Jalan Darmawangsa RT 17, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, menuai sorotan. Kondisi pekerjaan yang dinilai belum rapi memunculkan dugaan bahwa proyek ini dikerjakan asal-asalan. Sorotan mengemuka setelah melihat konstruksi drainase di akses masuk sekolah yang dinilai kadar rapi, dan kondisi ini memicu pertanyaan mengenai kualitas pengerjaan proyek yang sedang berlangsung. Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Harwita Oktania, memastikan pekerjaan yang dipersoalkan masyarakat belum memasuki tahap terakhir. Harwita menjelaskan, konstruksi yang saat ini terlihat di lokasi bukan merupakan drainase yang sudah rampung, melainkan bagian dari proses pembangunan crossing atau jalur penyeberangan saluran menuju akses masuk SDN Pemurus Dalam 3. Menurut Sidin, gorong-gorong yang kini terpasang hanya bersifat sementara, kemudian akan dibongkar kembali gesan disambungkan dengan saluran drainase menggunakan metode cor di tempat atau cast in situ. Sidin mengungkapkan pembangunan crossing merupakan tindak lanjut atas usulan warga bersama pihak sekolah. Pihak-pihak tersebut menghendakkan akses masuk menuju SDN Pemurus Dalam 3 menjadi lebih baik dan juga aman. Harwita menegaskan kondisi yang menjadi sorotan masyarakat saat ini masih merupakan bagian dari tahapan pekerjaan, sehingga belum bisa dijadikan gambaran hasil daripada proyek. Selain itu, PUPR juga melakukan penyesuaian desain saluran di lapangan, mengingat jalur drainase lama ini berisi bentuk yang berkelok sehingga perlu direkonstruksi agar aliran air lebih optimal. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya

hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu. Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula. Hadis riwayat An-Nasa'i.

Dangsana Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Malam Dangsana Perempat ya, di Banjarmasin sekarang. Waktu menunjukkan pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Yang dimana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dangsana Perempat, ulun ucapakan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mengawani ulun, tentunya yang sudah mendengarkan, sudah monitor dari jam 3 sampai dengan sekarang menuju jam 7 malam. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun, Anissa, untuk menemani malam hari Buan Pian sampai jam 12 malam nanti ya. Untuk Buan Pian semuanya, seberataan pokoknya nang hanyar handak bulik begawi, hanyar di kendaraan nih duduk dengan keadaan badan yang uyuh banar mungkin. Hati-hati di jalan Dangsana Perempat ya. Semoga besok adalah hari libur Buan Pian. Karena biasanya kalau di hari-hari biasa tuh kan banyak pasti orang bulik kantor, tapi tidak menutup juga kemungkinan ada orang yang bekerja di hari Sabtu dan Minggunya juga. Contohnya ulun nih, hanyar handak bulik. Hati-hati di jalan pokoknya yang hanyar handak bulik dan yang handak berjalan malam hari ini bersama dengan ayangnya, bersama dengan pasangannya masing-masing dan juga teman-temannya. Hati-hati di jalan pokoknya, kita kembali bertemu di lain waktu. Salah kata mohon maaf Dangsana Perempat, dan setelah ini akan langsung bergabung bersama dengan siaran ceramah agama, siaran ulang tentunya dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya. Sampai bertemu di lain waktu, ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على من هو به شيخنا الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه عليه الصلاة والسلام صادقا في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام dan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun benar fi jami'i ma akhbara dengan apa-apa yang disampaikan dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dengannya anillah yaitu dari apa-apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala minas sirat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah dan disampaikan kepada kita bahwasannya benar adanya as-sirat yaitu titian sirat al-mustaqim wal-mizan timbangan amal baik dan timbangan amal buruk wal-haud daripada telaga telaga Kautsar telaga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika min umuril akhirah wal barzakh dan juga yang selain daripada yang demikian itu min umuril akhirah daripada perkara akhirat wal barzakh dan perkara alam barzakh yaitu alam kubur wa min su'alil malakaini dan juga daripada pertanyaan mungkar dan nakir atau dua malaikat yang menanyai di dalam kubur wa adzabil qabri wa na'imihi dan juga yang disampaikan oleh Nabi tentang azab kubur dan nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur itu semuanya benar wa annal qur'an dan al-qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun dan juga seluruh daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-nabi haqqun itu pun benar adanya wal malaikata haqqun dan para malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pun malaikat juga benar adanya wal jannata haqqun surga yang diciptakan oleh Allah benar adanya wan naru haqqun dan juga api neraka itu benar adanya wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun dan semua apa-apa yang datang atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar adanya dari Allah kepada Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad kepada kita jadi semuanya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi apa-apa yang disampaikan, dikhabarkan oleh Nabi Muhammad itu benar. Tentang sirat titian yang lebih tipis
daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, itu benar adanya. Dan itu yang normalnya 3000 tahun. Jadi sirat itu, titian itu kada lurus saja. Jadi ada sirat itu 1000 tahun lurus, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. Jadi jumlahnya 3000 tahun melewati itu. Itu yang normal. 3000 tahun yang berjalan. Tapi berbeda-beda ikhtilaf. Jadi berbeda-beda keadaan di situ. Ada yang mereka itu berjalan. Ada yang mereka itu seperti kilat yang menyambar langsung sampai. Ada nang harat lagi nang kada lewat situ. Yang dia kaya dihisap, nang kada dihisap, nang kada ditimbang, nang kada lewat sirat, nang kada ditimbang, nang kada di mizan, nang kada di apa-apai, langsung aja. Imbah meninggal, madang dikubur, langsung ke surga. Allah majalna minhum. Mudah-mudahan kita seperti itu. Bi ghairi hisab. Jadi ini nang kisah nang bihisab nih. Nang kisah bihisab artinya diperhitungkan. Diperhitungkan baik amalnya, amal buruknya. Di situ ada sirat. Sirat tadi 3000 tahun. 1000 tahun lurus, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. Nah, jadi ikhtilaf itu nang berjalan, nang kilat nang menyambar itu cepat sampai. Langsung ada aja, sampai langsung. Ada lagi yang seperti burung terbang. Burung itu cepat lah. Pesawat itu cepat lah mantar. Cepat. Kayak pesawat tuh. Cepat tuh. Pesawat tuh munnya dari bawah melihat ke atas itu lambat. Jujur aja lah. Tapi pian dari atas melihat ke bawah itu cepat. Ulun pernah melihat pesawat berselisihan. Kebetulan ulun ini pesawat yang di atas. Melihatin yang pesawat yang di bawah. Wah, cepatnya julun pesawat tuh yang di bawah tuh. Cepat benar. Jadi dilihat aja dari bawah tuh melambatnya pesawatnya. Padahalnya di sana tuh laju benar. Jadi seperti burung yang terbang. Cepat juga masih. Nah, ada seperti orang yang naik kuda. Cepat juga tuh masih ya. Naik kuda tuh cepat. Nah, yang 3000 tahun ini ada orang yang berjalan. Yang berjalan 3000 tahun. Ada lagi yang di bawah daripada berjalan ini, yaitu Batingkaung. Batingkaung. Makasihannya Batingkaung. Berjalan aja lucut sudah. 3000 tahun berjalan. Apalagi Batingkaung. Yang paling terakhir pakai shot. Ya Allah, berapa juta tahun kan ini? Ya, ini sesuai daripada amalnya. Nah, kalau amalnya baik, lalu dia seperti kilat yang menyambar. Diperhitungkan juga nih, dihisap juga. Tapi nang kayak kilat menyambar. Apa amalannya? Dia senang, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jar guru kita, amalan-amalan orang yang cepat nanti melewat daripada siratul mustaqim. Kemudian lagi wal mizan, ada timbangan. Ada timbangan amal baik dan amal buruk. Jangan diremehkan orang yang bermaksiat kepada Allah. Mungkin dibalik semua itu ada sesuatu kebaikan yang pernah dilakukannya. Kita nang menyambati orang nang maksiat harau. Kita nang piianya tadi, nang kaya inya ampunnya surga. Itu neraka sudah nyata sudah dah. Neraka itu aja. Menyambat lawan orang ahli maksiat. Belum tentu yang maksiat itu dimasukkan ke dalam api neraka. Sekalinya inya nang menyambat tadi jadi RT di neraka. Nah, ayo. Bilang iya aja menyambati orang. Jadi jangan merasa baik, jangan merasa bagus. Belum tentu, kita ini belum tentu nih nah. Belum tentu masih dipertangguhkan, masih dipertanyakan. Jadi walhasil kita merasa
yang kada baik tu kita aja. Nang yang baik tu orang. Nang baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Jadi nang kada baik tu kita aja. Jadi menghukumi kalau arahnya kepada kita, kita nang paling kada baik. Menghukumi kepada orang lain, orang lain nang paling baik. Nah, kayak itu tah. Jadi mizan ini ada orang itu dari lahir sampai dia meninggal sampai wafat kerjanya cuma maksiat kepada Allah. Maksiat aja. Ada kebaikannya, kebaikannya pernah dia punya apa namanya? Dia punya kebaikan, ada kertas yang berserakan yang tulisannya di situ la ilaha illallah. Lalu kertas tadi diambilnya diandaknya ke atas memuliakan kertas nang batulis la ilaha illallah tadi. Lalu akhirnya apa? Ternyata yang membarati timbangannya tadi semuanya kan amal buruk. Nang tulisan la ilaha illallah tadi nang kertas selembar tadi baandak di timbangan amal baiknya itu aja sakalnya kebaikannya. Nang maandak kertas tadi itu aja haro. Nang kertas yang bertulis la ilaha illallah ini nang membarati. Nang maolah timbangan amal baiknya menjadi berat. Han. Jadi jangan kita remehkan orang yang bermaksiat sekecil apapun nya kalau ada kebaikannya. Kalau ada kebaikannya jangan diremehkan. Orang yang bermaksiat apalagi dia tidak mendapatkan hidayah, belum mendapatkan hidayah, dia belum diberikan ilmu oleh Allah. Punya orang nambah ilmu kan? Tidak mengamalkan akan ilmunya diadab oleh Allah sebelum para penyembah berhala masuk ke dalam neraka. Ini ngeri benar ini. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan akan ilmunya, dia akan diadab, dimasukkan ke dalam api neraka sebelum daripada penyembah berhala

Jadi mizan ini timbangan amal baik dan amal buruk. Wal haut dan telaga. Telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meminum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Salawasan kada bahausan lagi, dan orang ini ciri dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Orang nang meminum ini telaga Kautsarnya, orang nang beuntung munnya kada menemui telaganya itu, nah alamat orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau meminum, apalagi yang meminumi dari tangannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tangan mulianya Rasulullah nang meminumi, masya Allah, orang ini kada bakal haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita sempat diminumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangan yang mulia, dari tangan sucinya Habibuna Muhammad. Wa ghairu dzalika min umuril akhirah, dan selain yang demikian itu daripada perkara-perkara akhirat. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi perkara-perkara alam barzakh, perkara akhirat, semuanya disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi aja yang bisa menjalani, Nabi yang bisa melewatinya. Jadi Nabi kalau sudah menjalaninya, Nabi sampaikan kepada kita. Ya hanya kada menjalani jua sidin, kada disampaikan sidin pang. Dan sidin shadiqan, sidin itu benar, yang paling benar Nabi kita Muhammad menyampaikan daripada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min su'alil malakaini, dan daripada soal malaikat mungkar nakir, iya juga itu kena masuk ke dalam kubur jar Nabi, ada kena dua orang malaikat datang menanyai kepada engkau, marab buka, dia menanyai tentang tauhid, menanyai tentang agama. Man rabbuka, nah siapa Tuhan engkau, wa ma nabiyuka, siapa nabi engkau, akan ditanyai oleh malaikat mungkar tadi, mungkar dan nakir. Makanya ada kannya malaikat itu kalau masih ada manusia di situ nya kada datang. Kada datangnya, munnya ada orang betunggu di kubur situ nya kada datang. Makanya kita itu MTQ, ada MTQ-nya lah, MTQ mengaji tengah kubur. Nah, jadi gunanya MTQ itu membanyaki amal orang nang meninggal ini tadi. Jadi dibanyaki dulu amalnya sebelum malaikat itu tadi datang. Karena betunggu bang, punya betunggunya kada mau datang, punya sudah pinalingai, hanya datang menanyai, punya banyak amalnya, bah ini kurang sugihnya. Jadi malaikat mungkar nakir ini orang nang, bah orang nang dapat anugerah jenya, orang nang luar biasa jenya. Nah makanya MTQ itu mengaji tengah kubur tadi. Nah bemalamannya hari situ, bemalaman harinya. Apalagi lah berduaan aja pulang. Anu nih mengaji nih di kuburan pulang, ya Allah. Banyak kipang membari itu, kasihan tuh. Dan membarinya tuh imbah sudah tuntung. Imbah sudah tuntung mengajinya hanya bari. Amunnya belum tuntung, nah iya am. Kalau pininya bulik kena takutan, ada nang menakutan nih. Amunnya upahnya belum, ya kan? Upahnya belum, bah ya ditahani aja sudah jinya. Biar takutan, biar hantu nang datang, dia takkan aja dulu. Ini di kuburan mengaji, di kuburan mengaji pak. Kuburan di situ macam-macam pulang, ya Allah. Ada orang nang mata jadi hantu di situ. Terkumpulan, no kuat juga buahnya tu lah. Ada nang berpasang tenda, ada nang kada sing tendaan, pian kasihan. Hujan tu kayak apa itu kita pikirkan. Kasiannya bebuannya tuh
maka jangan membanyaki. Itu boleh aja tuh jasa, itu jasa. Ya boleh aja banggar. Boleh aja tuh ibarat memintai tuh. Berapa aja kami memberi pian. Jangan nang terserah-terserah, habis diberi orang 25.000. Nah, ya terserah-terserah. Jangan terserah-terserah tuh kada apa-apa banggar. Kada apa-apa banggar tuh jasa. Mahadiahi orang nang di dalam kubur tadi. Tujuannya kan membanyakin amal orang nanti tadi sebelum malakaini, dua malaikat tadi datang menanyai. Nya kada datang-datang, apalagi lah makam wali itu orang soleh tadi lah. Masya Allah, kada bahabisan manusia, ya kah? Dulu makam abah guru sekumpul, datangan terus orang. Babila malaikatnya datang, bisa kada berdatangan sokok sampai wihini. Ida jaa malakaini muwakkalani bika. Nah, apabila datang dua orang malaikatnya kayak itu, kalau apabila datang malaikat menanyai engkau, berarti munnya apabila itu bisa saja kada datang. Bahasa kita nih, amunnya umanyawa datanglah, amunnya datang berarti kenapa dahakanlah anu kompor dimatii, kan gitu. Amunnya datang, munnya kada datang bang kebakaran. Munnya kada datang, jadi berarti bisa saja kada datang. Itu tuh idza jaa malakaini, apabila datang dua orang malaikat, amunnya datang, bahasa kitanya nih, amunnya datang nih dua orang malaikat, inya kena menakuni akan engkau. Jadi belajar itu kita lah, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Minal mahdi, dari ayunan sampai ke lubang kubur, itu kita belajar tuh. Ya kan, meninggal itu dilajari juga. Kalau siapa nang tukang lajari terakhir nih, ya nang penalkin tadi. Idza jaa malakaini, ujar kaini membaca talkin, apabila datang kepada engkau tiga orang malaikat, jadi hadapan kubur. Cucu menggawil di belakang, kai dua aja malaikatnya. Apabila datang tiga orang malaikat, digawil oleh cucu, yakinkanlah nang satu itu palsu. Kai kada hendak kalah juga. Yakinkanlah jakai nang satu itu palsu. Menalkin nih di hadapan orang banyak sidin, takutan juga sidin dah salah. Sembahyang jenazah sidin beruku. Orang kan kada ada rukunya, kada ada sujudnya. Sidin di hadapan mayit, Allahu Akbar ya. Bayang digawil oleh bubuhannya kayak ya. Kenapa pian tadi pinanya ada rukunya aja sembahyang? Ujak kai dosanya tuh banyak benar, makanya sampai lawan ruku-rukunya aku. Padahal dasar kainya juga kada alim. Kada tahu sidin. Kada bisa sembahyang mayit kalau. Nah. Jadi ada timbangan amal baik, dan ada daripada telaga Kausar juga, dan ada malaikat yang akan menanyai. Mudahan kita kada ditanyai lah. Maka nang menanyai ini serem benar, ngeri benar. Malaikatnya ini nih, nang kaya malaikat maut juga, nang kaya malaikat nang anu juga, Malik juga, penjaga neraka juga. Ngeri-ngeri itu ini malaikat. Kabarnya nih, dua orang nang menanyai kubur, malaikat mungkar nakir. Nang serem-serem nih, malaikat Izrail lawan malaikat Malik. Nah, empat malaikat itu yang ngeri-ngeri nih. Dan kita kada tetamun gitu lah. Wa adzabil qabri wa na'imihi, dan adab kubur itu dasar ada. Adab di kubur nih, belum dibangkitkan lagi, di kubur aja sudah diadab orang, sudah ada itu. Emang ada itu. Di kubur diadab orang.

Sholawatannya tujuannya supaya kita parak. Munnya Nabi itu parak lawan kita. Bah, dia malaikat. Situ ada Nabi Muhammad di situ aja. Dia malaikat mungkar nakir deh. Saya berikan aja kira kita. Bah, apalagi ditakuni ini itu aja. Papadaan juga berarti aja. Itu papadaan tuh. Munnya ada Rasulullah di situ aja. Nah, mulai sini kita nih. Mulai kita hidup di dunia ini. Tempuluh masih hidup di dunia ini sebelum masuk ke dalam kubur. Kita ini berpara kayak lawan Nabi supaya apa? Syafaati lil kabair ya Nabi. Aku kena nang menanggung analah hak ya Nabi ke ya Pak. Aku kena nang menanggung nang orang nang bisi dosa-dosa nang banyak itu nah. Aku urusannya. Nah, kita ini nyata sudah banyak dosa. Iyalah. Kita ini nyata sudah banyak dosa. Jadi mengaku kada mengaku nyata kita banyak dosa sudah. Mengaku banyak dosa aja gitu sudah. Ya kan? Nah, lalu walhasil kita itu beparak aja lagi lawan Rasulullah. Kada ada jalan yang lain sudah. Kada ada jalan yang lain kecuali parak lawan Nabi. Bahasanya orang dalam. Kita nih jadi orang dalamnya man kalau berurusan apa macam-macam beparak lawan nang andalan nih. Kada nang kayak Bahari Pang, aku abahnya Basit. Nah, itu kada kau diandalkan itu. Di akhirat sana nih so, ikam kada tahu kah aku nih marinanya Basit. Nah, kada kau diandalkan. Pokoknya andalan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibi. Rasulullah itu kekasihku. Noh. Jadi kita memuji dengan Nabi Muhammad di sini. Pokoknya setiap malam Kamis kita bersolawatan dulu sebelum pengajian nih. Kalau perlu kita berterbang. Berterbang tadi. Betiren. Pakai dup nah berterbang kita di sini. Tujuannya apa? Supaya kita parak lawan Nabi itu aja. Orang nang ketujuh mengganang lawan Nabi itu pasti parak. Bisa kisah nang kayak Abah Guru Sokompol parak. Heh, nang kayak guru-guru kita parak. Kita kada handak beparak lah. Aduh, dua kali sakit kita nih. Munnya kada handak beparak lawan Rasulullah. Ini kada ada andalan lain sudah, kada ada andalan lain. Amalan kita, sembahyang kita, sedekah kita saraba sedikit. Sebuting aja lagi andalan kita sudah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menguyang-uyangnya tuh parak tuh kita. Mengisah-ngisahakannya memuji lawan Nabi beparak tuh kita. Sama kita mengisahkan guru kita kan ada kisahnya berarti. Mengisahkan lawan guru kita ada kisahnya. Berarti termasuk orang nang parak juga. Munnya orang nang kada bisa mengisahkan gurunya kada bisa dikisahkan. Bujurlah ikam ni ja parak lawan guru ni itu. Ya lah. Bujurlah ikam dekat lawan guru ni itu. Kisahnya ja ikam kada ada beisi. Ya lah. Nah, orang dekat itu pasti ada kisahnya. Ya lah. Ikam Bahari parak lawan siapa? Lawan abah ikam kah mama ikam ja? Ulun Bahari parak lawan mama bang. Abah kada tapi parak. Abah begawi tarus sidin. Kayak apa kisahnya mama ikam tuh? Nah, pasti tahu inya mengisahkan lawan mamanya. Oh, mamaku tuh munnya malam pasti sidin sembahyang tahajud. Isuknya pulang pasti mama sakakan lawan aku makanan-makanan. Pagi-pagi itu kami makanan sarapan sama-sama di rumah tuh. Nah, lalu banyak kisahnya. Cuma ujung-ujungnya abah juga pang nang memberi duit. Nah, ya kalau ini bagi tugas. Tapi jarang berdapat lawan abah nih. Tapi banyak kisah lawan umma karena inya parak lawan umma. Umpamanya sama juga lawan parak lawan Rasulullah. Jadi banyak mengisahkan Rasulullah. Munnya kada bisa takuya Rasulullah kayak apa nak parak. Di dunia ini kada bisa menggenang lawan Nabi. Kayak apa di akhirat hendak beparak lawan Nabi memberi sopan. Bujur kada cinta lawan Nabi. Menguji aja kada bisa. Memuji aja kada bisa. Bujur kada parak lawan Nabi. Makandalan kada ada lagi selain yang itu. Orang yang memuliakan Rasulullah maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dimuliakan ta umpat karena inya memuliakan Rasulullah.

behubung, muninya kada behubung lawan Rasulullah, kaya apa Allah hendak memuliakan dinya? Jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Rasulullah. Rasulullah tarus nang hendak memaraki lawan umatnya, umatnya menjauh dari Rasulullah dengan maksiatnya, dengan perbuatannya, dengan menjauhi ilmunya. Ayo, ada gampangan, ya kah? Beparak lawan Nabi supaya kita tuh nyaman urusan seberataan. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja sudah beres karena parak lawan Nabi. Kayak apa caranya parak lawan Nabi? Paraki guru-guru kita. Guru-guru kita nang diparaki. Di besalaman aja kada bisa. Haur bepoto aja terus. Nah, aku bepoto nah. Aku bepoto nah behigaan lawan sidin nah. Belum tentu parak nih tuh. Orang besalaman. Kalau perlu minta doa, kalau perlu minta nasihat, kalau perlu minta banyu pulang, kalau perlu mandi pulang mandi. Mandi kayak apa? Ini kan supaya setan kita ini, setan tuh dari apa diciptakan? Iblis tuh dari apa diciptakan? Dari api. Lalu munnya disiram lawan banyu. Pajahaminya. Nah, minta mandi situ. Itu hakikatnya mandi itu. Minta mandi lawan guru nah. Atau seorang situ mandi, mandi sembilan. mandi seorang Jisidin. Nah, ini banyunya Jisidin. Kan bisa ya kalau mandi seorang Jisidin. Bagus juga itu. Minta banyu aja nah, minta doakan lawan Sidin. Lawan guru-guru kita, guru minta doa. Ini cagan dimandiakan, ini cagan diminum. Nah, supaya nih nah, pajah iblis yang ada di dalam diri ini, setan di dalam diri ini, nafsu di dalam diri ini, nah, supaya pajah. Ini minta banyu tadi, Pak. Ini kada minta banyu pian guru aja, nama minta babinian. Minta banyu pian guru lah aja. Nah, iya am. Sarik bini sidin. Ya. Ya. Apa minta banyu laki kok? Ya. Nang bini sarik. Kada maksudnya minta banyu penawar, minta banyu penerang hati. Salah paham juga. Jadi semuanya apa-apa yang disampaikan oleh Nabi yang datangnya dari Allah itu semuanya benar. Tapi kita nih pulang pertanyaannya nih, para kada lawan Nabi. Nah, jadi solusinya cegan sangu beratan kita nih. Cegan sangu kita nih beratan. Setiap malam Kamis net sudah kita bermaulidan di sini, bersolawatan kita di sini. Biar di 15 menit solawat tadi. Pokoknya kada kalau ditawar lagi sudah, itu gin kurang masih. Jadi solawatannya kita di sini supaya dekat kita lawan Nabi kita Muhammad. An-nasun niyam idza matu intabahu, manusia itu dalam keadaan tertidur, migau ja kada bisa, bermimpi ja kada bisa lawan Nabi. Manusia itu dalam keadaan tertidur, semuanya tidur. Jadi hidup di dunia ini kita 60 tahun tidur. 70 tahun tidur. Guringan badan kita nih di dunia nih. Ada nang 60, ada nang 70 umurnya ya kala. Itu selamanya itu guringan nih patah morgana sandiwara. Dunia ini panggung sandiwa, bujur itu, bujur. Ancaan dunia ini ancaan. Jangan dianggap serius, ini kegilaan kena. Santai aja. Urusan dunia ini santai. Bawa menyapina kada tapi beduit, jangan stres. Banyak hutang, jangan dipikirkan. Pokoknya tambahi lagi hutangnya. Santai, santai aja, santai. Nah, artinya gini dunia. Dan kita empat lalu aja di sini. Empat lalu. Ada nang 20 apa? Ada nang 20 tahun, ada nang 60, ada nang 70. Baina sittin wa sab'in, ujar Nabi. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Umur umatku, ujar Nabi. Yang kayak Nabi juga nih kan. Kayak Nabi juga. Antara 60 sampai 70. Dan kita jadi umatnya Nabi kita Muhammad. Diakui jadi umat nih, mudah-mudahan.
Musa hendak benar jadi umat Nabi itu. Nabi Musa belum lahir lagi, Nabi kita Muhammad belum ada lagi Nabi nih. Meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Sayyiduna Muhammad. Ayo, ujar Tuhan, ikam cukup jadi Nabi, ikam cukup jadi Rasul, jadi Ulul Azmi, cukup dah di situ. Tu pangkat yang tinggi itu. Anu empat orang ni tak nyaman daripada nang seorang nang menyupir, kan bahasanya nang kayak itu. Ayo jangan berkelahi, jangan berkelahi. Berdamai aja kita. Nah iya pulang. Nah, iklan kucing berkelahi. Berebut bini siapa? Berebut laki kah? Jadilah Allah sangu kita nih, sangu kita mendekatkan diri lawan Nabi, mengenali lawan Nabi, mengenali harus kita tuh kenal lawan Nabi. Bahasa kenal tuh pinandu, bahasa kitanya pinandu, supaya kita nih bapinanduan, supaya kita nih nahap bujur-bujur pinandu. Punya bujur-bujur pinandu tuh kan pernah minimal pernah bersilaturahmi. Kayak kita ini nah, lawan guru kita pinandu kada? Belum tentu. Ke rumah guru aja kada bisa, beelang ka wadah sidin aja kada bisa. Artinya pinandu itu tuh tahu berataan. Oh, sidin namanya ini, rumahnya di sini. Umur sidin seini. Itu pinandu, itu orang pinandu tuh. Warna rumahnya ini, noh, sampai warna rumah. Kada lawas pulang sandal sidin ukurannya seini. Nah, sampai ukuran sandal itu pinandu tuh ngaratnya. Nah, maksud ulun lawan Nabi kita kayak itu kah kada kah? Anaknya Nabi berapa, istrinya Nabi berapa, umurnya Nabi berapa? Lahirnya di mana? Kuburnya di mana? Ya kah? Perjalanan hijrahnya bagaimana? Ya kah? Terus lagi perjuangannya bagaimana? Nah, perlu kita tuh ya nang selengkapnya tuh di burdah tuh, selengkapnya tuh berdataan dari Nabi lahir sampai Nabi wafat ada di burdah situ. Seberdataan burdah tuh sempurna kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang membaca burdah itu parah lawan Nabi. Ada lagi nang spesifik. Oh, spesifik. Yaitu dalailul khairat, muharat jeung itu. Mun kita ni waktu kada tapi banyak nih. Ayo nang dikit-dikit sedikit-sedikit aja. Ayo kita bersolawatan aja sudah. Tiap malam Kamis di sini nah, meminandui Nabi, memaraki lawan Nabi. Orang nang arif billah itu orang nang pinandu lawan Nabi itu arif billah ngarannya. Pokoknya jalannya di Nabi, kada ada lagi nang di lain. Di Nabi jalannya. Lewatnya siapa nang tuang tunjulakan? Guru-guru kita nang menunjulakan. Guru-guru kita nang menunjulakan. Nah, supaya kita parak lawan Nabi. Ya kah? Supaya parak lawan Nabi, guru kita tadi nang menunjulakan nah. Beparak juga lawan guru tadi. Itu melintas di situ, Pang. Wasilah. Namanya wasilah. Supaya ada hubungan. Sholah itu artinya hubungan. Hubungan antara kita dengan Allah itu hubungan ngadanya sholah. Supaya kita ada hubungan dengan Allah. Supaya ada hubungan Bang dengan Rasulullah pula, sholawat namanya. Supaya ada hubungan dengan Rasulullah, berhubung. Munnya kita Bang, antara kita nih hubungan kita silat namanya. Silaturahmi. Silat. Nah. Atau silatul arham. Nah, silaturahmi. Ada hubungan kita lah. Ini kita ini berhubung nih silaturahmi nih malam Kamis di sini. Hubungan Bang, menyambung hubungan lawan Nabi Bang, solawat namanya. Hubungan lawan Allah Bang, solat.
sholat tuh hubungan itu makna yang sama berataan tuh. Yalah, makna yang sama berataan artinya sholat, sholawat, silat itu hubungan, artinya hubungan baku kumpulan. Nah, baku kumpulan ini sekumpul, jadi baku kumpulan. Jadi kita di sini baku kumpulan, bakumpul, bakumpul. Mudahan kita terkumpul di sini, di sana terkumpul juga. Di sana terkumpul kita. Jadi ada tiga lah. Ada sholat, ada sholawat, ya kan? Ada silat, silaturahim maksudnya. Ya. Itu semuanya sama hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan hamba Allah, dengan manusia. Jadi nang kita nang kita himati nih lawan siapa? Nang di seberataan punya kawa. Seberataan punya kawa. Salat, salawat, silat, silatul arham. Tapi nang dihimati benar nih nang di tengah nang ini nah. Solawat nang dihimati benar supaya ada hubungan dengan Rasulullah. Munnya ada hubungan dengan Rasulullah, damai dunia, damai akhirat, damai barzah, damai yaumil mahsyar, damai mau lewat sirat, damai. Kisahnya benar itu nang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Munnya Nabi nang melewati itu melebar raminya. Ya kah? Nyaman berataan lo Nabi itu nyaman seberataan. Apa aja nyaman seberataan? Bah. Kekasih Allah, Allah. Allah nang menyamani. Ini lawan Sidin nih. Misalkan Sidin kekasih ulun. Ada mungkin ulun sakiti, ya kah? Itu kah? Dinyamani itu, Bang. Misalkan ini kayak ini, Bapak. Sama Sidin sayang lawan ulun, ulun sayang juga lawan Sidin. Datang aja hanya datang noh, nyek harum Sidin, noh semprot. Semprot Sidin supaya harum di Sidin. Nah dinyamani Sidin ulun. Nah. Kayak itu juga ulun sayang juga lawan Sidin umpamanya nih. Nah, minum banyak, baik. Nah, minum. Nah. Nang kayak itu juga Nabi, munnya ada Nabi, beh VIP. Bahasa kita aja tuh, Bang. VIP. On. Nang tadinya nang lebih tajam daripada apa namanya pedang, lebih tipis daripada rambut, punya Nabi lewat situ belebaran, ya kah? Itulah logika aja, kita main logika. Ada mau bang nang kayak itu tetap nang kayak itu panitianya banyak aja ya kalau jangan melebari sirat itu umpama lewat juga di situ umpama mudahan kada lewat di situ dihalau oleh guru-guru kita, dihalau oleh Nabi kita Muhammad. Guru-guru kita tuh memberi syafaat juga kalau iyalah, memberi syafaat juga kalau guru kita tuh ulama, ya kalau ulama bang masuknya golongan ulama, ya kan syafaat itu tiga, anbiya, ulama, syuhada. Berarti ulama itu salah satunya guru kita. Guru kita memberi syafaat juga. Oh, Nabi saya kisah waktu kita meninggal, guru kita datang, beres. Waktu hendak melewat sirat, guru kita datang, beres. Itu kecintaan pang lawan guru tadi. Datangi Sidin, dibantu Sidin, lewat juga pang, lewat tebarung, lewat juga. Seharusnya kan kada lewat di sirat di anu tadi, di timbangan amal baik juga, di siratul mustaqim lewat juga. Nah dibadati Sidin, syafaati lil kabair ya Nabi. Habis itu pulang Nabi pulang membagi-bagiakan syafaat termasuk daripada ulama. Kenapa ulama disambat kada memberi syafaat? Dihalau Sidin sabarataan. Ya kah? Tiga kalau golongan yang memberi syafaat itu tiga kala. Tiga kala. Al anbiya, summal aul apa namanya? Summal ulama, summal apa? Syuhada. Namanya tiga itu termasuk ulama. Ya kan?
anbiya kada ada lagi, para nabi-nabi kada ada lagi kalau nabi adalah. Wah ini adalah nabi. Ada yang ngaku nabi di sini? Nabi kada ada lagi. Syuhada pang adalah. Orang yang mati syahid ngarannya jin sudah mati, nyata kada ada. Menyebabulik namanya kada mati. Syuhada kada ada jua. Nang ada lagi napa? Ulama. Ning itu ai sudah dikerubuti. Ulama nang itu ai lagi dah sudah diiringi. Nang ulama ini tadi pulang pewaris nabi. Pewaris Rasulullah. Pewaris nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kiji kita. Banyak kiji kita di sini kita bersolawatan aja. Pokoknya tiap malam malam Kamis di sini kita bersolawat. Salat tetap, silatul arham silat tetap juga. Hubungan dengan Allah tetap, hubungan dengan hamba Allah. Nenang dihimati nang tengah-tengah ini khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara nang di tengahnya juga. Nih hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himati di situ. Himati solawat supaya hidup nyaman. Di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Ganang Nabi. An-nasun yamidamatu intabahu. Manusia itu guringan. Idamatu intabahu, munnya meninggal dunia dia baru bangun daripada tidurnya. Ini nang bujur-bujur hidup ngarannya. Nang bujur-bujuran hidup tu di sana nang sebujurnya. Nang ini 70 60 atau 70 ini encaan aja, ini mimpi aja ini. Kembang-kembang atau bunga-bunga mimpi aja ni. Kembang mimpi. Mimpi indah kah? Mimpi nabi kah? Namunnya rancak inya menguya nabi di dalam mimpinya tadi, lalu am akhirnya batamuan. Batamuannya munnya jarang menguya nabi, munnya jarang mengisahkan nabi. Kayak apa nah batamuan kan kayak itu logikanya. Dan mudahan rancak kita menguya di sini, mudah-mudahan tak kumpul kita sebelum meninggal sudah tak kumpul lawan Rasulullah. Sebelum tak kumpul kita, sebelum kita wafat, sebelum meninggal, mudahan tak kumpul lawan Rasulullah. Di akhirat pulang tak kumpul yang sebenarnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bakal matian pang sebarataan, mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudahan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dibersihkan hati-hati kita. Mudah-mudahan ditunaikan hutang-hutang kita. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusan kita. Mudah-mudahan bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia sampai akhir, mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dan mudah-mudahan kita sabarataan takumpul di sini, takumpul jua lawan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah indal maut bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salaha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadinil amin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azhim wa ma sabahna min subhanallahi bihamdihi wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma shallaina 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam thumma ila abi wa
khatamil anbiya wal mursalin shalawatullah wa salamu alaihi wa ali majma'in walidina walidikum ambatina wa ambatikum til muslimin ajma'in wa khususan ila ruh hajjah nuriyah binti haji basran summa ila ruh haji samsuddin bin haji nasran summa ila ruh imam muhammad bin tumiran summa ila ruh sumaryo bin kartawiryo summa ila ruh maryona maryona bin sadio summa ila ruh yatini binti harjogi min summa ila ruh haji muhammad taib syarwani bin haji syarwani walidina walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin min Allah maghfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum wa jannal jannata manazilahum wa masakinan birahmatika ya arhamar rahimin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perompat. Nah, kita berjumpa lagi ya dengan Anissa di sini di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan tadi kita sudah menyimak ya untuk siaran ulang dari siaran majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok ya. Mudah-mudahan siaran ulang tadi bisa memberi hidayah kepada kita semua ya, dan senang perompat ya. Dan Anissa di sini akan menemani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, ada yang berdering? Dengan siapa ini kita terima dulu ya? Halo. Oke, terputus ya. Oke, terputus ya. Nanti boleh dicoba lagi karena nanti jam 8 kita akan hadirkan dialog bersama Suluh Banua dan akan membahas seputar budaya tentunya ya. Tapi kita akan dengarkan dulu nih, kita hadirkan lagu religi terakhir, kemudian nanti dibacakan juga kabar berita jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Anissa. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Darpusda Kota Banjarbaru menggelar pelatihan Service Excellent bagi aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung 3 Darpusda Kota Banjarbaru Jumat 3 Juli 2026. Sebanyak 30 ASN dari berbagai unit kerja mengumpati pelatihan yang menghadirkan narasumber dari Bangkalsel. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Darpusda dalam membangun budaya pelayanan yang profesional, humanis, dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat. Narasumber yang hadir terdiri atas senior analis bagian kualitas pelayanan Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang Bangkalsel, Sri Nita M. Kemudian staf bagian kualitas pelayanan Reski Rosmawati, serta staf teller KC Utama Banjarmasin, Ahmad Rifandi. Bu Hansidin berbagi pengalaman lawan strategi dalam menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelatihan kada cuma membahas teknik melayani masyarakat, tetapi juga membangun pola pikir aparatur agar kawa memberikan pelayanan nang melampaui harapan pemustaka. Konsep Service Excellent nang diterapkan berlandaskan 5 pilar pelayanan, yaitu keandalan, kemudian daya tanggap, kemudian jaminan, empati, dan juga bukti fisik. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, Asep Saputra, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sidin, pelayanan prima menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap daerah. Demikian, Habar Prompat bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada ya. Kita berjumpa kembali di minggu malam hari ini, tanggal 5 Juli 2026 ya, yang mana kita kembali menghadirkan untuk dialog untuk malam ini ragam budaya Suluh Banua. Dan sudah hadir ada 3 orang narasumber ya yang menemani Anissa di sini. Tapi sebelum itu, yang mau bergabung nanti silakan ya di 2 nomor telepon kita ya, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon biasa, telepon reguler di 0511-325-2602, atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita kalau nya hendak betakun atau menanggapi seputar tema kita di hari ini. Karena tema kita ini menarik sekali ya, ini terkait dengan regenerasi sadar budaya. Nah, seperti apa? Kita boleh sapa dulu 3 narasumber yang ada di studio bersama Anissa di malam hari ini. Yang pertama nih, dari siapa dulu ya? Dari Bang Faisal Embron deh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bagus. Ya.
1: Wigas.
0: Iya, Wigas ya. Kemudian ada di sebelahnya ada yang paling cantik ya. Ada Naili Khairina. Naili, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian sebelah Naili ada Muhammad Zaini Habibi. Apa kabar? Dipanggil siapa?
3: Habibi.
0: Habibi ya, bukan Zaini.
3: Ya, sama aja sih.
0: Sama aja.
3: Lebih akrab dipanggil Habibi.
0: Oh, lebih akrab dipanggil Habibi. Boleh didekatkan mikrofonnya ya. Iya, oke. Nah, ini kalau kita lihat di flyernya dan senak perempat ini ada logo genre ya.
3: Iya, betul.
0: Tapi sebelum ke genre, kita bahas tema dulu ya. Ini temanya regenerasi sadar budaya. Kenapa nih Bang Faisal mengangkat tema ini?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita berdapatan pulang malam ini dengan acara kita di Suluh Banua. Jadi terkait dengan tema regenerasi
0: sadar budaya.
1: Ya. Karena di tengah pengaruh zaman modernisasi ini, khususnya di wilayah kita Kalimantan Selatan, mungkin belum terlalu banyak generasi muda itu yang memang sadar terhadap budaya setempat, budaya lokal. Nah, ditambah lagi peran serta pemerintah dan masyarakat yang memang belum maksimal untuk mengedukasi, untuk mempromosikan budaya-budaya kita kepada generasi-generasi generasi Gen Z inilah. Nah, jadi nanti kita pilih generasi mana aja dengan ciri-ciri yang bagaimana yang memang sadar terhadap budaya. Kan kesadaran itu penting. Karena kalau sudah sadar, kemudian baru mencintai, baru melestarikan.
0: Tapi berarti memang generasi mudanya ini agak terpengaruh budaya luar kali ya Bang ya?
1: Sebagian budaya luar, sebagian yang memang apatis terhadap budayanya. Nah, makanya di malam ini kebetulan kita ada dua anak muda nih malam ini. Jadi dari sudut pandang ading-ading kita nih kayak apa tentang generasi-generasi seangkatan inya ini terhadap budaya kita. Nah, itu yang kita bahas malam ini.
0: Iya, oke. Ini ada dua mahasiswa ya, generasi muda ya. Dan kebetulan bajunya sama nih.
1: Iya.
0: Biru muda. Biru muda, terus juga garis-garis ya kan, gitu ya. Nah, berarti Bu Hanpian nih, Naili dan juga Habibi duta genre kah atau seperti apa?
2: Kalau Habibi sendiri itu duta genre, sedangkan Ulun dari putra-putri kampus UIN Antasari.
0: Oh gitu. Ya. Apa bedanya nih? Bedanya dulu deh. Putra-putri kampus itu ngapain? Duta genre itu ngapain?
2: Oh ya boleh.
0: Oke. Silakan duluan. Siapa? Habibi duluan. Iya boleh.
3: Jadi untuk duta genre itu adalah duta singkatannya itu generasi berencana. Yang mana generasi berencana ini dinaungi di bawah BKKBN
0: dinas, ya?
3: Ya, BKKBN.
0: Oh,
3: arah
0: okay.
3: Geraknya itu termasuk ke arah kekeluargaan. Nah, termasuk juga ke ranah keluarga dalam ruang lingkup budaya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
3: Termasuk juga.
0: Oke, okay, karena keluarga itu kan berperan untuk mewarisi budaya ya.
3: Ya, betul.
0: Seperti itu ya.
3: Sebagai wadah.
0: Oke, okay. Berarti itu per kota ya, kota Banjarmasin. Ya,
3: kalau Ulun di tingkat kota, ada lagi tingkat yang provinsi sama tingkat nasional.
0: Oke, itu terpilihnya kapan kalau boleh tahu?
3: Kalau Ulun tersendiri itu baru terpilih bulan April kemarin.
0: Oh baru ya, April, baru. Mei, Juni, Juli.
3: Ya, Juli.
0: Iya. Ya. Udah lama juga sih, agak lama ya. Oke, ha. Itu selama ini apa yang dilakukan Habibi?
3: Oke, untuk Duta Genre sendiri, untuk kegiatan yang sudah dilakukan itu utamanya ada pembinaan PIK. PIK itu Pusat Informasi Konselor Remaja. Mm-hmm. Yang dimana di situ Duta Genre bertugas sebagai pemateri, memberikan pemahaman-pemahaman kepada para ginzi-ginzi kami lah. Di sekolah utamanya targetnya tentang pendewasaan usia perkawinan, tentang 8 fungsi keluarga, triad KRR, nah begitu. Dan juga selain itu, kami juga turun ke lapangan ke daerah desa-desa seperti yang baru ini ada di daerah Marabahan sama di daerah Gambut, daerah Malintang. Itu kami juga turun melakukan sosialisasinya, beda lagi itu targetnya. Targetnya kepada ya lansia lah gitu. Karena kan kami di genre juga keluarga itu ada yang tua kan. Jadi ada yang namanya lansia berdaya. Nah, jadi kami juga memberikan materi tentang itu.
0: Berarti kayak menjembatan apa, memberikan edukasi ke apa ya, berbagai generasi gitu ya, generasi,
3: berbagai lintas generasi.
0: Generasi sepuh, generasi sebaya, generasi yang lebih muda gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, itu dulu ya. Kemudian kalau putra-putri kampus tadi ya?
2: Oke, kalau putra-putri kampus sendiri karena di bawah naungan kampus, otomatis tugas utama kami untuk mempromosikan kampus kami. Berbeda dengan Duta Genre yang arahnya ke generasi berencana kan tadi sesuai dengan namanya. Sedangkan kami itu putra-putri Antasari, yang mana kami punya tugas untuk mempromosikan kampus kami sendiri. Mungkin singkatnya seperti itulah, Kak.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bu Hanpian sendiri, regenerasi sadar budaya terkait tema ini seberapa penting?
2: Ulun kah?
0: Boleh, Nawi dulu boleh.
2: Kalau bagi Ulun, regenerasi sadar budaya ini sangatlah penting karena pada dasarnya kebanyakan orang berpikir ketika mengenai budaya itu tuh hanya terkait dengan tarian, bahasa, pakaian adat. Padahal kan bukan bang lah. Tapi kita tuh melihat dari bagaimana nilai-nilai budaya tuh masih hidup di diri kita, di generasi-generasi sekarang. Mungkin itu sih yang menurut Ulun kenapa jadi regenerasi sadar budaya itu sangatlah penting.
0: Iya ya, karena orang ngelihatnya budaya yang tampak aja gitu ya, padahal sebenarnya ada juga budaya yang tidak terlihat gitu
2: ya. Iya, dari nilai-nilai dalam diri kita pun juga termasuk budaya sebenarnya, bukan hanya tarian, pakaian adat ataupun rumah adat lah, bukan hanya itu.
0: Oke, kemudian kalau dari Habibi?
3: Oke, menurut Ulun tentang kesadaran budaya ini, tentunya yang menjadi landasan utama itu adalah kesadaran. Artinya bagaimana sih seseorang bisa melanjutkan atau mewarisi suatu budaya tersebut, melainkan harus melalui kesadaran. Nah, dari kesadaran tersebut akhirnya lahirlah ia ingin meneruskan. Nah, jadi dari situ terbentuklah regenerasi. Seperti itu.
0: Oke, nah kalau tadi Bang Faisal kan bilang generasi sekarang apatis gitu ya. Apatisnya itu seperti apa nih Bang nih?
1: Banyak sih macamnya, salah satunya mungkin dia masa bodoh dengan budaya lokalitasnya. Kemudian ya tadi, kadang dia tidak dalam dari segi bahasa kan, karena unsur budaya itu ada tujuh, salah satunya ada bahasa. Dari segi bahasa aja kadang seorang anak yang dilahirkan di perkotaan, dia cenderung memakai bahasa pergaulannya keseharian daripada memakai bahasa orang tuanya. Padahal orang tuanya kemungkinan yang dari daerah kan, dari kabupaten, dari daerah mana yang bahasanya itu lebih kental ke daerahan. Tapi ketika dia sudah mulai bisa bersosialisasi dengan teman di sekolah atau teman di kampus, dia lebih banyak meninggalkan bahasa-bahasa ibunya. Lebih banyak meninggalkan bahasa ibunya dan lebih banyak memakai bahasa-bahasa kekinian. Apalagi yang sekarang ini bahasa apa?
0: Bahasa apa?
1: Yang lagi gaul di tren sekarang ini apa? Bahasa apa?
0: Apa ya?
1: Bahasa Jakarta tuh bahasa apa?
2: Jaksel.
0: Which is?
1: Iya, padahal misalnya mamanya orang Kandangan, abahnya orang Amuntai. Otomatis kan bahasa ibu bapaknya bahasa Hulu Sungai.
0: Yeah.
1: Tapi kadang dia tidak memakai bahasa itu. Nah, itu termasuk daripada salah satu apatis budaya. Artinya kan dari unsur kebudayaan itu ada 7, salah satunya bahasa. Padahal itu penting tuh dalam dalam lingkungan keluarga, di mana bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali seorang anak mengucapkan. Setelah dia beranjak dewasa, dia mulai melupakannya sudah.
0: Oke. Nah, iya ya. Itu ya salah satunya bahasa ya. Tapi berarti kalau di lingkungan perkuliahan ini bepandirnya pakai bahasa Banjar kah atau bahasa Indonesia kah?
2: Mungkin tercampur lah kalau tercampur. Kita bepandir bisa bahasa Banjar, tapi kayaknya ada enggak expect jar. Gak expect. Bisa atau ada lah beberapa yang masuk-masuk
3: dan lain sebagainya.
0: Bercampur bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu ya.
2: Ya bahasa Jaksel jadi sih.
0: Bahasa Jaksel.
2: Ada aja tercampur-campur sudah sedikit.
0: Oke, tapi kalau yang dari luar daerah Kalsel nih, apakah dia ikut menyesuaikan kah atau seperti apa?
2: Kebanyakan menyesuaikan sih kak.
0: Menyesuaikan ya.
2: Belajar lah, jadinya dia belajar bahasa ya? Banjar.
0: Ulun juga belajar.
2: Oh iya.
0: Iya ya. Oke. Berarti tantangannya tuh banyak ya untuk apa namanya supaya membangkitkan lagi semangat budaya, kesadaran budaya. Banyak ya tantangannya ya.
1: Betul. Banyak. Sangat banyak.
0: Apa aja nih contohnya?
1: Pertama ya zaman kan memang teknologi kita makin kuat. Tapi harusnya di sini makin kuat teknologi itu, harusnya teknologi itu kita jadikan bagi pegiat budaya ya, kita jadikan itu sebagai senjata untuk promosi kepada generasi-generasi muda. Salah satunya mungkin ada media sosial yang namanya Toktik.
0: Iya Toktik ya, kita sensor aja ya Toktik ya.
1: Jadi kan di Toktik itu sekarang ini sebenarnya yang mengupload kegiatan-kegiatan budaya itu memang banyak daripada pegiat budaya.
0: Oke.
1: Memang daripada pegiat budaya. Misalnya ada di sana kesenian misalnya, kayak kesenian kuda gipang, bokuntau, apa segala macam. Nah, yang banyak mengupload itu sebenarnya banyak pegiat budaya yang notabene ya memang di sana banyak kaum-kaum berumur.
0: Iya. Senior ya.
1: Senior. Nah, jadi ini peran serta anak muda ini penting nih untuk melestarikan, mencari tahu lagi tentang kegiatan kesenian, kegiatan bahasanya, diuploadlah ke media itu supaya jadi bahan promosi, harusnya begitulah.
0: Iya, apalagi yang ulun tahu nih ada beberapa memang kesenian yang itu senimannya itu orang-orang senior ya, dan kadada penerusnya seperti itu. Ada salah satu waktu itu topeng Banjar kah atau apalah, itu ternyata butuh regenerasi seperti itu. Makanya waktu itu ada event revitalisasi, kalau tidak salah di Taman Budaya beberapa waktu lalu seperti itu ya. Itu juga salah satu upaya ya untuk ini. Tapi kalau kita lihat di event-event budaya gitu, apakah memang sedikit anak muda yang datang atau seperti apa nih?
2: Kalau ulun sendiri melihatnya memang berkurang, karena biasanya kalau ada event-event budaya itu yang datang emang banyak senior banget, yang bisa menulis puisi, seniman yang kayak itu, nah sudah yang berumur lah ibaratnya. Sedangkan anak-anak muda ini sudah kurang, paling-paling yang datang cuman orang-orang yang tergabung di teater biasanya. Mereka kan datang karena tergabung di sanggar biasanya, maka mereka datang karena mungkin hanya segitu, bukan saya hanya segitu sih. Itulah yang terlihat yang masih sadar akan budaya gitu. Nah,
0: Okay.
2: Sisanya kita kan tahu.
0: Iya, oke ya. Tapi kalau di kampus sendiri ada UKM terkait seni budaya seperti itu ada nggak?
2: Ada.
0: Ada ya. Itu banyak yang join.
2: Lumayan banyak sih, dan banyak juga isinya. Ada yang teater, ada yang tari, monolog dan segala macam. Ada yang main musik juga. Alhamdulillahnya masih ada lah regenerasinya kalau di kampus ya. Ya.
3: Dan itu termasuk salah satu organisasi yang paling tua.
0: Oh iya,
3: 30 tahun betul. Lebih.
0: Wow.
1: Di kampus.
3: Sudah didirikan
0: di kampus.
1: Apa nama anunya?
3: Sanggar Bahana Antasari.
1: Oke.
0: Oke, luar biasa.
3: Di tingkat universitas.
0: Tingkat universitas ya.
3: Biasanya ada lagi kan di tingkat fakultas.
0: Di tingkat fakultas.
3: Cuman ada sebesar pamongnya ya, seperti di universitas.
1: Sanggar Bahana itu kalau enggak salah didirikan tahun 97.
0: Wow.
1: Itu angkatan anggota kita yang mendirikan.
0: Wow, luar biasa.
1: Kebetulan kita di Sanggar Sesaji Taman Budaya, ada anggota kita yang mendirikan Bahana. Bahana jadi salah satu ikon UIN ya.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa ya. Ternyata sudah 97 berarti 30 ya?
2: Iya, 30.
0: Hampir 30 tahun ya.
2: 30 tahun.
0: Berarti itu yang mengajar senior. Sudah senior banget kah atau ada pengajar mudanya?
2: Ada sih, kebanyakan saling mengajarkan aja satu sama
3: sharing
2: lain.
3: Sharing
2: lah ibaratnya.
0: Oke, saling sharing ya. Oke, kemudian kalau dari kegiatan Duta Genre ya, Habibie ya, kesana kemari gitu kan. Betul. Kalau terkait budayanya seperti apa nih?
3: Jadi untuk kita di budaya itu kan, kita nih orang Banjar kan, Pak. Dikenal dengan orang yang ramah-tamah,
0: sopan
3: santun. Jadi kan bagi kami, utamanya bagi Duta Genre itu, ketika dimanapun berada, itu selalu mengutamakan sopan santun, ramah-tamah. Yang jadi orang Banjar itu penguringan, panawaan. Nah, utamanya itu untuk

0: ya Bang ya?
1: Betul.
2: Iya.
0: Jadi dia
1: kebanyakan. Tapi tidak semua, tidak semua.
0: Iya, beberapa lah ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: makanya,
0: misalnya.
1: Makanya penting nih ada organisasi atau forum yang di kampus-kampus yang membawahi apa yang mewadahi tentang kegiatan misalnya nih kan genre. Terus duta mahasiswa tadi. Itu penting tuh. Sanggar. Makanya itulah garda terdepan di lingkungan kampus sebagai pengenalan budaya tadi.
0: Sebagai agen ininya ya, agen of change ya. Oke deh, yang mau bergabung silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian juga di 0511-325-2602. Dan di live chat YouTube kita di channel RRI Pro4 Banjarmasin. Boleh sharing-sharing ya, mungkin terkait generasi Anum di Wadah Buhan Pia ini seperti apa gitu ya. Terkait perilaku generasi mudanya seperti itu, apakah memang agak apatis seperti jar Abang Faisal tadi atau kayak apa nih? Karena kan sebujurnya orang Banjar ini kan ketujuh kumpul-kumpul ya, berkumpul-kumpul. Tapi kita lihat anak muda sekarang ini mungkin agak jarang ya terlihat dalam perkumpulan suatu. Misalnya ada tetangga ada acara apa nih, ada hajat apa gitu ya kan, yang terlihat mungkin hanya orang-orang tuanya aja gitu ya.
3: Iya.
0: Ya. Ini menanggapi seperti itu gimana nih? Siapa dulu nih?
3: Mungkin
0: Habibi
3: bagi
0: kah?
3: Ulun lah kak. Untuk menanggapi hal tersebut, kalau saya jauh-jauh ke tetangga, keluarga ulun seorangnya yang terkadang kita nih belang, ya berdiam diri aja di kamar. Sampai rancak lah ditagur kuitannya kita. Dan alhamdulillah pun ulun di keluarga kan mama abah menanamkan hal itu, selalu menanamkan ke apabila ada tamu keluari apalagi keluarga kita berbaur aja harpapa kita nah. Kini itu sih yang mulai sedikit agak menyedihkan lah kita nah.
0: Iya ya.
3: Karena kan kita silaturahmi itu juga bentuk habluminanas kita.
0: Bujur ya. Iya, terkadang tapi malah silaturahmi itu ada yang menganggap apa ya? Seperti takut dikasih pertanyaan aneh-aneh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara kacamata positif ya, sebenarnya bisa aja kita dapat peluang dari silaturahmi itu. Iya kan?
2: Betul.
0: Emang kitanya harus kebal-kebal gitu ya.
2: Harus kuat mental.
0: Harus kuat mental ya terhadap pertanyaan apapun itu ya. Biasanya yang ada memang beberapa konten ya, kalau ada tamu kabur gitu ya. Atau misal diketok-ketok sengaja tidak membukakan pintu gitu ya. Oke, ada yang bergabung nih, kita terima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana Pia?
4: Dari Cakrawala Bintang.
0: Inggih, Pak Cakrawala
4: Bintang. Tentang budaya ya.
0: Silakan Pak Cakrawala.
4: Jadi memang budaya sebuah bangsa ini akan bisa memperbesar bangsanya. Artinya budaya sebuah bangsa itu bisa ditiru oleh bangsa lain karena memang menarik dan ada dimensi kemanusiaan gitu nah.
0: Inggi.
4: Misalnya perjuangan Jepang yang berani kemudian menciptakan sistem bela diri yang menyebar ke seluruh dunia dan itu dikaji terus. Kemudian dalam dimensi bela diri tersebut apa yang diperjuangkan ada Bushido, artinya jalan kesatria, jalan-jalan keadilan, nah seperti itu. Jadi budaya itu cipta rasa dan karsa manusia untuk sebenarnya mencari kesempurnaan hidup manusia yang tertinggi. Oleh karena itu di Indonesia ini contohnya seperti Yogyakarta. Yogyakarta itu dapat dikatakan seperti kota budaya gitu lah. Kalau di Kalimantan ini mungkin Banjarmasin bisa juga dikatakan kota budaya. Tapi harus diperbesar lagi dalam arti kita harus mempunyai dimensi yang mencari apa nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan lebih baik lagi. Dalam perjuangan sekarang ini misalnya dalam hal mencari keadilan itu keadilan di Indonesia ini kesana kemari nggak ada apa namanya tidak ada kejelasan.
0: Inggi.
4: Nah oleh karena itu

0: perjuangan keadilan seperti contohnya yang ramai sekarang ini seperti Roy Suryo dan Ibu Tifa itu, mm-hmm. itu perjuangan keadilan yang menentang arus ya. Nah mm-hmm. seperti itu kita selalu juga mencari bentuk-bentuk keadilan yang baru. Karena di sini terjadi kontroversial antar generasi atau antar manusia lah.
1: Inggi.
0: Nah kalau karena itu bagaimana kita menyikapi ini, kita harus memberikan fasilitas yang baik kepada mereka. Karena Roy Surya itu ya, kalau tidak salah lahir di Yogyakarta, Mbak Tifa juga lahir di Yogyakarta. Mereka itu sangat kental dan dalam hal memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah ini sebuah contoh gerakan-gerakan kebudayaan mm-hmm. dalam sebuah kota. Nah, oleh karena itu di Banjarmasin ini pun sepertinya gerakan itu pun harus terlihat gitu. Nah, jelas nyata. Contohnya juga dari Yogyakarta, Kiai Kanjeng dari MHNU Najib sampai mendunia akhirnya mengenalkan ke Indonesia dan akhirnya juga kembali ke kota Yogyakarta. Dan ini sebuah contoh gerakan-gerakan budaya yang pernah terjadi di Yogyakarta. Dan akhirnya itu akan nanti dinilai oleh orang-orang di dunia. Dan mereka, kalau mereka setuju, karena manusia ini pada dasarnya mempunyai kesamaan pikiran ya. Antara diri kita, diri kamu, kemudian dia, artinya hablum minallah, hablum minannas itu harus sama gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak sama. Nah, ini yang harus kita perjuangkan dalam hal ini. Maksud kita itu adalah kalau kita membandingkan kota Banjarmasin dengan Yogyakarta, sejauh mana sih gerakan seni dan budaya di daerah kita seperti GOS. GOS itu kelihatannya memang ada kegiatan itu. Saya sering lewat-lewat situ. Gerakan teater dan sebagainya. Tapi sejauh mana gerakan teater itu bisa muncul ke masyarakat. Artinya bukan masyarakat yang berkunjung ke GOS itu, gedung olah seni itu, tapi mereka keluar. Keluar kemudian pentas di mana-mana gitu. Nah, apakah di Banjarbaru, di Kalsel, artinya di daerah Kalsel aja lah. Itu enggak nampak itu teater itu muncul-muncul ke keluar dari GOS gitu. Nah, nah itu salah satu. Jadi dalam hal kebudayaan seni ini, artinya kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sekaligus juga nilai-nilai yang dianut masyarakat itu kemana arahnya, itu kita harus mengkaji. Karena sebuah bangsa itu kebudayaan-kebudayaan yang tidak baik dan kemudian-kemudian tidak diikuti oleh mayoritas atau tidak disetujui oleh mayoritas banyak di dunia, dia akan hilang dan akan dilupakan. Kalau terlalu dipaksakan, ya bangsanya dihancurkan gitu. Nah, jadi banyak bangsa dihancurkan karena budayanya memang budaya jelek. Nah, akhirnya itu mengarah kepada sebuah keyakinan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini sebuah perbandingan bagi adik-adik yang memperjuangkan kebudayaan tersebut untuk bisa Banjarmasin ini setidaknya muncul di Kalimantan dulu, kemudian bisa menjadi rujukan Indonesia gitu. Nah,
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sidin lah.
3: Iya.
1: Pemaparannya ini sangat wah, pokoknya mantap ya. Silakan tanggapannya Bang Faisal.
2: Ada menanggapi kah? Oke.
4: Boleh nah. Siap. Ulun tadi ada mendengar yang jar Sidin di gedung olah seni. Itu tuh Sidin sarankan untuk kita yang keluar. Nah, ulun setuju itu karena kadang anak muda ini kada tahu bahwa ada itu. Paling kada kita nih yang mengeluar kayak itu nah. Jadi dari orang-orang yang di dalam GOS tadi, orang-orang yang artinya aktif di situ, harapannya tuh kami dari generasi muda nih mengharapkan buahan yang itu tuh keluar kayak itu. Nah, jadi kami nih melek dengan apa yang ada di dalam karena kami kadang sebagian dari kami tuh kada tahu bahwa ada itu gitu. Mungkin itu sih yang ulun sorot tadi.
1: Iya, bujur setuju juga ulun ya. Karena memang ulun pun juga kadang kalau info-info seperti itu, pentas seperti itu telat tahunya.
4: Iya, betul.
1: Kadang kalau terselenggara sudah terselenggara hanya tahu seperti itu ya. Boleh ini sebagai saran ya untuk yang berwenang seperti itu ya. Kemudian kalau dari Habibie sepertinya mau menanggapi nih.
3: Untuk hal tersebut ulun sepakat dengan Naili tadi bahwa sanggar-sanggar atau perkumpulan budaya itu bukan hanya dilaksanakan di tempat kebudayaan, tapi juga kita harus yang menjemput masyarakat agar kita bisa mengenalkan lebih luas lah kayak itu nah ibaratnya. Karena kan ada orang yang tidak tahu atau ada orang yang tidak tahu info akan kegiatan tersebut. Walaupun sekarang ada HP kan, ada internet, tapi tidak semua orang juga internet semua orang menjangkau hal tersebut.
1: Iya, bujur. Ya,
3: jadi harus kita yang turun langsung ke lapangan.
1: Oke, dan kan kita mungkin enggak follow-follow yang berkaitan dengan itu ya. Karena apa? Karena kada tahu seperti itu.
3: Iya, dan juga kita merasakan bukan karena itu satu, bukan karena ranah kita atau hobi kita. Jadi kita merasa kurang tertarik lah bagi sebagian orang gitu nah. Ya, mungkin dengan kita mengeluar ibarat kita tuh kita berkecimpung ke dalam masyarakat, masyarakat itu bisa lebih mengenal akan budaya tersebut gitu.
1: Oke. Bang Faisal ada tambahan sebelum kita jeda nih?
2: Pastinya. Ulun merasa menarik dengan opini Sidin tadi tentang Banjarmasin harusnya berisi apa tadi Jar Sidin? Berisi paling kada kayak Jogja lah contoh. Tapi menurut ulun lain Padang, lain Ilalang. Kita Kalimantan Selatan berisi cara sendiri tentang kebudayaan. Jadi di kebudayaan ini tidak cuma kesenian. Ada unsur lain. Di mana Kalimantan Selatan, khususnya pada umumnya Kalimantan, kita Kalimantan Selatan, suku Banjar, ini berisi corak yang memang kuat di unsur lain selain kesenian. Salah satunya unsur bahasa.
1: Oke.
2: Kita bahasa Banjar menjadi tuan rumah di tanah kita sorangan. Di mana orang Dayak bisa bahasa Banjar, orang Kutai bisa bahasa Banjar, orang
3: orang Madura.
2: Madura yang ada di Kalimantan bisa bahasa Banjar, Dayak sub Dayak yang lain-lain, Dayak Kenyah bisa bahasa Banjar, Dayak Ngaju bahasa Banjar, dan bahasa Banjar menjadi bahasa pasar. Menjadi bahasa sentral di Kalimantan. Nah itu sebutin. Yang kedua, sistem religinya.
1: Nah bujur.
2: Jadi di unsur budaya itu ada sistem religi yang dimana di Banjarmasin di orang Banjar Kalimantan Selatan itu berisi ikon tentang sistem religi yang jadi fenomenal beberapa tahun ini. Salah satunya Haul Sukumpul. Dimana Haul Sukumpul itu menjadi mendunia. Baik dari segi persiapan, kemudian penyambutan tamu, kegiatan haulan, terus sampai ke buliknya tamu, itu budaya-budaya terus yang dipertontonkan di wilayah kita. Di mana orang Banjar menyambut tamu dengan berbagai fasilitas,
1: sajian,
2: baik itu sajian, masakan, makanan, apa segala macam.
3: Transportasi
2: juga. Mentalnya juga disiapkan. Kemudian pas haulan, acara haulan di mana orang Banjar dapat menampayakan lawan dunia bahwasanya di Banjar tuh kayak ini nah. Kita berisi ramah tamah, budaya ramah tamah tadi kayak ini nah. Sampai tamu-tamu yang dari luar itu bulik. Nah, jadi kita di Banjar khususnya Kalimantan Selatan itu berisi corak tersendiri tentang kebudayaan tersebut. Ya mungkin masukan dari Sidin bujur juga ada kesenian-kesenian lain yang memang harus di up lagi ke tengah masyarakat sampai ke nasional.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi memang itu ya, nilai religiositasnya luar biasa ya. Oke, kita sebelum melanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan lagu dan juga iklan berikut ini. Jadi dan sanak perempat apabila ada nang hendak bergabung lagi seperti Pak Cakrawala Bintang tadi ya, boleh silakan di dua nomor telepon tentunya setelah jeda berikut ini tetap di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Terima kasih dan senang perempat masih bersama dengan Ulun Anissa di Ragam Budaya Suluh Banua dan juga bersama tiga narasumber kita, ada Bang Faisal Embron, kemudian ada Naili dan juga ada Habibi ya, yang mana kita masih membahas seputar regenerasi sadar budaya. Silakan yang mau bergabung ya melalui telepon ataupun melalui WhatsApp teks ya, ataupun melalui live chat YouTube. Ini ada yang bergabung melalui WhatsApp kita, ada yang bertakun nih, salam budaya semuanya ya, RRI Banjarmasin, izin bertanya, saya Haris dari Kota Jogja, salam kenal Pak Haris ya, mohon izin bertanya mengenai tema regenerasi sadar budaya. Ujar Sidin bertakun, untuk regenerasi sadar budaya, bagaimana saran dalam regenerasi budaya di bidang sastra Banjar? Terima kasih ya Pak Haris ya atas pertanyaannya. Silakan yang mau menanggapi, Bang Faisal dulu kah atau Naili, Habibi?
1: Boleh Bang
0: Naili dulu. Okay. Oh, Bang Faisal dulu. Silakan.
2: Jadi upaya kami khususnya yang di Suluh Banua ini, kami sekarang ini lagi kemarin itu lagi mencoba menyajikan kembali salah satu sastra lisan. Sastralisan yang sudah punah, syair, namanya Syair Brahma Sahdan, yang kemungkinan dalam satu bulan sekali kami akan membawakannya di sini. Nah itu salah satu upaya kami untuk mempromosikan lagi tentang budaya sastra ini kepada generasi-generasi yang di bawah. Kemudian kami juga beberapa kesempatan juga mencoba mengulak lagi tentang beberapa sastra-sastra yang memang sudah hampir punah, salah satunya Lamut. Belamut itu adalah bagian daripada sastranya orang Banjar. Kemudian ada budaya Bekesah. Budaya Bekesah, betutur kalau orang Bahari itu. Nah itu salah satu sastra juga yang memang harus banyak kita promosikan lagi, kita kenalkan lagi kepada generasi
0: muda ya.
2: Dan kami lagi mempersiapkan untuk mengajukan kepada Dinas Pendidikan supaya sastra, bidang sastra lokal ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.
0: Nah iya.
2: Nah itu penting. Kita sudah kelimpungan nih tentang budaya sastra kita yang banyak hilang nih. Jadi daripada terlambat, lebih baik kita mulai dari sekarang.
0: Iya, mumpung masih bisa diusahakan. Iya. Ya Bang ya.
2: Walaupun sudah beberapa maestro sudah wafat sudah.
0: Contohnya
2: yang Lamut itu kan maestro sudah wafat. Kemudian yang beberapa lagi seperti Bapandung, nah itu wafat juga sudah. Pegiat maestro sudah wafat sudah.
0: Oke, okay. Ulun tahunya Madihin terus Bekisah ya, tapi ternyata ada yang lebih lawas lagi ya.
2: Banyak yang lebih lawas.
0: Dan itu menjadi ciri khas orang Banjar ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Kemudian ada tambahan?
3: Nah, kalau dari Ulun sendiri termasuk yang kurikulum, memasukkan ke kurikulum menurut Ulun itu sangat berpengaruh itu.
0: Berpengaruh.
3: Karena kan di sekolah-sekolah saat ini kadang-kadang itu diajarkan sastra yang akhirnya itu melahirkan generasi yang kurang mapan gitu dalam menulis dan segala macam. Bahkan ada yang sekarang nih ada lomba tulis puisi misalnya. Bahkan ada tuh yang pakai AI.
0: Nah itu ya kan? Dia terlena dengan kemudahan teknologi.
3: Jadi kada bisa meimbangkan bagaimana budaya itu berkembang di era teknologi sekarang. Seharusnya kan kayak menulis puisi atau berkisah bahasa Banjar pun bisa tuh dicari di AI kayak itu. Nah sedangkan kalaunya kita pakai AI itu tuh menghilangkan budaya kita. AI aja bukan dari Banjar kan kayak itu. Nah akhirnya malah nilai budayanya yang hilang itu Pang. Jadi Ulun, wah ada Pang tadi tuh keren banget Jurun kalau misalkan berhasil masuk di kurikulum di kita di Banjar kayak itu. Nah
0: berarti sekarang ini apa memang tidak ada sama sekali di sekolah-sekolah untuk pelajaran sastra budaya ini?
3: Ada, cuman muatan lokal kayak namanya mulok ya kamera gitu. Tapi itu pun kata-kata yang kita familiar juga sudah kayak itu, lain yang kadang emang mendalam. Kental, kurang mendalam itu.
0: Oke, kurang mendalam ya. Oke, ini ada tanggapan lagi. Salam kenal ya. Terima kasih ya Pak Haris ya. Mungkin mau bergabung melalui telepon ya. Silakan yang lain di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602 ya. Nah, kalau kita lihat ya, dengan karakter remaja sekarang yang mungkin agak ngalipang.
3: Iya, bujur.
0: Ini seperti apa? Apakah memang sulit banget untuk menanamkan budaya kepada mereka? Budaya lokal terutama ya.
3: Mm-mm.
0: Karena mereka lahir dengan HP ya kan.
3: Yeah.
0: Baru umur di bawah 5 tahun sudah HP gitu kan. Dan yang dilihat mungkin konten-konten luar seperti itu.
3: Mm-mm.
0: Silakan.
4: Jadi untuk melihat kondisi teman-teman lah, karena ulun gen Z juga kaitan dan kebawahnya gen Alpha kaitan. Untuk cara kita meregenerasikan tentang kesadaran budaya ini, tentunya yang pertama peran yang paling penting menurut ulun keluarga kaitan. Karena keluarga itu adalah rumah pertama bagi si anak.
2: Betul.
4: Jadi disitulah masuk tugas dan pokoknya orang tua, mama, abah, atau misalnya ada ninikai atau yang lebih tuanya lagi, itu melajari tentang budaya ke anak cucunya, mengenalkan lebih dalam, atau kalau lebih menarik lagi mengajarkan langsung malah, bukan cuma mengenalkan. Contohnya mengajarkan, mungkin membawa ke tempat budaya, ke sanggar misalnya kan, di taman budaya kita ada. Atau di sekarang ada YouTube kan juga bisa ditontonkan.
0: Iya, betul.
4: Misalnya lewat YouTube begitu sih.
0: Oke. Gitu. Ini satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita penutup ya. Kalau kita lihat sendiri kan budaya orang Banjar ya, terutama di Banjarmasin ini kota seribu sungai.
2: Betul.
0: Berarti setiap orang nih harusnya bisa berenang dong. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, apakah memang sudah banyak yang hilang minat anak-anak itu untuk bermain di sungai? Gimana nih kalian melihatnya nih, Bu Hanpian melihatnya? Silakan Bang Faisal mungkin.
2: Warga Banjarmasin sudah kehilangan sungai.
0: Mm-mm.
2: Jadi hampir bisa dipastikan tidak semua anak-anak sekarang itu bisa berkunjung. Karena sudah kehilangan sungai, dalam artian bukan cuma kehilangan materi sungainya, tapi tentang budaya sungainya juga hilang. Jadi hampir dipastikan anak-anak yang Gen Z dan Gen Alpha ini tidak semuanya bisa bermain di
4: sungai.
2: Area sungai. Tuh. Jadi ada peran serta pemerintah untuk membenahi sungai lagi.
0: Iya.
2: Nah, kemudian tentang bukunyong tadi, tentang itu tadi, sebenarnya dulu permainan kita ya memang di banyak di alam.
0: Di alam ya.
2: Sungai. Bahkan anak-anak dulu zaman ulun kita paham dengan sungai dan produksinya.
0: Oh.
2: Salah satunya kita mengenal jenis-jenis iwak yang ada di sungai.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin bisa kita takuni lawan kekawanan kita ini. Jenis-jenis iwak apa aja yang
0: ada di sungai?
2: Yang ada di sungai.
0: Kada tahu.
2: Mungkin bisa dihitungi.
0: Hitung jari ya.
2: Nah, gitu. Contoh kita dulu pernah sering memakan ada jenis ikan namanya tangkalasa. Taulah tangkalasa.
0: Nah, apalagi ulun kada tahu.
2: Nah, itu adalah ikan sungai kita yang sudah hilang.
0: Oh.
2: Tangkalasa itu kalau bahasa Indonesianya arwana.
0: Oh.
2: Nah, itu kan salah satu ikan kita sungai.
0: Mm-hmm.
2: Istilahnya aja sudah hilang kita, istilah tangkalasa, karena kita tidak menemukan lagi fisiknya. Dan ini nanti beberapa tahun ke depan ini menjadi dongeng ikan ini.
0: Aduh sedihnya lah.
2: Nah itu kan karena yang tadi kita sudah kehilangan sungai. Makanya ulun selaku orang tua lah pada dasarnya ulun untuk cara mendidik anak tadi, karena bujur jar si apa tadi jar ading kita nang di ujung tuh keluarga adalah
4: rumah
2: pertama bagi pendidikan anak. Nah, kalau ulun lebih senang membawa anak ulun makan di warung daripada ke mall.
0: Iya.
2: Karena di situ ulun melihat budaya yang ulun kada bisa mengajarkan, tapi ketika inya datang ke situ,
4: ya
2: ulun bawa
4: melihat.
2: Ke situ. Inya kalau melihat beradaptasi.
0: Iya.
2: Contoh di warung tuh kita ada budaya kita orang Banjar bahari budaya mawarung. Di mana kegiatan sosial, politik apa segala macam kadang dipecahkan di warung.
0: Iya.
2: Nah, terus di warung itu ulun kau mengenalakan beberapa jenis kuliner. Misalnya nang di mall tuh kadada wadai untuk, kadada wadai wajik misalnya, nah, gagatas. Angkat dulu teleponnya.
0: Oke, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Misa.
0: Dengan Bang Ojan kah?
5: Iya.
0: Nah, Bang Ojan dari Martapura. Apa kabar, Pian?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi kayak apa nih Bang Ojan nih?
5: Kalau dari Ulun lah, seakan-akan wayahin ini karena tapi bisa bahasa Banjar lagi, Pak. Bahasanya tuh bahasa ya luar daerah sana lah.
0: Jaksel.
5: Kayak bahasa itu. Lo gue gitu. Ngapain yang itu? Banjar anu apa? Bahasa Banjarnya tuh hilang sudah. Kalau saya jauh-jauh ponakan Ulun aja. Bilang bahasa itu anu tarus.
0: Bahasa gaul.
5: Kata dia bisa bahasa lain lagi.
0: Oh, padahal lahir Ganal di
5: Banjar. Tapi bahasanya kan paham bahasa Banjar ya, Pak.
0: Nggih.
5: Ya mungkin pengaruh anu nih, pengaruh di HP.
0: Bisa jadi.
5: Nah, itu kebanyakannya anu Pak.
0: Oke. Kemudian ada lagi enggak nih Bang Ojan?
5: Ya kalau bisa di sekolah-sekolah tuh nah apa jurang tuh Mbak, bahasanya tuh bahasa Banjar kan harusnya ada Pak. Di apa jurang tuh?
2: Kurikulumnya lah dimasukkan ya. Gitu, nah. Kurikulum muatan lokal.
5: Nggih, suasana kan kalau ini. Itu Bang Bas ada bahan lagi kita ada bahasa Banjarnya lagi kita. Betul. Anak-anak umur SD kelas 5 atau 6 tuh.
0: Oh, inggih.
5: Di luar sini pengelas di daerah Martapura.
0: Oke. Nah, itu aja
5: Anissa.
0: Oke. Makasih Bang Ojan.
5: Iya, makasih banyak. Makasih Bala, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kekanakan Wahini lahir Ganal di Banjar tapi kada kawa bahasa Banjar. Mungkin bahasa Banjar yang Banjar Banar kayak itu nah. Kayak apa nih tanggapan Bu Hanpian nih?
2: Silakan.
3: Dari Ulun itu besar kemungkinan pengaruhnya dari
4: HP.
3: Iya, HP, bujur. Karena anak-anak sekarang dekat banar kaitna dengan HP. Kadang ada yang hamuk kada main HP kaitna sariknya bila diambil HP-nya. Nah, mungkin dari situ panginya terdapat apa bahasa-bahasa yang bukan dari bahasa Banjar, tapi bisa juga dari TV kan kartun-kartun yang buahnya tonton. Kada dan yang bahasa Banjar, kartun Banjar nih jarang banar dan Ulun kada tahu pang kaitna kalaunya misalkan ada. Jadi ya dari situ pang kaitna inya dapat mungkin dari halus kan nonton. Halus nih gampang banget menangkap. Ini gampang ingat gitu, nah mungkin dari situnya terdapat bahasa-bahasa yang lain bahasa Banjar lagi walaupunnya sehari-hari mamanya memandiri bahasa Banjar gitu.
0: Nah, iya. Oke.
2: Okay. Anak-anaknya peniru nang ulung ya kala.
3: Ini cepat benar menanggapi apa-apa tuh cepat diingatnya.
0: Iya, seharusnya gitu ya. Kemudian Habibi?
4: Dari Ulun ya salah satunya tadi kan dari HP karena kita di HP kan tidak bisa membatasi HP-nya tersendiri gitu. Nah, apalagi masih kekanakan, ibaratnya kekanakan tuh masih belum bisa mengontrol gitu.
0: Iya.
4: Dan hari ini pun konten-konten baik itu di Instagram atau tadi yang jar Bang Faisal di TokTik, nah itu kan bahasanya tuh pasti bahasa Indonesia kata, bahkan ada nang bahasa Jaksel-jaksel lah.
0: Iya.
4: Dari situ kekanakan itu kan otaknya masih muda, masih cepat menangkap. Akhirnya bahasa-bahasa tersebut yang ada di dalam otaknya gitu. Bahasa Banjarnya kurang.
0: Apalagi remaja mungkin lebih merasa kepengen gaul gitu ya kan. Kemudian kalau dari Bang Faisal nih sebelum penutup.
2: Iya. Durasi anak kita dari 24 jam mungkin yang bergaul dengan kita selain tidur lah. Mungkin sekitar 10 jam lah, adalah 10 jam lah. 10 jam adalah.
3: Iya, 10 jam kayaknya.
2: 10 jam itu kita kada kawa jua sama ampi inya main HP karena ini zaman inya.
0: Iya.
2: Ini zaman inya. Kita sudah kada bahapi lagi halus masa anak-anak pulang kita suruh kada bahapi kan kan. Zaman inya ini kada kawa kita. Paling kada kita kawa meatur waktunya mungkin sekitar dalam 10 jam tuh paling sekitar 2 jam lah paling lawas. Nah sisanya kita ya memang harus memberikan arahan terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya. Artinya kita membawa beban dari anak di rumah itu kan dengan bahasa kita. Itu salah satu kegiatan budaya. Habis itu kita kumpul makan lawan inya. Kita menyajikan makanan dengan makanan tradisional. Itu kegiatan budaya. Habis itu belum lagi yang sholat berjamaah apa segala macam. Kegiatan budaya juga tuh. Belum lagi kita edukasi tentang misalnya kita melajarinya melukis kah, melajarinya ulah-ulah keliangan kah, apakah. Produk budaya juga tuh. Nah itu yang perlu banyak durasinya ditambahi lagi.
0: Iya.
2: Daripada HP. Kita kadang kalau menghilangkan HP karena itu zaman inya.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Jadi mengajak anak ya dalam setiap kegiatan gitu. Betul. Ya. Oke, luar biasa. Kemudian karena kita juga sudah lewat waktu ya. Mungkin penutup singkat aja dari masing-masing. Siapa dulu?
1: Boleh dia duluan.
0: Habibie ya, dulu ya. Singkat aja. Silakan. Ya,
4: jadi dari Ulun kepada khusus teman-teman Gen Z dan masyarakat Kalsel pada umumnya kan, dengan budaya itu supaya lebih melek lagi lah juga kan. Dan juga selain itu, dan ada juga kan peran dan tugas dari contoh dari pemerintah yang terkait untuk lebih memasifkan atau menggencarkan budaya tersebut.
0: Oke, mantap. Kemudian kalau dari Naili,
3: Kalau dari Ulun mungkin harapan aja, semoga kesadaran budaya ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, tapi jadi tindakan nyata. Dan semoga juga generasi-generasi yang ibaratnya melek lah dengan budaya itu tuh mampu melestarikan budaya yang dia minati lah paling kada kayak itu.
0: Iya, jadi kalau jadi nggak berhenti di pengetahuan aja ya.
3: Iya.
0: Oke, kemudian dari Bang Faisal Imron.
2: Oke, kami selaku nang di sini orang-orang tua lah. Jadi program kami di Suluh Banua ini, memang kami mengharapkan generasi-generasi kayak ading-ading kita di Higa ini, yang bila mana perlu lawan kami tentang pengetahuan dan tentang tentang budaya, kami siap untuk membackup buhannya. Jadi jangan supan betakun, jangan supan umpat, jangan supan mempromosikan tentang budaya kita, karena budaya kita ini adalah ciri khas kita. Dan harus dipertahankan.
0: Oke, mantap ya. Mudah-mudahan dengan adanya dialog ini itu bisa semakin menyadarkan keluarga-keluarga di luar sana ya. Amin. Untuk terus menanamkan kepada anak-anaknya seperti itu. Terima kasih Bang Faisal, Naili dan juga Habibie yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita, berbincang-bincang terkait regenerasi sadar budaya. Demikian dan senang perempat untuk dialog Suluh Banua di malam hari ini, edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Anissa cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompat FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Perompat. Selanjutnya kita akan hadirkan sebuah mini drama, yaitu untuk edisi hari ini kita hadirkan mini drama Datu Ayuh dan Intingan. Kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu dari Kalimantan di segmen Tembang Borneo. Tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Erin, cus amat mukanya.
3: Ah, kamu Nan, gangguin aja, ada apa sih?
2: Asik banget sama laptopnya. Cerita dong, cerita.
3: Ih, apaan coba?
2: Bentar-bentar, kamu lagi suka nulis cerpen. Emang sejak kapan kamu suka nulis?
3: Sejak kamu gangguin aku.
2: Kamu ini bisa aja, besar kamu Rin.
3: Nan, bantuin dong, pusing nih. Kamu kan tahu aku paling gak suka nulis. Ada tugas nih.
2: Ya, tugas apaan?
3: Ini hasil PKL kemarin di Desa Batu Perahu. Ada cerita legenda Datu Ayuh dan Datu Intingan.
2: Datu Ayuh? Siapa mereka? Kayaknya juga aku gak kenal tuh Rin.
3: Nan, canda mulu. Aku serius nih, mau bantu gak?
2: Oke deh, iya, mau kok. Emang gimana? Gimana ceritanya?
3: Jadi gini Nan, dulu di Pegunungan Meratus pernah hidup dua orang bersaudara, si Ayu dan Intingan. Mereka berdua selalu bersama, hidup rukun dan terkenal sakti.
4: Intingan, orang kampung resah. Tersiar kabar Datu Semaliing ingin menguasai Meratus. Benarkah?
5: Sekilas yang aku dengar seperti itu. Orang kampung jadi takut pergi ke Huma.
4: Sumaliing mulai berulah. Belum tahu sama Ayu. Sekali kepret dengan pupuhan pamacul keratika, rontok semua gigi tadi.
5: Yuk, kita lakukan investigasi. Jangan sampai kita termakan kabar hoax.
4: Ya iyalah kakak, kelamaan gak usah pakai invest-investan. Kita lawan saja. Langsung aku beri kado kaji kancing sari. Selesai.
5: Kaji apa itu Yuk? Aku baru mendengarnya.
4: Ini kaji baru aku ciptakan, Kak, untuk menutup kemarahan. Soalnya kalau Datu Semaliing marah, katanya dia akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya.
5: Untuk mengalahkannya tidak mudah, Yu. Kita juga harus mencari tahu apa kelemahan Semaliing.
4: Nah, itu dia. Saatnya kita berpikir.
2: Rin, emang siapa sih sebenarnya Datu Semaliing itu?
3: Semaliing itu datu yang tinggal di Pegunungan Meratus, jahat dan wajahnya menyeramkan dengan taringnya yang panjang dan juga gemar memakan ternak warga kampung dan merusak rumah mereka.
2: Aduh, usil banget ya si Datu Semaliing itu. Untung aja nggak hidup di zaman now kayak kita. Terus ceritanya gimana lagi, Rin?
3: Saat itu, ketika selesai musim katam, masyarakat Balai Tangga Amas mengadakan aruh. Sangat banyak warga kampung tetangga yang hadir meramaikan.
2: Bentar-bentar, Rin. Apa kamu bilang aruh? Emang apa sih itu aruh?
3: Oh, aruh itu semacam upacara syukuran atas hasil panen yang mereka dapat. Masyarakat Dayak Meratus sampai sekarang masih melaksanakannya.
6: Bisik. Apa-apaan ini? Tidurku jadi terganggu.
7: Maaf kami Datu. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami lagi mengadakan aruh Datu. Kami tidak tahu kalau Datu lagi istirahat Datu. Maaf.
6: Apakah kalian belum tahu siapa aku? Semaliing, penguasa Meratus.
7: Tapi Datu, kami
6: apa kami? Kalian telah mengusik amarahku. Rasakan ini. Cuh. Sejak saat ini, kampung yang bernama Balai Tangga Amas aku ganti menjadi Kampung Balai Kali.
3: Datu Semaliing marah besar Nan, karena warga kampung tidak mau menghentikan kegiatan aruh. Datu Semaliing terbang dan mengeluarkan ilmunya. Seketika orang-orang kampung yang terkena ludahnya berubah menjadi batu.
2: Antik juga ya, hanya dengan berludah gitu. Manusia. manusia bisa jadi batu.
3: Tidak hanya manusia, Nan. Pokoknya, apapun yang terkena ludah Datu Sumaliing berubah menjadi batu.
2: Oh ya? Masa? Sadis banget, Rin. Emang apa nama ilmu Datu Sumaliing itu?
3: Kalau tidak salah, Kaji Pancar Latusan Liur.
5: Ada apa, Dayuhan?
7: Semalam, Datu Sumaliing meruka lagi. Warga desa Balai Amas terkena Kaji Pancar Latusan Liur. Semuanya berubah jadi batu.
5: Keterlaluan! Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Datu Sumaliing semakin merajalela. Semaunya sendiri.
7: Saatnya kita hentikan Datu Sumaliing. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban lagi, Intingan.
5: Dayuhan, kita cari Datu Sumaliing. Ayo. Ups. Kaji Pahampul Panunggang Angin. Iya.
7: Kaji Halang Pananti. Ciat.
3: Dayuhan itu, Nan, mengeluarkan Kaji Pahampul Panunggang Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh, melayang-layang dan meliuk-liuk di sela-sela pepohonan.
2: Sementara Dayuhan tadi mengeluarkan ilmu apa, Rin?
3: Oh, itu Kaji Halang Pananding. Itu ilmu meringankan tubuh juga, bisa terbang layaknya burung elang.
2: Wah, keren banget ya, kayak di film. Bakalan seru banget nih kalau misalnya Datu Sumaliing itu ketemu sama Ayu, terus juga sama Intingan. Bakal saling tukar kesaktian deh mereka semua.
6: Ah, 6 ekor payau. Cukuplah hasil berburu hari ini.
5: Kemana Datu Sumaliing? Seperti lenyap di telan bumi.
7: Pasti Datu Sumaliing takut karena kita sedang mencarinya, Intingan, dan sengaja menghindar. Dasar pengecut.
5: Lihat yuk, di gunung sebelah sana.
7: Tidak salah lagi, itu Datu Sumaliing, Intingan.
3: Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Intingan dan Dayuhan menemukan keberadaan Datu Sumaliing yang lagi beristirahat di bawah pohon kariwaya.
2: Aduh, apaan lagi tuh pohon kariwaya, Rin?
3: Iya, Nan. Menurut cerita masyarakat Dayak Meratus, pohon kariwaya ini menjadi tempat tinggal makhluk halus. Pohonnya sejenis beringin berakar, besar dan tinggi. Angker, Nan.
2: Oh gitu. Terus-terus, si Datu Sumaliing?
3: Ya iyalah, namanya juga Datu Sumaliing, otomatis marah-marah. Karena istirahatnya diganggu. Sehari aja gak bisa marah, bisa-bisa kejang-kejang hari ya.
7: Sumaliing, bangun! Hei, bangun Sumaliing!
6: Wah, siapa kamu? Beraninya mengganggu istirahat.
7: Ayuh namaku. Sekarang kau pergi tinggalkan pegunungan Meratus dan jangan pernah kesini lagi, Sumaliing.
6: Berani sekali kau, Ayuh, mengaturku, anak ingusan.
5: Sekali kibas, remuklah badanmu.
7: Silahkan, buktikan ucapanmu. Keluarkan seluruh kesaktianmu, Sumaliing.
6: Rasakan ini, Kaji Segara Kesarikan.
5: Kaji Segara Kesarikan. Murkanya Datu Sumaliing mengeluar. Tanah bergetar hebat, air sungai terhempas ke udara. Pohonan berterbangan tercabut dari akarnya.
7: Sumaliing, terimalah ini. Kaji, Kaji Sarik.
5: Adikku Dayuhan menandingi kesaktian Datu Sumaliing dengan Kaji Kancing Sarik. Ilmu meretum amarah.
6: Ah, Kaji Segara Kesarikanku dilumpuhkannya. Boleh juga pemuda ini.
7: Sumaliing, hanya itukah kesaktianmu?
6: Itu baru pemanasan. Selanjutnya, terimalah ini, Kaji Pitung Walas Narka. Iyat!
5: Hawa panas mulai terasa yang berasal dari mulut Datu Sumaliing. Semak dan ranting-ranting mulai terbakar. Kira-kira dengan kaji apa Dayuhan mengimbangi ilmu Datu Sumaliing ini?
7: Sumaliing, akan kuredam hawa panas 17 api nerakamu dengan Kaji Mangumpul Banyu Baku Salawasan. Iyat!
5: Hawa sedingin es yang dikeluarkan dari telapak tangan Dayuhan mulai meredam panas 17 api nerakanya Datu Sumaliing.
7: Hei Sumaliing, ternyata kau hanya bermulut besar. Ilmumu tidak ada apa-apanya.
6: Bersiaplah menjadi batu abadi, Ayu. Rasakan ini, Kaji Pancar Latusan.
5: Datu Sumaliing mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Air liurnya memancar kemana-mana. Apapun yang terkena liurnya berubah menjadi batu abadi.
7: Hampir saja, aku harus segera membalas semua ini.
5: Sumaliing, terimalah takdirmu.
7: Kaji Mandau Halang, Kancana Pancar Habang Hidau Jagat. Iya.
5: dengan sinar merahnya sangat menyilaukan mata. Sesaat Datu Sumaliing terlihat oleng menahan silau dan hawa panas yang dikeluarkan dari Mandau si Ani.
6: Mandau itu menyilaukan pandanganku dan hawa panasnya akan memanggang tubuhku.
5: Cahaya dari Mandau si Ayu memerahkan langit. Sejauh ini tak ada yang mampu menahan kesaktian Mandau Halang Kencana milik Ayu.
8: Sumaliing, waktumu sudah habis.
5: Mandau Halang Kencana pancar kapal indah jagat, tantang kapitu titir para hai jagat. Hiat! Dengan melompat ke udara, terbang layaknya burung elang, Ayu mengibaskan Mandau Halang Kencana menyusur ke arah leher Datu Sumaliing. Kencana sinar merah jagat tingkat ketujuh, kilat pemisah jagat dengan sekali tebas, rubuhlah Datu Sumaliing dengan kepala terpisah.
3: Nah, begitu ceritanya Nan. Akhirnya dengan kesaktian Ayu dapat mengalahkan Datu Sumaliing. Maka sejak itu warga di Pegunungan Meratus dapat hidup nyaman jauh dari ketakutan.
2: Wow, keren ya ceritanya Rin. Aku usahain deh bantu kamu buat cerita ini dalam tulisan.
3: Nan, jangan lupa di akhir tulisan begini. Tidak lama setelah terdengar suara petir yang keras, langit tiba-tiba gelap. Datu Sumaliing yang terkapar di tanah dan 6 ekor payau hasil buruannya berubah menjadi 7 gundukan bukit.
2: Oh, begitu. Terus ada tambahan lagi nggak?
3: Masyarakat Pegunungan Meratus mengenal 7 gundukan bukit itu dengan nama Gunung Kepala Pitu. Saat ini, keberadaan Gunung Kepala Pitu masih dapat kita lihat bila kita mengunjungi Kampung Batu Perahu di hulu Sungai Tengah.
9: Intingan Wandayuhan dimainkan oleh Teater Angkasa. Arini diperankan Arini Husna. Nanda diperankan Nanda Rashida. Ayu diperankan Ari Fajrian. Intingan dimainkan Aditya Chandra. Datu Sumaliing diperankan Lai Sulaiman. Teknik montase Arul Ramadhani. Naskah dan produser Heri Purwanto.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di malam hari ini, yang mana kita ditemani dengan sajian lagu-lagu dari daerah Kalimantan ya. Jadi kada cuma dari Kalimantan Selatan saja. Nah, kita masih di segmen Tembang Borneo ya, hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi berikut ini, Ulun sampaikan ini mengenai suatu event ya, suatu event kejuaraan yang mana ada sebanyak 221 peserta nang umpat dalam kejuaraan cabang Forum Olahraga Baris Berbaris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Banjar di lapangan SMK Negeri 1 Gambut pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026 ya. Kegiatan ini diumpati pelajar tingkat SMP lawan SMA dari berbagai sekolah di Kabupaten Banjar. Dan dari peserta terbagi dalam dua kategori ya, yaitu yang pertama tingkat SMP, nang ada sebanyak 9 tim nang 4, kemudian tingkat SMA dengan 8 tim peserta. Kemudian Sekretaris Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Banjar, Ivan Fauji, ini memadahkan amun kejuaraan olahraga ini kawa menemukan tim siap bersaing di tingkat lebih jauh lagi ya. Dan ujar Sidin jua, kejuaraan ini selain berkompetisi, kawa jua sebagai pembentukan karakter gasan para pelajar melalui olahraga baris berbaris. Karena peserta dilatih untuk memiliki kedisiplinan, kemudian kekompakan, tanggung jawab, hingga jiwa kepemimpinan. Dan Sidin juga menilai langkah itu sangat penting ya dalam membuat generasi muda menciptakan generasi muda yang berkualitas dan juga siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan ya. Dan melalui pelaksanaan kejuaraan cabang Forbasi Kabupaten Banjar 2026 ini, KORMI berharap kawa lahir bibit-bibit atlet olahraga masyarakat yang kawa berprestasi, lawan jua kawa membawa nama Kabupaten Banjar dan juga Kalimantan Selatan ya di tingkat provinsi maupun nasional. Kita kembali dengarkan ya berikut ini sajian lagu-lagu dari Kalimantan. Tetap bersama Anissa di Tembang Borneo.

Terapung Lok Baintan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi pasar Terapung Lok Baintan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena pasar terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya, berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan,

0: ditempatkan di atas sungai, di pasar terapung Lok Baintan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona pasar terapung Lok Baintan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, pasar terapung Lok Baintan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perempat FM Suara Budaya Banjar masih di segmen Tembang Borneo, sajian lagu daerah Sekalimantan ya. Dan ini kita mendengarkan lagu dari Kalimantan Timur ya. Dan oleh karena itu untuk informasinya Ulun akan bahas satu informasi ini dari Kalimantan Timur ya. Dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ini terus memperkuat edukasi kesehatan mental bagi para remaja melalui program penguatan konselor sebaya. Dan langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap tingginya angka gangguan kesehatan mental pada kelompok usia remaja, sekaligus meningkatkan kapasitas pendamping sebaya dalam memberikan dukungan psikososial kepada remaja di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, tentunya tugas ini berkaitan dengan duta genre ya. Amun pian tadi mengumpati dialog kita menghadirkan tadi duta genre Kota Banjarmasin yaitu Habibi ya. Dan bujur perannya itu adalah sebagai konselor sebaya. Sebagaimana ini dalam di Kalimantan Timur juga ya. Ini ada kegiatan penguatan materi bagi konselor sebaya yaitu Duta Generasi Berencana atau Duta Genre Putri Kalimantan Timur 2025. Nangarannya Nayu Tahya Nazwa Nanzani nang memadahkan pentingnya literasi kesehatan mental sejak usia remaja. Menurut Nazwa, pemahaman mengenai kesehatan mental ini kada cuma berkaitan lawan penanganan gangguan psikologis saja, tapi juga upaya pencegahan melalui pengelolaan emosi nang baik ya. Nazwa juga mengungkapkan, amun data Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini menunjukkan 1 dari 7 remaja berusia 10 hingga 19 tahun ini sekalinya mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi sebagian besar diantaranya belum memperoleh penanganan ataupun pendampingan yang memadai. Dan kondisi tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupannya, mulai dari prestasi akademiknya, kemudian hubungan sosial, hingga kualitas hidup di masa depan dirinya, seperti itu. Dan oleh karena itulah diperlukan upaya bersama nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental remaja. Dan menurut Nazwa juga, kehadiran konselor sebaya atau duta genre ini memegang peran strategis ya sebagai pendamping nang para kelawan kehidupan remaja sehari-harinya. Karena konselor sebaya dinilai kawa menjadi ruang aman ya bagi para remaja untuk berbagi pengalaman. Karena seringkali remaja ini nyamannya curhat dengan sebayanya, seperti itu ya dan sanak perempat ya. Dan untuk berbagi pengalaman, kemudian memperoleh dukungan emosional sesama sebaya, karena seringkali biasanya dukungan emosional dari kawan seumuran atau kawan sebaya itu lebih merasuk di hati para remaja itu ya. Dan bisa untuk mendapatkan informasi yang benar terkait kesehatan mental dari para duta genre. Oke, demikian dan senak perempat untuk segmen Tembang Borneo. Dan karena kita juga sudah di menit 51 dari jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, kita tutup segmen Tembang Borneo ini dengan dua lagu. Tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

Rompat FM, suara budaya Banjar. Nah ini di malam Senin hari ini ya, yang mana di malam hari ini cocok gasan bersantai ya dan senang perompat ya, karena kita tetap harus menabung energi apa istilahnya lah, istirahat ya, kita masih bisa rehat ya sampai besok pagi ya, sebelum akhirnya besok kembali ke rutinitas mingguan seperti biasa ya, yang begawi, yang berkuliah, ataupun yang berjualan, ataupun yang ya yang lainnya, yang mengurus rumah tangga, pokoknya beratan aktivitas ya, besok dimulai kembali ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ibu rumah tangga itu nggak ada hari liburnya ya, dasar anak perempat ya. Pokoknya di malam hari ini kita bawa santai aja dan senang perempat ya, sambil mendengarkan kita melalui frekuensi ataupun melalui RRI digital. Dan sekarang jam 10 sampai jam 12 kita berada dalam segmen Ragam Irama Nusantara. Ragam Irama Nusantara ini selama 2 jam, dan jam 10 sampai jam 11 kita hadirkan musik dan juga informasi. Kemudian untuk jam 11 sampai jam 12 sebelum closing siaran, kita hadirkan lagu-lagunya saja ya. Untuk lagu malam hari ini kita hadirkan edisi Dendang Melayu dan Senang Perempat ya, tentunya yang membawa santai, yang nyaman di telinga kita semuanya ya. Kemudian untuk informasinya nanti akan kita sampaikan setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dan Senang Perempat tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Perempat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Kita masih di segmen Ragam Irama Nusantara untuk sajian musik dan juga informasi. Untuk informasi berikut ini terkait mengenai masa liburan sekolah ya, yang dinilai sebagai kesempatan emas nih bagi para kuitan gasan mengolah karakter lawan jua memperkuat keimanan anak-anaknya. Dan pesan ini disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad dalam program Hikmah Subuh Perempat RRI Banjarmasin ya pada Rabu semalam 1 Juli 2026 dengan tema liburan dalam rangka menguatkan iman. Menurut Sidin, pendidikan iman itu kada cuma berlangsung di sekolah atau majelis taklim aja, tapi justru paling efektif dimulai dari lingkungan keluarga. Ya termasuk tadi ujarnya duta genre kita ya, budaya juga penerusannya dari keluarga pertamanya itu ya. Karena saat anak ini berisi waktu luang lebih yang banyak, kuitan ini kawa memanfaatkannya gasan menghadirkan aktivitas nang mendekatkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Ustadz Muhammad ini menyarankan agar keluarga itu mengisi liburan dengan kegiatan yang positif seperti mengumpati pesantren kilat misalnya, kemudian belajar membaca Al-Qur'an ya, kemudian membiasakan sholat sunnah, terus juga berkisah kisah para nabi ya, kalau hingga melakukan kegiatan sosial yang bisa menumbuhkan empati kepada sesama. Selain itu, Ustadz Muhammad juga mengajak para kuitan ya seberataan gasan mengurangi ketergantungan anak terhadap HP selama masa liburan ya. Kita tahu ya, anak zaman sekarang itu kan kada bisa lepas dari HP ya, karena mereka itu ya tumbuh dengan HP seperti itu. Tapi sebagai gantinya, ini ada bisa kita mensiasati, pokoknya lah keluarga ini bisa mensiasati dengan mengajak anaknya itu bermain di alam, kemudian berdiskusi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kunjungan ke alamnya itu, atau bisa juga melakukan perjalanan yang memberi nilai edukasi lawan juga nilai spiritual ya. Dan melalui momentum liburan ini, saban keluarga ini diharapkan kawa menjadikan rumah sebagai madrasah pertama yang melahirkan generasi beriman, kemudian berakhlak mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Marasnya ih aku miti anak aku nih pina gegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kelebulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nang kaulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ni gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih barengan sama Anissa di malam hari ini ya, di Minggu malam atau Senin, malam Senin ya maksudnya ya, yang mana kita masih menghadirkan lagu-lagu dendang Melayu ya di malam hari ini di segmen Puspa Ragam Nusantara siang, maksudnya Ragam Irama Nusantara ya. Ragam Irama Nusantara di malam hari ini. Dan untuk informasi berikutnya dan sanak perempat ya, ini terkait komunitas Wiki Banjar nang memperingati 25 tahun Wikipedia di regional Kalimantan Selatan melalui rangkaian kegiatan selama 3 hari di Banjarmasin. Dan kegiatannya berlangsung dari 3 sampai 5 Juli 2026. Berarti hari ini terakhir sudah terlaksana ya, dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Kemudian untuk perayaannya itu diisi banyak benar agenda yang mengangkat pelestarian pengetahuan lokal dan juga budaya Banjar ya. Dan kegiatan dipusatkan di 3 lokasi berbeda sesuai tema masing-masing harinya. Berarti ada 3 tema ya, dan hari pertama itu digelar di Otelo Game Cafe melalui kegiatan selamatan atau baarian, yang mana peserta juga mengumpati berbagai permainan untuk mempererat kebersamaan. Kemudian kalau hari keduanya itu diisi dengan kegiatan bakunjang atau photo walk, yang mana peserta ini menjelajahi kawasan Siring Banjarmasin dengan titik awal dari kawasan Klenteng untuk mendokumentasikan bangunan dan juga objek bernilai sejarah. Dan hari terakhir atau hari ketiganya itu ditutup dengan kegiatan bahandipan atau maraton menyunting artikel di situs Wikipedia. Kegiatan ini berlangsung di Nordu Cafe, Jalan Capung S. Parman, Banjarmasin. Salah satu panitianya yaitu Bayu menyampaikan bahwa peserta ini berasal dari banyak banget daerah di Kalimantan Selatan dan latar belakang peserta juga beragam ya. Bayu juga menambahkan kegiatan ini diharapkan bisa memperkenalkan eksistensi Wikimedia sebagai mitra Wikimedia Indonesia, dan komunitas tersebut berfokus untuk mengembangkan proyek Wikipedia Bahasa Banjar bersama komunitas lokal di Banjarmasin. Kita lanjut dengarkan sajian lagu Dendang Melayu berikut ini sebelum nantinya kita akan sajikan juga ya selama 1 jam ke depannya, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Ragamirama Nusantara di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Dan Senak Perompat, sekarang kita sudah di menit 53 dari pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan bahwa jam 11 kita akan hadirkan lagu-lagunya saja sampai nanti tutup siaran. Jadi, tapi masih bersama Nisa di sini ya sampai tutup siaran nanti ya. Jadi tetap di Perompat Banjarmasin di segmen Ragam Irama Nusantara.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tari pantul adalah tari tradisi Dayak Bakumpai Kalimantan Selatan yang biasanya ditarikan pada upacara adat Batopeng Bawayang untuk menolak bala atau bebarasih kampung.
1: Pantul ini adalah dahulu kalanya topeng wayang. Jadi selamatan tahunan. Untuk beritukola aku neng anunya sudah pemainnya. Nah, langsung lawan tabitnya.
0: Tari pantul biasanya dimainkan dalam bentuk teater cerita rakyat, sekaligus untuk pengobatan bagi mereka yang sakit karena diganggu oleh roh halus akibat lupa dengan leluhurnya.
1: Suka mau tidak suka, gasan betatamba sekampungan, beberapa kampung yang betatamba. Nah itu, jadi musiknya adalah topeng wayang. Mulai dahulu kala sampai sekarang, tapi sekarang hampir punah sudah. Hanya meneruskannya ya kita aja sudah lagi untuk beritukwala ini.
0: Dalam ritual tari pantul, setiap penarinya haruslah memiliki garis keturunan dari penari-penari sebelumnya. Biasanya mereka mengenakan busana hitam atau kuning yang juga melambangkan bahwa mereka termasuk keturunan penari pantul.
1: Itu orang keturunan yang bisa memainkan, kadang keturunan kadang bisa mainnya. Tapi bisa ini keturunan topi pantul di Jombang. Jadi lalu inya tuh mode kerasukan bisa megal pantul topeng itu.
0: Topeng menjadi ciri khas dari tarian ini dengan karakter yang berbeda dari setiap topeng, dan tarian ini merupakan tari keturunan. Sebuah tarian tidak akan lengkap jika tidak diiringi dengan musik yang mengiringinya. Begitu juga dengan tari pantul ini.
2: Alat musiknya sarung satu, sarung dua, kemudian babon, gong besar, gong kecil, kanong kecil, kemudian dau. Nah ini namanya dau. Jadi ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, ada 5 macam. Nah, ini ruhnya

satu medianya ini juga, itu di dalam ayakan pantun. Nah kemudian situ ada yang khas tersendiri ya, pada saat nanti si penari memakai apa namanya daun uringin atau pohon uringin, di sana ada iringan musik yang membuat adrenalin si penari itu akhirnya bisa

merupakan syarat yang harus disiapkan sebelum menarikan tari topeng pantul. Sesaji tersebut berupa makanan yang nantinya akan diberikan kepada para leluhur dan para penari.

0: jadi weh ini cincin cucur ini nasi pangeran nyarannya ini piduduknya. Nah piduduk nih kalau ada yang kekurangannya ini gantiannya nih kami ada bisian nano pada tuan kami beranak naga jadi ini nasi kuning. Nah jadi bila ada acara kayak ini bapak dah lewaninya kalau ribut besar segan macam-macam jadi bapak dah nah naga jadi diulahkan terus saja.
1: Ada banyak sekali tarian di setiap daerah di Indonesia dan memiliki ciri khasnya. Salah satu tarian yang memiliki ciri khas adalah tari pantun. Tarian ini hanya bisa ditarikan oleh para keturunan saja. Dengan ragam gerak yang natural, ternyata tarian ini mengandung unsur ritual pengobatan.
2: Jadi harapan aku dulu pertama mengembangkan anak cucuku ini supaya jangan punahlah ke budaya Banjarmasin nih. Masih umur kita ada, itulah untuk melatihkan anak cucuku nih dan orang pun siapapun hendak latihan di sini kita siap menerima supaya budaya ini jangan hilang gitu.
1: Sembarang orang bisa membawakan tarian ini. Oleh karena itu, bisa melestarikan tari topeng pantul ini merupakan

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya. Yakinlah, pasti menguntungkan. Renungkanlah

Dan 1.4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terserah kepadanya apakah aku akan dijual, dimerdekakan, atau tetap menjadi hambanya. Perkataan ini disebutkan kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seiring dikutip oleh para ulama untuk menjelaskan betapa tingginya kedudukan seorang guru dan pentingnya menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Adapun makna perkataan ini adalah tentu saja Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak bermaksud menjadi hamba secara harfiah atau sebenarnya. Kalimat tersebut adalah ungkapan yang menunjukkan yang pertama yaitu rasa hormat yang sangat besar kepada seorang guru, yang kedua rasa terima kasih atas ilmu yang diberikan, kemudian yang ketiga adalah pengakuan bahwa jasa guru sangat besar dan sulit dibalas. Seolah-olah beliau berkata, aku sangat berutang budi kepada orang yang mengajariku meskipun hanya satu huruf, sehingga aku merasa tidak akan mampu membalas jasanya. Mengapa guru sangat dimuliakan? Karena guru adalah orang yang mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ilmu. Karena guru adalah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran. Kemudian karena guru membentuk akhlak dan kepribadian seseorang, karena guru menjadi perantara datangnya ilmu dan menjadi perantara datangnya ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang sukses dan berilmu karena dididik dan dibimbing oleh guru-guru mereka. Orang yang mengajarkan ilmu kepada kita memiliki kedudukan yang sangat mulia. Karena itu seorang murid harus menghormati, memuliakan dan berterima kasih kepada gurunya, sebab keberkahan ilmu sangat erat kaitannya dengan adab kepada seorang guru. Hikmah yang dapat diambil yaitu adalah jangan meremehkan orang yang mengajarkan kita. Walaupun seorang mengajarkan hal yang kecil, kita tetap harus menghargai. Maksudnya perkataan di sini adalah bagaimanapun keadaan seorang guru itu yang pernah mengajarkan kita, hendaklah kita seorang murid jangan sampai sama sekali untuk meremehkan seorang guru tersebut, apalagi mencaci maki beliau atau aja orang bahasa Banjar itu menyambat-nyambat sidin, habis itu pulang menggaduhi hal ihwal sidin. Jangan sampai seperti itu kita sebagai seorang murid. Kemudian yang kedua adalah selalu bersikap tawadu kepada seorang guru. Jadi kita sebagai penuntut ilmu mempunyai sikap tawadu itu kepada seorang guru sangatlah diharuskan, apalagi terhadap orang lain. Artinya adalah janganlah kita memiliki sikap sombong terhadap guru meskipun kita sudah memiliki banyak ilmu. Ketiga yaitu bersyukur atas ilmu yang diberikan. Maksud di sini adalah ilmu nikmat yang besar. Dan guru menjadi perantara sampainya nikmat tersebut kepada kita. Kemudian, menjaga adab kepada guru, menghormati, mendengarkan nasihat, dan mendoakan guru merupakan tanda seorang penuntut ilmu yang baik. Ya, jadi, menjaga adab kepada seorang guru adalah yaitu menghormati beliau, mendengarkan nasihat beliau, dan juga mendoakan seorang guru merupakan tanda seorang penuntut ilmu yang baik. Sebagaimana contoh sederhana seorang anak bisa membaca Al-Quran karena diajari oleh gurunya. Seorang dokter, ustaz atau pemimpin pun juga menjadi pandai karena ada guru yang mendidiknya sejak kecil. Oleh sebab itu jasa guru tidak boleh dilupakan. Kemudian mengagungkan ilmu berarti memuliakan ilmu agama, menghormati pelajaran serta menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Syekh Imam Az-Zanuji dalam kitab Ta'alimu Ta'alim berkata dalam syair beliau, sungguh dokter dan guru tak akan memberi nasihat bila tidak dihormati. Terimalah penyakitmu bila kau acuh kepada doktermu, dan terimalah kebodohanmu bila kau menentang sang guru.

0: Perkataan di syair ini adalah mengandung pelajaran yang sangat dalam tentang pentingnya menghormati orang yang membimbing dan memberikan ilmu kepada kita. Adapun makna kalimat pertama, yaitu sungguh dokter dan guru tak akan memberikan nasihat bila tak dihormat. Maksudnya di sini adalah seorang dokter dan guru akan lebih mudah membimbing orang yang menghargai dan menghormati mereka. Bahkan sebaliknya, jika seorang bersikap sombong, meremehkan atau tidak menghormati mereka, maka ia akan sulit menerima bimbingan dan nasihat yang bermanfaat. Boleh kita contohkan pada kalimat yang di sini adalah bagaimanapun ucapan-ucapan guru, kemudian bagaimanapun pembelajaran yang beliau berikan, kita sebagai seorang penuntut ilmu akan tetap menerima apa yang disampaikan guru tersebut. Dan kita sebagai penuntut ilmu akan lebih baiknya untuk bersifat atau bersikap akhlak yang baik. Kemudian dokter memberikan petunjuk agar tubuh menjadi sehat, sedangkan guru memberikan petunjuk agar akal, hati, dan akhlak menjadi baik. Adapun makna kalimat yang kedua, yaitu terimalah penyakitmu bila kau acuh kepada doktermu. Artinya, jika seseorang tidak mendengarkan nasihat seorang dokter, tidak mengikuti obat dan petunjuk yang diberikan, maka jangan heran apabila penyakitnya tidak sembuh atau bahkan bertambah parah. Salah satu contoh yaitu dokter menyuruh pasien mengurangi makan tertentu dan minuman obat secara teratur, tetapi pasien mengabaikannya. Akibatnya adalah penyakitnya akan semakin berat. Adapun makna kalimat yang ketiga, dan terimalah kebodohanmu bila kau menentang seorang guru. Maksudnya di kalimat ini adalah apabila seorang murid tidak menghormati gurunya, tidak mau mendengarkan pelajaran, merasa paling pintar atau membantah dengan sombong, maka ia akan sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tetap berada dalam kebodohan. Karena keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, akan tetapi juga oleh adab dan rasa hormat kepada seorang guru. Adapun hikmah yang kita dapat diambil, yaitu hormatilah guru sebagai kita menghormati orang yang menolong kita. Kemudian yang kedua, dengarkan nasihat seorang guru dan dokter dengan baik karena mereka menginginkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga adalah jangan sombong terhadap orang yang memiliki ilmu dan pengalaman. Nah, begitu pula kita menjalankan kehidupan sehari-hari, karena sudah ditegaskan pada Al-Quran bahwa kita jangan sampai memiliki sikap yang sombong terhadap sesama manusia, tidak diperbolehkan apalagi kepada seorang guru yang pernah mengajari kita. Walaupun kita setinggi apapun ilmu yang kita miliki, akan diharuskan kita seorang murid untuk selalu bersikap akhlak yang baik terhadap seorang guru.
1: Iya.
0: Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat nih Bu, keberkahan ilmu sangat erat kaitannya dengan adab kepada seorang guru. Karena apa? Kita sebagai penuntut ilmu diutamakan adab terlebih dulu, baru ilmu.
1: Ya, karena mungkin kalau walaupun kita punya ilmu setinggi apapun, tapi kalau tidak beradab, tidak mungkin beradab, itu tidak akan,
0: iya, tidak ada hasilnya. Iya,
1: tidak akan ada hasilnya. Jadi sini lebih bagaimana kita mengutamakan akhlak kita, iya, ya,
0: Ustaz. Malah kan kita kalaunya walaupun kita sedikit ilmu, tapi akhlak kita bagus, yang punya itu yang lebih bagus. Cuman lebih bagus juga akhlaknya yang mulia dimiliki, kemudian ilmu yang banyak pula.
1: Dua-duanya seimbang sejalan. Tapi Ustadz, kalau kita lihat di zaman-zaman wayah ini, kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, kayak apa murid mempunyai adab terhadap guru ini cukup berbeda lah Ustadz. Nah, kayak apa dengan anak-anak zaman sekarang ini Ustadz?
0: Ya kamu dia Pak, istilahnya itu, karena kan anak-anak sekarang itu merasa mendapatkan ilmu itu sangat mudah sekarang. Jadi seolah-olah seorang guru yang menyampaikan itu diacuhkan saja, padahal kan menurut para perkataan ulama itu, kalaunya kita ingin mendapatkan keberkahan di suatu ilmu itu adalah kita menyimak apa yang dibicarakan oleh guru. Itu yang lebih berkah ketimbang kita menemukan ilmu yang seperti sekarang kan di Google,
1: di mana-mana banyak
0: kan sekarang. Namun diutamakan kalau kita ingin mendapatkan suatu keberkahan terhadap ilmu itu, yang diutamakan itu bertatap muka kepada seorang guru. Nah, maka dari karena itu kan anak-anak sekarang itu ya kita berikan kebiasaan lah sedikit demi sedikit untuk mempelajari tentang cara bagaimana untuk bersikap yang baik terhadap seorang guru.
1: Jadi memang adab ini mungkin kita bisa pengaruhnya Ustadz lah memulainya itu mungkin dari rumah terlebih dahulu lah.
0: Dari rumah.
1: Oke, kayak apa orang tua kita memberikan pelajaran adab ini lah. Karena kadang-kadang apa yang sudah menjadi satu kebiasaan di dalam rumah, ketika kita berada di luar rumah ini menjadi sudah satu kebiasaan lah, Ustadz lah. Ya baik, ini sudah ada telepon yang masuk, kita coba menyapa dulu. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Silakan ya, Mbak Sofian.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini bertakur masalah etika bertanya kepada seorang guru. Kadang-kadang orang itu bertanya kepada guru, kadang-kadang seperti menguji guru, kadang-kadang membanding-bandingkan dengan guru yang lain gitu. Nah, bagaimana etika yang baik bertanya kepada seorang guru itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sofian yang ada di Plehari. Ada lagi yang akan bergabung, boleh silakan melalui telepon, WhatsApp, atau juga melalui live chat kita ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu Ustaz apa yang ditanyakan oleh Abah Sofian tadi, bagaimana etika kita untuk bertanya kepada guru, jangan sampai kita menguji ya, atau mungkin juga membanding-bandingkan guru dengan yang lainnya itu. Silakan Ustaz.
0: Jadi bagaimana etika kita terhadap seorang guru ketika ingin bertanya? Yang pertama itu kita lihat sikon dulu, situasi dan kondisi beliau, apakah sudah bisa untuk diberikan pertanyaan. Nah, kemudian kalau ini kita sudah paham dan mengerti apa yang disampaikan beliau, ya mungkin kita tidak perlulah menanyakan sesuatu tersebut kalau kita sudah paham. Apalagi kita melihat guru itu, misalkan kan biasanya kan guru ini banyak nih acara, banyak undangan, misalnya banyak ceramah. Jadi kita lihat sikon, kalau gurunya ini sudah mepet waktu, lebih baik kita percaya, apa lebih baik kita di lain waktu untuk bertanya kepada beliau. Nah, kemudian itu tadi yang paling utama itu dilihat sikon ya, untuk buat etika kita bertanya kepada seorang guru. Habis itu pulang, kecuali kan biasanya guru apa adakah yang bertanya. Kemudian bisa dilontarkan oleh guru apa adakah, kalaunya kita di saat guru itu tidak melontarkan pertanyaan atau tidak memberikan kesempatan, ya kita
1: menghormati, ya?
0: Menghormati, menghargai beliau, waktu beliau itu yang kita hargai kan.
1: Jadi yang pertama tadi kita harus menyimak dulu apa yang dijelaskan ya. Nah, kalau menyimak dengan benar, mungkin dari paparan yang disampaikan oleh guru pasti kita mengerti ya. Walaupun nggak mengerti ya mungkin ya tadi kalau diberikan kesempatan ya tanya gitu ya Ustaz ya.
0: Kemudian itulah yang namanya ilmu, suatu
1: adab ya.
0: Adab keberkahan ada di ilmu itu kan.
1: Iya. Nah, tadi kalau yang suka menguji-nguji atau membanding-bandingkan.
0: Ya, itu membanding-bandingkan ya, itu kan maka sudah di apa istilahnya kan sudah disampaikan di kitab Ta'alim tadi, bahwa kita sebagai seorang murid itu jangan bersifat sombong kan, istilahnya kita membanding-bandingkan itu istilahnya kan tidak
1: merasa lebih tinggi mungkin ya kalau menguji-nguji gitu ya,
0: menguji-nguji itu kan habis itu pulang kita tidak, kalau menurut ulunlah kita sebagai seorang penuntut ilmu itu tidak punya adab yang seperti itu, membanding-bandingkan seorang guru, karena kan kita Kalau kita sudah merasa itu adalah seorang guru, akan lebih baiknya kita jangan terlalu, istilahnya bahasa Banjar itu, menyambat sidin ka, apalagi membanding-bandingkan.
1: Iya. Yang penting mungkin kita bisa mengambil yang baik-baik saja, baik-baik ya saja, dari guru ya, itu ya. Kan karena kita, memang guru banyak gitu.
0: Perasaan kita kan dan kita mendapat, kita mempunyai masing-masing kan. Apapun perkataan beliau, ya jangan, istilahnya tuh jangan diiterot, jangan disambat. Apakah sidin kayak apakah pribadi sidin, mungkin lah kita melihat kayak apakah pribadian sidin tahu. Lebih baik kita sih mendem hati aja. Aduh, saya disampaikan ke sana kemari, guru ini nak ini nak ini. Habis itu pulang ke ini, guru kayak ini nak ini. Kan lebih baik ada usaha gitu.
1: Guru juga manusia. Jadi
0: manusia kan.
1: Kena dalam sepi. Jadi ambil yang baik-baiknya aja.
0: Ambil yang baik-baiknya aja, jangan sampai istilahnya itu membanding-bandingkan guru, menimbulkan pertikaian terhadap sesama menuntut ilmu.
1: Karena semua orang bisa jadi guru ya Ustaz ya, ketika dia guru, bisa menyampaikan sebuah ilmu walaupun satu, tadi ilmu satu kalimat saja itu, ya, tapi itu ilmu itu berarti dia guru kita,
0: guru
1: ya
0: kita.
1: Dan kadang-kadang ada juga memang manusia itu yang punya sifat sombong karena mungkin derajatnya lebih rendah dari kita, misalnya tukang rumput, tukang kebun kah. Padahal ini bisa ilmunya tuh di situ luar biasa. Kita belum tentu tahu ilmunya lah Ustaz lah.
0: Hanya kita menilai seorang manusia itu kada kawa dari luar.
1: Iya.
0: Kada kawa langsung menilai, oh ini begini orangnya, kada kawa.
1: Iya.
0: Ya tadi Bang, kita kalau kita menjalankan keseharian hidup ini, kalau kita menjalankan pakai adab.
3: Assalamualaikum. Ya.
1: Baik, sudah ada yang bergabung nih Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Pak?
3: Nggih, ulun dari Uji Wangkalayan.
1: Uji, oh nggih, silakan.
3: Nggih, Ustaz Saifullah. Nih anu di kampung ada nang baangkatan kuitan non guru. Jadi habis baangkatan kuitan non guru, sekalinya gurunya meninggal nih. Nah, jadi nang apa si murid nih maambil bini lawan bini guru. Gurunya meninggal. Jadi dikawininnya nih bini guru tuh, padahal nih kisahnya bangkatan kuitan itu apa hukumnya mengawini bini guru tuh. Nah itu aja ulang, banyak nang kayak itu nah kisahnya nih. Nah minta ridho Ta'ala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tempat batuk nih
0: maksudnya. Masalah ini guru gue, guru lu nih dia nelpon nih.
1: Jangan muji tapi lah.
0: Jangan muji ya.
1: Gini, kita terima ke telepon dulu nah. Selanjutnya, assalamualaikum.

0: aku jorok lah, aku ingin enggak. Aku jorok lah, aku ingin enggak. Aku jorok lah, aku ingin enggak. Aku pilih tolongnya tulisan. Soalnya adalah tahun pulang. Angkat tulisan gitu, nah kadang dulu. Tahun pulang di rokok gitu, nah.
1: Iya. Pertanyaan pian apa?
0: Pertanyaan kita ini selalu selalu baik, ada orang kan. Tapi kadang orang ada baik tuh. Tadi hati kita tuh kayak apa tuh selesai. Kita nih orang nih, kita nih di partai saja, tapi orang ngalihnya kita
1: gede. Orang ada baik kan kita lah, padahal kita baik terus.
0: Ini terus ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salah atau Ibu aja Salah di Anjir di sini nih. Dan dua pertanyaan mungkin kita jeda dulu lah setelah sebentar, dan setelah ini nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Dasanak Berempat, dan yang lain juga akan kita berikan kesempatan untuk bertanya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Ya, terima kasih Dangar Perompat masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bersama Ustaz Saifullah S.Sosi tentang bagaimana cara mengagungkan ilmu dan guru dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Ya, tadi sudah ada beberapa yang bertanya. Ada Abah Surpian, kemudian tadi Pak Uji di Kelayan, dan Ibu Haja Salasya di Anjir, ya. Dua yang belum kita jawab. Kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang lain. Silahkan di 0511 3252602, atau juga melalui WhatsApp di 0895340593 dan juga live chat kita di YouTube Rumpat Banjarmasin. Ya Ustadz, kita masih belum menjawab ini pertanyaan Pak Uji di Kelayan tadi, kayak apa nang beangkatan kuitan guru nang sudah meninggal itu pulang bini sidin di kawin mewarisnya. Ya Ustaz, mungkin bisa dijawab apa yang ditanyakan.
6: Jadi kalau sidin tadi kayak apa hukumnya,
1: hukumnya kayak apa nih?
6: Yang kalau hanya kita berangkatan kuitan bagus ya, kada jadi masalah. Karena kan kita merasa kalau kita berangkatan kuitan itu pasti ada ikatan, istilahnya itu ada
1: kedekatan.
6: Cuman jangan apa istilahnya itu, kedekatan dalam hal ini kedekatan antara seorang anak dan
1: orang tua,
6: bukan kedekatan antara lain pasangan bukan. Tapi di sini kedekatan terhadap anak terhadap orang tua itu yang lebih bagus. Kemudian kita menjaga adab, kayak apa adab seorang anak terhadap orang tua. Nah ya Allah lah, yang kemudian yang dibicarakan yang Pak yang ditanyakan Sidin tadi ada

0: bagaimana hukumnya seorang murid mengawini bekas bini guru aja. Nah, istilahnya itu kalau kita di dalam apa, di dalam hukum agama, kalau nya sudah, asalkan gurunya tadi sudah, istilahnya itu sudah, ini bisa dikatakan sudah wafatlah seorang guru tadi. Kemudian istri seorang guru itu mampu menerima dengan ajakan tadi, misalkan istilah, kemudian pulang seluruh keluarganya menerima aja. Ya di, istilahnya itu boleh-boleh saja. Namun kalau kita berbicara tentang masalah adab atau berbicara tentang masalah akhlak, kita sebagai seorang penuntut ilmu ini, apalagi tadi guru kita tadi,
1: angkatan kuitan tadi,
0: angkatan kuitan, istilahnya itu kita rasa kada purun, Bang. Jadilah rasa kada purun tadi.
1: Rasanya kada pantas,
0: kada pantas gitu kan, karena kita sudah merasa
1: anggap kuitan,
0: anggap kuitan. Kemudian kita merasa berhutang budi lawan lawan seorang perguruan tadi. Istilahnya kan kita berbuat baik itu tidak hanya semata istilahnya mengawini bini guru itu kan, istilahnya kada itu aja berbuat baiknya tuh. Berbuat baik
1: masih
0: yang lain kan
1: lainnya,
0: masih banyak hal lainnya. Apalagi kan misalnya kan istilahnya di setiap bulan kah memadiahi bini sidin dengan niat tadi
1: membantu.
0: Membantu. Namun istilahnya dengan secara adab dan akhlak kita, mau harus mengawini guru-guru kan usah gitu. Ya, tadi guru tadi sudah berjuang nih menuntut ilmu, memberikan ilmu lawan kita. Sudah berjuang sidin menuntut ilmu, memberikan ilmu kita. Berkat sidin kita nih jadi
1: berilmu
0: tadi.
1: Berakhlak harusnya lah.
0: Berakhlak harusnya kan. Jadi kita sebagai muridnya sakada pantas kayak itu.
1: Tapi ini memang ada faktanya kayak gitu.
0: Ada Bang, cuman kan
1: berarti adabnya enggak ada jalan lah sana. Kurang aja.
0: Masing-masing kita aja yang menilai. Kan misal itu istilahnya kan kita nih ibaratkan membantu orang tuh tergantung niat tadi. Istilahnya mengawini guru, niat membantu. Misalnya tadilah itu Pak, istilahnya itu pendapat nang lain. Cuman kalau nya pendapat sebagai
1: orang umum
0: aja. Lebih kadusah istilahnya tuh lah.
1: Tapi sudah terlanjur Ustaz.
0: Sudah terlanjur aja.
1: Sudah. Sudah. Nah, itu tadi Haji Salasia di Anjir. Nah, ini kita tuh sudah baik gitu lawan orang, tapi orang kada baik lawan kita.
0: Ya, nggih. Jadi orang tuh sudah baik gitu.
1: Kita nih nah sudah baik, kita berbuat baik lawan orang. Ternyata balasan orang ya kada baik nggih.
0: Ya tetaplah kita menjadi orang baik.
1: Tetaplah berbuat baik.
0: Berbuat baik. Dan istilahnya kan kita di saat kita melakukan hal yang kebaikan itu namun tidak dibalas kepada apa istilahnya orang yang kita buat baik tadi kan membalas lawan kita. Kita sebelum melakukan perbuatan baik itu ditanamkan keikhlasan. Ikhlaskah kadang aku membantunya berbuat baik kepada orang tadi. Dan kita berbuat baik itu kadang meski orang yang kita buat baik jadi membalas lawan kita. Akan tetapi ada Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kita tersebut.
1: Jadi tetaplah berbuat baik.
0: Tetaplah berbuat baik.
1: Karena berbuat baik itu urusan kita lawan Allah. Berhenti sampai kita berbuat baik, terserah aja balasan orang apa setelah, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
0: Diri kita kemudian berbuat baik itu disembari dalam apa? Dalam sikap yang sabar dan ikhlas tadi. Dalam berbuat kebaikan tersebut.
1: Misalnya
0: ada Allah Ta'ala yang membalas.
1: Dan kita ketika berbuat kebaikan kadang mesti dari orang itu kebaikan yang kita dapat. Mungkin dari yang lain lah Ustaz.
0: Pasti istilahnya kalau kita berbuat baik itu pasti ada aja intangannya. Misalkan nih salah satu contoh yang kecil aja. Kita tuh berbuat baik dalam hal misalkan kendaraan orang kah kemogokan di jalan. Kita menunjulakan di mulai belakang, menunjulkan ada mulai kada pakai tangan, kada
1: menunjul
0: pakai batis juga kendaraan seorang tadilah.
1: Iya, mantaran sampai ke bengkel.
0: Sampai ke bengkel. Kita di situ jangan mengharap mudah-mudahan ini membalas pulang kebaikan. jangan membalas nangka itu pada kawa kita. Cuman kita membalas apa mengharapkan balasan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala asalkan kita hati ikhlas.
1: Iya. Hati, urusan hati ini memang kita aja yang tahu lah, Ustaz, lawan Allah Ta'ala.
0: Iya, itu kan dalam hal kebaikan yang seperti itu. Walau kemudian dalam kebaikan kita istilahnya bertetangga di rumah, tidaklah di rumah tangga bertetangga lawan dihiga. Walaupun tetangga itu selalu menerima, apa istilahnya itu, kadang menerima perbuatan baik kita, tetap baik kita buat baik terus juga biar kayak
1: iya, apa? Iya, itu terus. Tapi los-losnya kita bisa sopan seorang, bisa tay?
0: Gih, istilahnya itu kan ini pengalaman di Ulun nih.
1: Gih, lu bisa pengalaman juga itu.
0: Kejadian tadi lah, kejadian di Ulun, tetangga di kampung. Mahina aja kawian nih. Kisah pribadi pang nih lah.
1: Yeah.
0: Ya, cuman istilahnya itu jadi gambaran gesan kita tadi.
1: Lebih dekat ke mic-nya, Ustaz.
0: Yeah. Yeah. Jadi gambaran gesan Ulun, gesan kita seberataan. Dari Ulun berumur 10 tahunan mungkin di sekolah SD tuh. Karena di saat buah Ulun itu kumpulan di rumah, menghina dan macam-macam.
1: Membuli nih lah.
0: Membuli. Dan istilah bahasa wihin itu apa, maepek, maepek-epek tuh bang, kena nongki ini nongki itu, karena kan mama ini tadi meninggal, laki meninggal, anak kehalusan, jadi sedih, jadi dibully terus saja. Mama ini sampai juga si Din, istilahnya sampai dalam batas kesabaran si Din. Cuman Ulun sebagai anaknya ya sudah, mak, jangan sabar aja Gin. Kalau usah dilawani, amonnya dilawani, dalam hal muntung nongki itu aja.
1: Kita sama, rugi sebenarnya. Kita
0: sama aja, kita jurang bulah dosa. Jadi biar aja asal julun sama, jangan sampai tegatok awak itu aja julun. Mun sampai tegatok awak maka menjulun anyar julun, kita pikirakan. Kita pikirakan dia dulu mah julun. Mun sampai tegatok awak lalu amunnya kita julun dah hanya semata nang sidin bepandir ini itu, biar aja epah. Nya julun ada jangan membalas. Jadi akhir kisah tuh kesimpulannya, wah ini merasakan apa yang dirasakan mama.
1: Istilahnya tuh roda berputar.
0: Jadi mai julun istilahnya, kalau sudah disambut tai kerusah, biar aja lihat akan ya apa nang sudah rasakan sudah. Biar sudah lihat ya, jangan segitu, jangan menyambat, amunnya kita menyambat sama kita jangan berusaha pulang kita. Jadi biar aja julun kita kayak apakah orang tuh nyambati kita. Kita julun empat makan lawan si Jin kada jua. Berhutang duit lawan si Jin kada jua. Julun biar jak ya pakah julun yang beli julun besi si Jin juga julun. Kita kada beranai. Kalinya kuasa Allah Ta'ala, wah ini merasakan apa nang dirasakan mama dahulu. Kayak ini kayak ini anjur sudah aja julun dah. Itu pang julun hikmahnya kita hidup.
1: Jadi memang kita harus hati-hati dalam berbicara. Salah berbicara bisa jadi berbicara satu doa. Bisa tembulik ke seorang
0: gitu. Tembulik ke seorang ya nang kayak ini, nang kayak ini merasakan kini sudah anak ganalan dan sabar aja mereka ada jiwa ayahnya.
1: Iya, baik kita akan bacakan live chat ya. Oke, baiklah. Ini ada Ibu Nuraz Mirazima, guru. Nah, ini kayak apa, Ustaz? Kalau misalnya seorang guru minta uang kepada anak muridnya, dan menurut Ustaz bagaimana terima kasih jawabannya? Kemudian masih ada sambungannya, berbagai alasan, misalnya ingin berobat, tidak punya uang, anak kandung tidak memberi, jadi dengan anak murid-muridnya minta uang karena dia guru. Jadi bagaimana sikap muridnya juga, Pak Ustaz Tay? Nah, kadang berhutang duit guru nih hewan anak murid, bagaimana Pak Ustaz guru dan anak murid ini menyikapinya? Nah itu tadi Ustaz. Minta duit ya sih Din, gurunya karena alasan macam-macam tadi Ustaz. Kayak apa juga sikap murid ini terhadap gurunya itu? Baik, silakan Ustaz.
0: Jadilah dari kayak Pak. Seorang guru meminta uang terhadap seorang muridnya.
1: Iya.
0: Jadi kalau yang seperti itu, karena kita ini sudah merasa istilahnya ada jasa seorang guru, simple aja kita ambil yang seperti itu. Kalaunya ada duit, beri semampu kita. Kalaunya kada ada apa-apa dah langsidin. Jadi kan kita kada memperpanjang masalah nang berkisah kesana kemari, pulang lawan sini karena guru meminta-minta duit dan murid jasidin. Jadi kita lihat juga keadaan sih dia kita lihati.
1: Kalau memang kondisinya demikian,
0: kita
1: punya uang, beri semampunya. Kalau berhutang ada di
0: utangi,
1: mungkin ada dah sudah.
0: Bapak dah, Tuan Sidin, jadi jangan istilahnya itu diitirat pulang bapak desa lawan kelain anu guru si ini manui aku pulang menerima aja istilahnya itulah. Contoh minjem duit udah murid-muridnya mungkin ini di tadi apa istilahnya itu diseberakan ke sana kemari kan ada hasilnya juga kalau yang seperti itu tadi.
1: Jadi jangan ingat juga jasa guru ya sudah memberikan juga, walaupun, ilmunya pada kita.
0: Apalagi kan itu guru yang pernah mengajarkan terhadap anak kita. Jadi kita sebagai sikap yang penuntut ilmu ini dilihat guru kayak apa. Dan kita berpaham-paham ya lawan guru. Kayak seorang guru teribuk istilahnya itu kan kada sedikit banyaknya guru tuh yang seperti istilahnya itu tuh kan kada mengharapkan ke istilahnya itu seorang guru tuh pasti selalu mengharapkan keikhlasan. Cuman kita sebagai penuntut ilmu ya paham-paham Sidin tadi bahwa Sidin ini istilahnya membutuhkan ke penghidupan. Karena makanya kan sekarang di pemerintahan itu sangat digenjot akan kenaikan gaji guru. Jadi kan kita lihat
1: lagi mungkin guru honorer yang sampai sudah sekian tahun mungkin kada diangkat-angkat berapa gerang gajinya siapa ada lagi sementara tetap menjalankan tugasnya tetap memberikan ilmu
0: pada menjalankan kehidupan juga besi anak bini juga. Jadi kita sebagai penuntut ilmu ya paham-paham lansidin
1: jadi kalau kita punya memang harus bisa memberikan semampunya kalau kada kau mengutangi ya sudah pokoknya yang jelas kita terus terang kita
0: terus terang aja
1: ikhlas tadi satlah
0: jangan istilahnya itu nang jangan
1: menyambat-nyambat. Cukup kita aja nang tahu. Karena kita nang sudah kita bariakan tadi kada ada lagi yang bari. Hilang itulah setelah disambat-sambat soalnya lah membari. Jadi percuma kalau kita membari tapi menyambat kada ada artinya lah setelah.
0: Jadi kan kita nih perlu juga mau istilahnya itu cukup kita pribadi mengetahui keadaan guru itu kayak apa. Cuman cukup kita pribadi aja, jangan bawaan orang lain. Di sini kita melihat tipe kehidupan guru itu kayak apa. Aduh, sah.
1: Jadi nah, kecuali kita, ayo jadi, kita nambari sini langsung banget. Nah, kita nambah kumpulan. Nah, itu bagus lagi.
0: Nah, itu kan.
1: Jangan dikisah-kisah nakar bagus ini.
0: Anu aja guru ini kawin pulang guru ini kan usah nak itu malah jadi dosa gesan seorang.
1: Iya. Baik, sudah terjawab ya semuanya. Dan mungkin kita tiba pada kesimpulan Ustadz di penghujung waktu tidak terasa waktu kita tinggal sedikit lagi dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Silakan Ustadz.
0: Nah, jadi kesimpulan yang saya sampaikan pada hari ini adalah sebagai mana tubuh tidak akan sembuh tanpa mengikuti dokter. Ada kesimpulan kita pada hari ini itu dalam kitab Ta'lim, adab lebih diutamakan sebelum ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak cukup hanya cerdas, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap ilmu dan guru. Dengan mengagungkan ilmu dan menghormati guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi berkah, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan di dunia serta akhirat. Pesan untuk para penuntut ilmu, hormatilah ilmumu, muliakan gurumu, karena keberkahan ilmu lahir dari adab yang baik. Jadi itu kesimpulan yang disampaikan. Kemudian ulun memohon ampun dan maaf apabila dalam perkataan, dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan dan kehilapan, ulun mohon ampun dan maaf.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dengan adab yang baik, ilmu yang diberikan ini akan menjadi berkah buat kita ya, dan bermanfaat, dan juga pastinya akan menjadi satu bekal buat kita untuk meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Amin. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Saifullah SSI dan juga Anda Dang Sarang Perompat yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Hikmah Subuh. Di jumpa kita hari ini Senin 6 Juli 2026. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habar Pro 4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat bayi sukan. Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Sana, masa liburan sekolah dinilai sebagai kesempatan emas bagi orang tua. Gasan membentuk karakter, lawan juga memperkuat keimanan anak. Pesan tersebut disampaikan Ustaz Haji Muhammad LCMHI dalam program Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin dengan tema liburan dalam rangka menguatkan iman. Menurut Sidin, pendidikan iman tidak hanya berlangsung di sekolah atau majelis taklim, tetapi justru paling efektif dimulai dari lingkungan keluarga. Saat anak memiliki waktu luang, Gasan melaksanakan berbagai aktivitas senang positif. Orang tua dapat memanfaatkan waktu libur anak, Gasan menghadirkan aktivitas yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhammad menyarankan agar keluarga mengisi liburan dengan kegiatan positif, dengan mengikuti pesantren kilat, belajar membaca Al-Qur'an dan membiasakan salat sunah, membaca kisah para nabi hingga melakukan kegiatan sosial dan menumbuhkan empati kepada sesama. Selain itu, Ustaz Muhammad mengajak orang tua Gasan mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai selama masa liburan. Sebagai gantinya, keluarga dapat mengajak anak bertadabur alam, berdiskusi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan perjalanan yang memberi nilai edukasi dan spiritual. Sidin menegaskan bahwa keberhasilan liburan bukan diukur dari banyaknya tempat wisata yang dikunjungi, melainkan dari bertambahnya kualitas ibadah, kedekatan keluarga, serta tumbuhnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Liburan yang diisi dengan amal soleh akan menjadi investasi karakter yang bermanfaat bagi kehidupan anak di masa depan. Melalui momentum liburan, setiap keluarga diharapkan mampu menjadikan rumah sebagai madrasah pertama yang melahirkan generasi beriman, berakhlak mulia, lawan juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayak gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Ya, Nusa Prompat ini sebuah lagu dari daerah Jawa Barat ya, judulnya Koko Lebatan. Yang maknanya tuh sekilas terlihat atau bayangan yang muncul menghilang dengan cepat ya. Sekelebatan ujar orang lah. Nah, ini tentang perasaan cinta, kenangan atau bayang-bayang seseorang ya, yang tiba-tiba melintas dalam benak, dalam ingatan, dalam pikiran. Nah, bisa jadi ada yang kayak tujuan nih, besok ada kayak ini. Kenapa masih belum bisa move on, janganlah. Lagi mungkin hanya raja putus cinta. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya putus cinta atau juga lagi jatuh cinta saat ini ya, justru bisa memberikan satu semangat buat kita untuk bisa melewati hari ini dengan baik ya. Walaupun ada yang lagi putus cinta, ya bukan berarti kita harus sedih-sedih berkepanjangan, tapi justru harus buktikan Anda tetap semangat dan masih bisa melakukan banyak hal ya. Dan yakin aja itu bukan orang yang terbaik buat kita. Allah pasti siapkan orang yang lebih baik ya. Selalu berpikiran positif. Nah, mudah-mudahan ini pun akan bisa memberikan semangat tersendiri buat kita ya. Oke, sudah 20 menit dari pukul 7 pagi. Sementara cuaca Kota Banjarmasin pagi hari ini sangat bagus. Nampaknya juga sangat mendukung untuk berbagai aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini. Mudah-mudahan cerah sepanjang hari ya. Utamanya akan lebih mendukung untuk Anda yang harus kerja di luar ruangan ataupun di lapangan. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai kesiapan yang sudah Anda lakukan hari ini akan membuat Anda lebih siap dan lebih fokus lagi untuk menyelesaikan semua pekerjaan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Prompat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Iya, dan saran perempat, kalau kita mencintai seseorang yang mungkin teramat sangat ya, pasti dia akan punya posisi terbaik di hati kita ya. Susah tergantikan walaupun mungkin udah gak ada. Nah, mungkin itu juga yang tergambar dalam lagu Minang ini ya, Indaka diganti-ganti. Ya, ungkapan cinta seorang perempuan yang memang sangat mencintai kekasihnya, di mana ditegaskan dalam lagu ini bahwa di dalam hidupnya pasangannya tersebut tidak akan pernah bisa digantikan dengan orang lain. Ya, itulah kekuatan cinta ya. Baik, dan sekarang perempat pukul 7:31 waktu Indonesia Tengah saat ini. Selamat pagi, selamat bayi sukan gasan pianel. Pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya, sudah sampai di kantor, atau bahkan mungkin masih ada yang di perjalanan ya. Hati-hati tetap di jalan, jangan lupa untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Ya, karena bukan kita aja yang pengguna jalan, tapi banyak orang ya, sama-sama pemakai jalan, ya kita harusnya tetap menghormati pemakai jalan lainnya ya. Baik, dan sekarang melompat satu informasi ini tentang ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, serta menurunkan produktivitas pertanian juga peternakan, menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI. Nah, Kalimantan Selatan itu diminta untuk bisa memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan juga nasional. Disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto saat kunjungan kerja spesifik di Balai Veteriner Banjarbaru hari Jumat 3 Juli 2026 kemarin ya. Dan menurutnya berdasarkan perakiraan BMKG, Kalimantan Selatan ini termasuk wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, karhutla, sampai juga dengan penurunan hasil pertanian dan peternakan. Nah, ditegaskan bahwa posisi Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, sekaligus penyangga pasokan pangan bagi Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara IKN, membuat upaya antisipasi El Nino itu menjadi sangat penting. Nah, di sektor pertanian, Komisi 4 DPR RI mendorong optimalisasi sistem irigasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, kemudian penyediaan benih tahan kekeringan, ketersediaan pupuk, sampai dengan penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah. Sementara itu, dasar perempat di sektor peternakan, pemerintah diminta juga untuk bisa meningkatkan kewaspadaan itu terhadap dampak kemarau panjang yang dapat memicu stres panas pada ternak, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis ya. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa Balai Veteriner Banjarbaru itu memiliki peran strategis, yaitu sebagai laboratorium rujukan kesehatan hewan bagi 5 provinsi di Kalimantan. Nah, jadi menurutnya pemerintah ini sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, antara lain penyediaan hijauan pakan tahan kekeringan, kemudian pembangunan lebih dari 800 bank pakan, juga menyediakan obat, vitamin, vaksin, penerapan biosecurity, serta penguatan pengendalian penyakit hewan.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Udah selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
3: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Yang sarang perompak, matahari pagi kota Banjarmasin dimulai menampakkan sinarnya dan kita rasakan hangatnya pagi ini ya. Semoga juga membuat Anda semakin semangat untuk melewati hari ini dengan baik. Ya, ngomong-ngomong sudah sarapan pagi belum? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum ya. Tapi mudah-mudahan dengan sarapan pagi ini akan bisa membuat tubuh kita lebih bertenaga untuk bisa menjalani berbagai aktivitas di hari ini ya. Dan ya, mungkin sarapan paginya beraneka ya. Ada yang sarapan nasi kuning, ada yang sarapan lontong, ketupat, buras, pundut, atau mie habang, atau hanya dengan nasi putih dan telur ceplok ya. Gak apa-apa, yang penting bisa sarapan pagi. Dan yang penting juga pagi hari ini benar-benar bisa merasakan energi, semangat ya, untuk melewati banyak hal di hari ini. Ya, sementara sudah 58 menit dari pukul 7. Sesaat lagi kita akan simak kabar Pro4.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangannya itu belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Jangan kada ingat,